0: Tahun 2030 dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Thank Indonesia.
1: We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
3: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
3: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
5: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
4: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
7: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
6: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
7: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
8: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik, ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan, ya, untuk dilakukan pemutusan kerja, ya. Nah, hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota, ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
7: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
9: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
10: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EB diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
9: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
10: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
11: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
10: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
12: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
12: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
13: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
14: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat, kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
13: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
15: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
13: Melalui Kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
16: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
17: Sebagai cinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tak menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
18: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Persatu Surakarta akan informasi dan inspirasi. Tiga komposer masih ada. Untuk Anda pendengar, saya masih ada juga untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini dalam program Surakarta pagi ini. Matius Sengkono sebagai pengarah acara, Triwinarsi untuk teknik media baru pagi ini juga masih hadir untuk Anda. Dan pagi ini kita berbicara terkait dengan penanganan asap pabrik gula Mojo Sragen. Karena memang dikeluhkan oleh warga ketika pabrik gula Mojo ini beroperasi terhadap penggilingan, ternyata memang menimbulkan beberapa dampak. Nah, nanti kita akan coba bahas bincangkan bersama tiga narasumber kami. Ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada Lurah Sragen, dan juga Manajer Teknik Pabrik Gula Mojo Sragen. Anda juga bisa bergabung dalam siaran kami tentunya pendengar melalui telepon dan juga WhatsApp, dan kami undang Anda untuk mungkin bisa memberikan komentar Anda. Kami persilakan pagi hari ini. Kami hadirkan terlebih dahulu satu single lagu dari Adera dengan Melewatkanmu. Tetap bersama kami pendengar di Persatu Surakarta.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: beberapa langkah yang disepakati oleh pihak-pihak manajemen PG Mojo, Pemkab Sragen, dalam hal ini DLH, dan juga DPRD serta warga terdampak. Mungkin memang hal-hal yang terkait dengan solusi-solusi secara teknis nanti kita akan coba tanyakan. Seperti apa sih sebenarnya dalam permasalahan ini? Karena memang dari sisi warga sudah mengeluhkan dengan dampak abu langes ini, ternyata juga akan berdampak kepada secara langsung terhadap pernafasan. Walaupun mungkin sudah dimitigasi, misalkan dibagikan masker dan sebagainya untuk melindungi dari asap tersebut. Namun, apakah ini sudah bisa memenuhi dengan apa yang menjadi kehendak dari warga dan masyarakat? Ataupun seperti apa solusi yang mungkin menjadi satu kebijakan bersama sehingga akan tidak menimbulkan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, nanti coba kita akan diskusikan bersama tiga narasumber kami, pendengar. Kami nanti akan berdiskusi bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Insinyur Albert Pramono Susanto STMT. Kemudian ada Lurah Sragen Tengah Kabupaten Sragen, ada Ibu Yuni Kusumawati, dan juga Manajer Teknik Pabrik Gula Mojo Sragen, Bapak Edi Sugiandoyo. Bahwasannya semoga bahwa permasalahan-permasalahan yang terkait dengan aktivitas yang terjadi di PG Mojo ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik, kita menantikan jam 8 pagi. Mungkin selamat pagi dulu untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Pak Theo di Magelang, apa kabarnya? Memori baik Silaun 7-nya coba kita cari, Pak ya. Terima kasih Pak Theo di Magelang sudah bergabung bersama kami. Kemudian selamat pagi juga untuk Bunda Tifa. Apa kabar Bunda Tifa? Sehat selalu. Salam kita Indonesia merdeka. Merdeka. Merdeka Bu Bunda Tifa. Kemudian selamat pagi juga untuk Ibu Agustin. Bu Agustin, apa kabar Bu Agustin? Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi ini di Pro 1 Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, selamat bertugas. Meruput, tugasnya meruput. Iya ini Bu. Kita coba terima telepon dulu. Selamat pagi Pro 1.
1: Selamat pagi Pro 1. Merdeka, merdeka. Assalamualaikum Mas Aditya.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Silakan.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Wah, mantap, semangat nih.
1: Pun pasang jendera.
0: Ah, sampun toh.
1: Oh, oke. Okay. Nggih. Yen kula malah dereng 17-an iki pun pasang.
0: Wes, bagus lho, Man. Monggo Mbak Tarmi, ada komentar apa terkait dengan abu langes yang ada kegiatan di PG Mojo Sragen ini?
1: Napa niki soalnya radione radio error niki?
0: Oh ya. Jadi ada
1: nggih sandal meleh.
0: Oh ngaten nggih. Nggih nanti kami sampaikan ke pihak-pihak terkait nggih Mbak Tarmi nggih.
1: Kumat. Heeh. Wingi mboten nih Mas. Lah yeah. Niki suantene Mas Aditya kados nangge sandal nika.
0: Oh, baik.
1: Temane napa mboten patek mirengi Mas?
0: Nggih nggih. Penanganan asap pabrik gula Mojo ini Mbak Tarmi.
1: Oh nggih nggih. Anu mawon. Mengkeh mawon Mas lah mboten cetok.
0: Oh nggih nggih nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Junet, mungkin nanti bisa dicek kembali untuk output RRD Pro 1-nya seperti apa. Ya, sudah ada masukan dari Mbak Tarmi, suaranya seperti kena sandal. Wah, itu terus suaranya piye terusan? Piye Mbak Tri kalau suaranya kayak kena sandal itu terus piye ini ya? Iya toh. Wes, coba deh nanti segera kami hubungi ke pihak-pihak terkait ya. Baik. Terima kasih sudah mampir Bu Mbah Tarmi di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung lagi jam 8 pagi, kita akan bergabung dengan Pro 3. Jam 8 kita akan bergabung dengan 3 narasumber kami di obrolan pagi ini. Tetap bersama kami pendengar, sambil saya mau carikan lagunya Pak Theo, kok enggak ketemu nih ya? Memori baiknya kemana nih Pak Theo? Aduh. Memori baiknya ketemu nih, coba nanti kita cari dulu Pak Theo. Kita dengerin lagu yang lainnya dulu nggih Pak Theo nggih. Nanti kita akan carikan lagunya.

0: Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Anda, masih bersama kami dalam program Surakarta Pagi ini edisi Selasa 4 Agustus 2026. Seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal perjumpaan kami pagi hari ini terkait dengan tema pagi ini, pendengar. Dan kalau berbicara tentang warga di sekitar pabrik gula PG Mojo Sragen yang ada di Jawa Tengah ini mengeluhkan asap dan debu yang keluar dari cerobong pusat industri tersebut. Selain membuat rumah cepat kotor, debu tersebut juga menempel pada makanan, dan ini dikeluhkan juga memicu dengan adanya gangguan kesehatan seperti batuk, bersin, hingga pilek. Nah, mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana pula dengan penanganannya? Kita akan diskusikan bersama. Kami melalui Zoom meeting saat ini sudah terhubung bersama Lurah Sragen Tengah, Kabupaten Sragen, ada Ibu Yuni Kusmawati, kemudian ada manajer teknik pabrik gula Mojo Sragen, Bapak Edi Sugiandoyo. Dan juga kami masih menunggu dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Bapak Insinyur Albert Pramono Susanto, STMT. Selamat pagi terlebih dahulu, Bu Yuni, Pak Edi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Terima kasih Bu Yuni untuk waktunya, Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi.
2: Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Modulasi
2: sehat selalu untuk semuanya.
0: Baik, sehat selalu Pak Edi. Baik, kami menunggu juga untuk bisa bergabung Pak Albert ya. Sambil kita menunggu Pak Albert bisa bergabung, mungkin kita ke Bu Yuni terlebih dahulu. Ibu, dari hal yang ada, beberapa keluhan yang muncul di masyarakat, bagaimana tanggapannya Ibu terkait dengan hal tersebut, Bu Yuni?
1: Iya, baik. Sebelumnya, selamat pagi untuk kita semua. Saya selaku PLT Lurah Sragen Tengah, mungkin beberapa bulan, kurang lebih satu bulan ini, menerima aduan masyarakat terkait dengan adanya kendala polusi udara yang disebabkan oleh PG Mojo yang beroperasional, nggih. Jadi bentuknya adalah langes. Nah, kebetulan ada beberapa kendala kalau di wilayah kami di Sragen Tengah itu, kebetulan karena wilayahnya hampir berdekatan dengan PG Mojo, ya kurang lebih berapa meter saja. Gangguan yang pertama itu terkait dengan kendala adanya gangguan kesehatan masyarakat, adanya mungkin batuk, pilek seperti itu yang dialami oleh beberapa warga masyarakat kami. Yeah. Kemudian ada pencemaran lingkungan dan rumah tinggal karena otomatis langes yang dihasilkan oleh PG Mojo ini secara meluas gitu, menyelimuti ada daun, ada kemudian nempel di makanan, kemudian ada nempel juga di wilayah sekitar. Kemudian otomatis ini menjadi kerugian tersendiri bagi beberapa warga kami, karena seperti ini, mereka punya warung, misalkan warung itu kan terbuka, dan kemudian debu ini menempel di beberapa makanan tersebut. Tetapi ini kami komunikasikan sebetulnya bahwa kita punya permasalahan seperti ini tidaklah fokus untuk persoalan, tetapi fokus bagaimana untuk melakukan solusi. Dan itu beberapa komunikasi sudah saya lakukan kepada PG Mojo secara langsung, maupun dari warga kami juga sounding kepada DLH dan PG Mojo.
0: Baik, Bu Yuni, kalau boleh tahu seberapa lama Bu kejadian seperti ini dan menyebabkan warga mulai bisa apa istilahnya menyuarakan begitu, Bu Yuni?
1: Baik, ya kurang lebih dalam jangka waktu 2 bulan ini sebetulnya sudah terjadi kendala, dan kemudian ada proses komunikasi yang kita bangun itu, aduan masuk kurang lebih dalam jangka waktu kemarin 1 bulan. Kita treatment untuk melakukan komunikasi secara langsung kepada PG Mojo, baik bersurat secara resmi maupun saya secara pribadi juga mendatangi. Artinya apa? Ketika proses komunikasi ini kita bangun dengan suatu hal yang humanis gitu, akhirnya mendapatkan suatu hasil gitu. Berdasarkan data kemarin, kita sudah melakukan untuk hal yang pertama bersurat secara resmi pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Sragen, dan kemudian ditujukan juga kepada DLH, dan ditujukan juga kepada langsung PG Mojo. Nah, surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh PG Mojo dengan melakukan atensi, Bapak. Jadi surat masuk itu terbit di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026 dengan adanya kendala 5 kendala yang kita sampaikan. Di dalam surat resmi itu bukan hanya sebatas kita menyuarakan adanya kendala, tetapi juga memberikan beberapa solusi pilihan gitu. Kemudian dilakukan audiensi komunikasi langsung dengan PG Mojo terkait pengelolaan PG Mojo ini di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026 dan menghasilkan beberapa diskusi. Yang pertama terkait dengan PG Mojo telah memberikan semacam solusi, yaitu menggunakan alat filter ya, alat filter untuk menanggulangi atau mengurangi bahkan terkait dengan limbah polusi udara ini. Kemudian kami juga melakukan audiensi dengan DPRD yang difasilitasi oleh mereka, para anggota DPRD, dengan mengundang beberapa warga kami, terutama warga Candal Wetan di RW 13. Dan hasilnya alhamdulillah menghasilkan dua rumusan solusi, yaitu yang pertama pengurangan produksi 3.000 ton menjadi 2.800 ton. Kemudian yang kedua adalah pemasangan alat filter ESP. Nah, dua solusi inilah yang kemudian alhamdulillah kurang lebih dalam jangka waktu satu minggu ini sudah terasa ada hasilnya, ada manfaatnya, yaitu debunya sudah mulai berkurang. Yang tadinya Pak izin, kami itu kalau menyapu rumah sehari bisa 5-6 kali, ini sudah alhamdulillah ya mungkin hanya sebatas 2 kali saja. Artinya apa? Bahwasanya ketika kami fokus kepada apa yang menjadi rumusan solusi, yaitulah yang kemudian bisa menghasilkan hasil yang kita bisa nikmati untuk kemaslahatan umat bersama. Bukan lagi kita fokus pada adanya masalah, tetapi fokus pada solusi penyelesaian. Kata kuncinya adalah satu, yaitu melakukan komunikasi secara humanis kepada pihak terkait, baik DLH, kepada anggota DPRD, maupun langsung juga kepada PG Mojo yang alhamdulillahnya tidak pernah endo, Pak. Jadi selalu buka pintu lebar untuk menerima apa yang menjadi keluhan kami, seperti itu.
0: Baik, baik. Kita beralih ke Pak Edi Sugiandoyo, Manajer Teknik Pabrik Gula. Pak Edi, sebelum keluhan terjadi, sekitar tadi Bu Yuni sampai sampaikan 2 bulan yang lalu, apakah juga terjadi seperti ini, Pak? Sebelum kegiatan yang sudah berlangsung ini, Pak Edi?
2: Ya, terima kasih waktunya, Pak. Mungkin sedikit menjelaskan ya. Betulnya saya mewakili PG Mojo dari sisi teknis. Memang sebelumnya yang pertama-tama kami sampaikan permintaan maaf kepada lingkungan sekitar PG Mojo atas segala aktivitas operasional produksinya sedikit banyak membuat lingkungan sekitar kurang nyaman akan dampak operasional kita. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, Pak Nggih. Memang kan, Pak, hampir setiap tahun itu memang secara yang dirasakan oleh lingkungan, kami akui, Pak, kita belum sepenuhnya bisa zero, istilahnya kalau bahasanya Bu Yuni tadi, anu nggih, kami akui belum bisa zero langes ya, dampak abu. Nggih, memang kita akui, tapi sebenarnya kita sudah berupaya dari tahun ke tahun untuk semakin menyempurnakan.
0: Baik.
2: Salah satunya di PG Mojo itu sebenarnya pasca penyempurnaan pabrik ya, kita itu sudah masang alat penangkap abu secara teknis namanya ISP, Pak, elektrostatik precipitator, yang itu seharusnya secara teknis itu sudah jauh lebih baik daripada teknologi-teknologi yang terdahulu. Cuman memang kami akui, Pak, walaupun secara aturan ya kita tiap tahun melaksanakan uji baku mutu, itu secara uji baku mutu standar lingkungan itu kita bisa dikatakan sudah lolos, karena baku mutu itu kan mengacu standar kemampuan alat ya. Secara standar itu kita lolos, tetapi kita pun kemarin sempat komunikasi dengan teman-teman teknis ya. Baik itu dari sisi pabrikan ISP maupun dari sisi DLH gitu, di mana aturan itu kadang dibuat kan apa ya istilahnya? Dibuat mengacu standar kemampuan alat. Kalau Nah, tetapi di sisi lain karena posisi pabrik gula kita itu yang memang secara geografis itu di tengah lingkungan masyarakat, walaupun secara standar mungkin kita sudah dapat diterima secara aturan, tapi secara dampak lingkungannya masih mengganggu, Pak, karena belum dapat diterima oleh lingkungan. Nah, tapi tetap kita upaya, Pak. Kita upayakan seminimal mungkin dampak lingkungan itu bisa semakin turun dari tahun ke tahun. Mungkin itu, Pak, sedikit penjelasan dari kami.
0: Artinya ketika ini memang sudah terupdate begitu ya, Pak Edi ya, dari tahun ke tahun mungkin juga memunculkan permasalahan seperti itu. Nah, bagaimana solusi yang sudah dilakukan PG Mojo ini dengan adanya dengan tadi bisa disampaikan sama Bu Yuni bahwa ada pengurangan di produksi begitu, Pak, yang seharusnya 3.000 menjadi 2.800. Apakah ini juga nanti akan mempengaruhi ke depannya, Pak? Artinya dengan sisi produksi dan sebagainya ini, Pak Edi. Walaupun dari sisi lingkungan memang sudah lebih bagus begitu, Pak, dibandingkan 2 bulan yang lalu begitu, Pak Edi.
2: Ya, mungkin sedikit menjelaskan, Pak. Memang dari sisi teknis alat, Pak, seharusnya alat yang kita pasang ini Pak, secara teknis seharusnya dengan produksi di 3.000 pun seharusnya tidak masalah.
0: Baik.
2: Karena kan sumber utama setelahnya langes ya bahasanya teman-teman di lingkungan itu kan dari emisi gas buang kita ya, dari boiler kita. Boiler kita itu secara teknis, secara desain itu kan 80 ton per jam, dengan itu setara kalau kita mau giling itu bisa sampai 3.300, itu secara teknis. Secara historis dulu-dulunya, Pak, memang kita itu karena kita kan fungsi pabrik itu salah satunya kan untuk mengakomodir tebu petani ya, petani sakit. Dulu-dulu itu kita karena apa istilahnya panen petani tidak sebesar tahun ini, kita mengoperasionalkan alat kita itu masih di bawah, jauh di bawah desain. Ternyata tahun ini dengan petani yang istilahnya panennya melimpah, kita akhirnya memproduksi menuju ke batas optimalnya desain yang ada. Tetapi ternyata ketika kita operasionalkan di sana, muncul dampak yang ini di luar prediksi kita, Pak.
0: Baik.
2: Salah satunya memang mungkin memang alat kita itu secara setup ya, kayak kita naik mobil itu, Pak, ya. Biasanya itu mungkin secara desain kayak misalkan mobil itu kecepatan maksimal 140 km/jam. Dulu saya cuma jalan 80 nih.
0: Baik.
2: Tahun ini mungkin saya naik nih karena kapasitas petani ya, Pak, panennya naik ya. Saya jalannya mungkin di 100 sampai 120 km/jam nih kalau kita analogikan di kendaraan ya.
0: Baik.
2: Ternyata dengan naiknya kapasitas operasional kita, sisi lain kan kita harus butuh tuning, Pak, setup ulang. Nah, ternyata di dalam masa setup itu yang awalnya biasanya jalan pelan, kita agak banter itu kan setup nggak langsung ketemu, Pak. Kita pelan-pelan mulai setup, dan kita pun sempat mendatangkan tenaga ahlinya yang dari pabrikan untuk membantu kita setup, dan alhamdulillah sudah ada penurunan, Pak, walaupun secara total belum bisa zero ya. Sudah ada sedikit penurunan. Itu yang pertama dari sisi alat. Yang kedua, memang tahun ini itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kita cuacanya tegas, hampir nggak pernah hujan, gitu. Jadi istilahnya apa, gitu? Dampaknya ke lingkungan itu lebih dirasakan. Mungkin salah satunya itu, Pak, dari dua faktor tadi, secara teknis maupun secara non teknis dari sisi iklim, yang perbedaan iklim antara tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya.
0: Baik. Atau mungkin juga pengaruh juga ketika dulu mungkin pada zaman dahulu belum ada warga masyarakat yang berdekatan dengan pabrik begitu ya, Pak. Pengaruh juga mungkin ya. Akhirnya sekarang mungkin padat juga akan mempengaruhi langsung Pak Edi ya. Baik. Sebelum nanti kita ke Pak Diri, kita jeda dulu, Pak Diri ya. Saya izin, Pak. Ada hal harus yang kita sampaikan ke pendengar dulu. Setelah itu kita akan sambung lagi. Tetap bersama kami, Bapak dan Ibu. Kita kembali setelah yang satu ini. Ya, Pak.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25, maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
0: Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 Surakarta, kan informasi dan inspirasi. Masih bersama tiga narasumber kami. Ada Pak Dery sebagai pengawas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Dan juga ada Ibu Lurah Sragen, PLT, Ibu Yuni Sumawati, dan Manajer Teknik Pabrik Gula Mojo Sragen, Bapak Edi Sugiantoyo. Baik, kita ke Pak Dery. Pak Dery, kalau melihat dengan apa yang ada dan sudah dijelaskan juga oleh Bu Yuni, ada Pak Edi juga dari PG Mojo, bagaimana menurut pendapat Pak Dery dengan permasalahan dampak lingkungan ini yang terjadi ada akibat aktivitas di PG Mojo?
8: Terima kasih Pak atas waktunya. Halo.
0: Ya.
8: Terdengar ya Pak?
0: Ya. Bisa Pak. Monggo.
8: Sebelumnya kami mohonkan maaf untuk Bapak Kepala Dinas kami tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan dengan Bapak Bupati.
0: Baik.
8: Sebenarnya untuk kegiatan permasalahan langsing ini kan mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bu Lurah Sragen Tengah ya Pak.
0: Iya.
8: Bahwa aduan ini ada sekitar 2 bulan terakhir ini, artinya dari mulai Juni sampai Juli kemarin aduan ini terus istilahnya ada atau masuk ke tempat ini gitu kan.
0: Yeah.
8: Untuk yang telah dia lakukan, itu langsung ke tempat PG Mojo Pak untuk menyampaikan aduan dari warga, mungkin dari selain dari pihak Lurah Sragen Tengah yang dalam hal ini dari Bu PLT Lurah Bu Yuni, kemudian kami langsung ketemu dengan pihak PG Mojo menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari warga. Untuk keluhan-keluhan ini kan sebenarnya ada di dua kelurahan sebagian besar, yaitu di Sragen Kulon dan Sragen Tengah.
0: Yeah.
8: Dari pihak PG Mojo pun langsung istilahnya menanggapinya Pak, karena mungkin yang pertama itu berkenaan langes, sudah ada kegiatan berupa penambalan silo, artinya penutupan, artinya waktu itu melakukan kegiatan seperti itu. Yang kedua, kami dengan dibantu sama Gakum DHK Prof mengadakan pengawasan di PG Mojo sekitar tanggal 7 sampai tanggal 8 Juli. Dan dari apa kami lihat di pengawasan tersebut, benar sudah masuk, artinya yang menjadi target di PG Mojo, target billing itu sebenarnya masih dalam batas baku mutu yang diizinkan Pak di laporan-laporan tersebut.
0: Yeah.
8: Kemudian pada akhir bulan Juli itu ada inspeksi dari Komisi 2 DPR terkait dengan kegiatan langs juga. Dari situ itu sebagai bahan untuk mengadakan audiensi, dan pada tanggal 27 Juli itu kemarin sudah ada audiensi antara PG Mojo kemudian warga dengan difasilitasi oleh Komisi 2 DPR. Dan tadi mungkin sudah disampaikan hasilnya sama Bu Lurah ini, artinya PG Mojo sudah diminta untuk mengurangi produksinya, artinya yang menjadi kapasitas produksi untuk bisa dikurangi. Yang kedua karena alat penambahan alat itu tidak bisa serta-merta dipasang ketika ada masa giling, jadi untuk dapat segera istilahnya pre-order dulu, kemudian nanti dipasang di mungkin di tahun depan. Gitu. Sebenarnya kalau untuk yang tadi sudah dijelaskan dan sama Pak Edi maupun Bu Yuni, memang untuk kegiatan giling PG Mojo ini dampak langsung setiap tahun itu pasti ada, Pak.
0: Baik.
8: Dari tahun ke tahun itu dampak langsung itu ada, hanya mungkin untuk tanjang 2026 ini jumlahnya agak sedikit banyak ketimbang dari tahun-tahun kemarin. Jadi mungkin di luar perkiraan dari PG Mojo sendiri juga gitu kan. Karena kalau dari tahun-tahun kemarin kan mungkin juga sudah ada ketika PG Mojo melakukan apa giling itu langis itu pasti ada. Tapi kalau untuk yang tahun-tahun kemarin kan jumlahnya nggak sebanyak ini. Dan tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Edi juga, selain dari faktor jumlah, mungkin juga faktor cuaca, Pak. Jadi karena untuk anginnya itu lebih banyak mengarah ke tempatnya Bu Yuni gitu kan. Yang terdampak itu lebih banyak ke tempatnya. Sebenarnya di tempat kami juga pun juga ada, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak, Pak, mungkin dibandingkan dengan yang mengarah ke tempatnya. Mungkin itu, Pak, dari kami.
0: Jadi, baik. Pak Dery, seberapa seringkah pihak Pak Dery dan kawan-kawan dalam hal ini DLH untuk mungkin melakukan pengawasan atau pemantauan langsung atau sidak ke lokasi cerobong asap PG Mojo selama musim giling berlangsung ini, Pak Dery?
8: Oh ya, terima kasih, Pak. Jadi PG Mojo ini kan sebenarnya dulu ada di kewenangan kami sebelum tahun 2019, Pak.
0: Baik.
8: Terus kemudian karena BUMN mulai 2019 sampai 2025 kemarin itu di kewenangan provinsi.
0: Baik.
8: Jadi ketika nanti ada pengawasan itu kami sifatnya hanya mendampingi. Baik. Kalau ada pengawasan dari provinsi gitu. Jadi kalaupun nanti seumpama kami ada masukan atau apa itu kami melakukannya lewat provinsi. Nah, mulai tahun 2026 ini kewenangan kembali ke kami lagi, Pak, di kabupaten.
0: Yeah.
8: Jadi untuk pengawasan di PG Mojo sendiri kami hanya bisa menyampaikan ketika ada keluhan dari warga. Ini tuh, Pak.
0: Baik. Kita beralih ke Bu Yuni. Dengan apa yang sudah disampaikan dari Pak Edi, kemudian juga mungkin laporan juga ke DLH, audiensi kepada DPR juga dilakukan juga nih, Bu Yuni, ya?
1: Siap. Pada tanggal 27 Juli, hari Senin, berarti kan satu minggu yang lalu, itu sudah dilaksanakan audiensi antara difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Seragen. Kemudian warga Candal Wetan RW 13 memang khusus yang kemarin memberikan atau menyuarakan aspirasinya terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Kemudian juga DLH plus PG Mojo menghasilkan rumusan dua hal tersebut. Nah, berkaitan dengan tadi kan sudah disampaikan bahwasanya proses produksi itu sudah dalam rangka dilakukan pengawasan dan itu hasilnya masih dalam kategori mutu baku yang dipersyaratkan. Saya sepakat dengan hal itu, tetapi tadi juga disampaikan lagi bahwasanya proses produksi masa tanam yang biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu di petani di wilayah Tangen itu terjadi kurang lebih satu tahun itu hanya 3 kali masa panen. Tetapi untuk tahun 2026 ini masa produksinya sangat berlimpah gitu. Tanam kurang lebih 5-6 kali. Nah, ini menjadi proses koreksi tersendiri sebetulnya. Saya juga ingin memberikan inputan kepada PG Mojo, barangkali perlu untuk melakukan edukasi kepada para petani. Jika kita hanya fokus terhadap apa yang dinamakan target itu bentuknya kuantitas atau jumlah, ya mungkin ini yang kemudian menjadi kendala. Barangkali kita bisa introspeksi diri bahwasanya untuk melakukan target itu bukan lagi pada persoalan kualitas atau jumlah gitu ya, tetapi lebih pada kuantitas. Kalau kita tengok misalkan pada saat ini hasil produksi tebu itu non sewu begitu sangat kecil gitu loh. Satu batang itu luar biasa kecil, tidak seperti seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu kalau zaman dulu Pak, waktu saya masih kecil mungkin ya, itu bisa satu batangnya segede gaban gitu kalau kita bilang ke tahun ini. Saya kan terbiasa tenis Pak, kalau tenis itu saya mengamati langsung, kebetulan tenisnya itu ada di lapangan PG Mojo. Jadi saya mengamati langsung bagaimana truk-truk yang mengantri untuk melakukan penggilingan ini, kan antri banyak Pak. Di situ saya amati, oke, kalau demikian saya bisa kasih solusi, edukasi itu kita lakukan di hulu dulu. Di hulu bahwasanya tolong dilakukan edukasi kepada para petani bahwa masa tanam untuk tebu itu barangkali seperti dulu saja, kembali seperti dulu bahwa satu tahun itu hanya 3 kali masa panen. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum tebu itu diangkut untuk dilakukan proses produksi di pabrik, barangkali dulunya para sistem tebang pilih yang sangat akurat. Oh ini yang memenuhi kualitas, ini yang tidak. Artinya tebu dalam kondisi baik, dalam kondisi prima, siap untuk dilakukan penggilingan. Dan yang kedua adalah untuk ini Pak, lebih banyak tebunya harusnya, idealnya jangan lebih banyak daun. Kalau selama ini saya amati yang ada di atas truk itu tebunya jauh lebih banyak daunnya daripada batang tebunya gitu. Artinya kalau kita kemudian bisa sama-sama idealis dalam kondisi ideal, tentunya pasti akan ada solusi bersama. Dalam arti kata, jangan hanya melulu kita berpikir pada soal target jumlah kita harus banyak-banyak buatan, tapi lebih banyak proses kualitas atau kualitas. Saya berpikir bahwasanya seperti ini, jika kita bisa memproduksi gula jauh lebih baik dari apa yang dijual di supermarket misalkan dengan merek-merek tertentu, itu saya kira pasti bisa. Jadi jangan hanya berpikir pada banyaknya kuantitas jumlah Pak, tapi kembali lagi untuk kita berani berlomba untuk menjual kualitas, seperti itu.
0: Baik, baik. Pak Edi, artinya memang di masa tanam ini lebih banyak ya Pak? Mungkin setahun bisa 4 kali begitu Pak Edi? Sehingga menghasilkan produk yang luar biasa begitu Pak untuk tebu ini Pak.
2: Nah, mungkin sedikit meluruskan Pak nggih. Jadi memang komoditas tebu itu nyuwun sewu Bu Yuni nggih. Komoditas tebu itu 1 tahun 1 kali panen Pak. Oh. Tapi esensinya betul yang disampaikan Yuni. Tapi esensinya betul yang disampaikan Ibu Yuni. Esensinya itu adalah memang di tahun ini itu produksi petani itu secara total produksi lebih banyak karena memang ada beberapa yang penambahan areal Pak.
0: Oh, baik.
2: Luasan areal.
0: Baik. Nah,
2: tapi saya sepakat disampaikan Bu Yuni Pak. Intinya memang betul. Kedepannya memang itu tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan kualitas Pak. Yang disampaikan Bu Yuni tadi memang betul. Bisa jadi tadi Bu Yuni menyampaikan kan kadang beliaunya waktu di PG itu kan melihat ya ketika ada atas truk itu mungkin proporsi tebu dan bukan tebunya itu masih agak tinggi, yang proporsi bukan tebunya masih agak tinggi pun Ji.
1: Nggih. Siap.
2: Itu selaras Pak. Upaya kita di tahun ini pun
1: nggih.
2: Upaya kita di tahun ini pun kita lebih selektif Pak terhadap kualitas di tempat kita ada namanya kualitas A, B, C dan D Pak.
0: Baik.
2: Jadi kita memang concern Pak, utamanya nanti mulai masuk bulan Agustus ini nanti kita berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu tebangan. Harapannya memang nanti mutu tebangan lebih bagus. Dari situ pun nanti bahan baku yang masuk ke pabrik lebih bagus.
1: Siap.
2: Syukur-syukur dengan bahan baku yang lebih bagus bisa jadi produksi kita tidak turun, diproduksi kita tetap naik, tapi secara dampak emisinya bisa kita kurangi.
0: Yeah.
2: Semoga saja nanti bisa. Siap. Itu salah satu solusi. Jadi dari dua sisi kita dapat.
0: Baik.
2: Dari sisi petani ada percepatan panen yang kita serap. Dari sisi lingkungan bisa kita kurangi dampak emisinya, tapi ada konsekuensi bersama kita menyepakati dengan petani nanti mungkin terkait dengan peningkatan kualitas mutu tebangan Pak. Mungkin nanti yang insya Allah nanti kita lebih selektif lagi di bulan ini, di bulan Agustus ini Pak.
0: Baik.
1: Siap.
0: Baik, baik. Baik, Pak Edi, Bu Yuni, Pak Dery, kita jeda dulu sebentar. Sebelum masuk ke Pak Dery, pasti ada jeda dulu ini, Pak ya. Mohon maaf ini, Pak. Segmennya memang seperti itu ya. Kita putar lagu dulu biar lebih fresh, tetap bersama kami, Bapak dan Ibu. Setelah ini pendengar juga bisa bergabung bersama kami. Kami persilakan melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081 3900 15525.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Masih bersama 300 berkami pendengar, ada Bu Yuni, ada Pak Edi, dan juga ada Pak Dery dari DLA Hasragen. Sebelum kita ke Pak Dery, kita izin terima telepon dulu boleh ya, Bapak dan Ibu. Kita terima dulu. Selamat pagi, Pro Satu.
4: Selamat pagi, Mas Adit.
3: Selamat pagi, Pak Cuk.
4: Selamat pagi, Nasber. Saya Pak Cuk dari Wonogiri. Saya tanya PK Mojo, Pak Edi. Itu ketinggian buang asap itu berapa meter? Langes itu. Lalu saya tanya Ibu Lurah.
5: Siap.
4: Yang kena dampak berapa masyarakat, Pak? Ibu. Kalau kena dampak harusnya PG Mojo tanggung jawab.
3: Yang terdampak
4: susu,
3: berapa?
4: Ada pengobatan harusnya tanggung jawab PG Mojo. Itu bukan itu tanggung jawabnya. Untuk kesehatan masyarakat. Itu saja, terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cuk di Wonogiri. Kita ke Pak Edi dulu, ada pertanyaan tinggi cerobong asapnya begitu ya, mungkin ada jawaban. Kami serahkan Pak Edi. Ya, Pak Edi, kami persilakan pertanyaan dari Pak Cuk di Wonogiri tadi terkait dengan tinggi asap, buang asapnya ini, Pak. Seperti apa?
6: Mohon maaf, baru barusan terputus, Pak, sambungan Zoom-nya di jaringan kami.
3: Nggih. Baik.
6: Anu, Pak. Ketinggian cerobong boiler kita, Pak, nggih. Ketinggian cerobong boiler kita itu di kisaran sekitar 40 meteran. Cerobong kita sekitar 40 meteran.
3: Artinya kalau standar produksi memang sudah aman ya, Pak ya, di tinggi seperti itu ya, Pak Edi ya. Secara ukuran begitu, Pak.
6: Siap. Kami kan apa ya istilahnya pabrik itu kan istilahnya Pak kalau apa operator ya. Jadi kan alat yang kita terpasang itu pastinya kan sudah memenuhi standar aturan yang ada. Toh itu pun alat boiler kita juga pemasangan baru Pak, baru di 2017. Jadi harusnya itu secara aturan sudah sesuai.
3: Oke. Baik, seperti itu Pak Edi. Pak Cuk di Wonogiri sudah dijawab oleh Pak Edi. Kita ke Bu Yuni. Kami persilakan Bu Yuni.
5: Siap. Siap. Tadi dipertanyakan dari pertanyaan dari Pak Ijo Wonogiri, nggih.
3: Nggih.
5: Pertanyaan kedua disampaikan kepada saya, berapa jumlah yang terdampak
3: ya.
5: dan seharusnya PG Mojo melakukan pertanggungjawaban atau memberikan pertanggungjawaban.
3: Nggih.
5: Kalau secara wilayah geografis sebetulnya secara keadministrasian wilayah PG Mojo itu terletak di Kelurahan Sragen Kulon. Itu. Kemudian untuk yang terdampak sebetulnya ya paling terdekat dengan wilayah PG Mojo itu yaitu yang pertama wilayah Sragen Kulon tentunya di mana letak administrasian, yang kemudian kedua adalah wilayah kami di Sragen Tengah. Dan pada kenyataannya sebetulnya dampak ini itu meluas bukan hanya di sekitaran wilayah tetapi sudah sampai ke wilayah-wilayah kecamatan di luar kecamatan Sragen. Ada sampai kecamatan Kedawong kalau ke selatan, guys. Kalau ke utara ya sampai ke kecamatan Tangan Jenar dan sekitarnya. Kalau kemudian di pertanyaan adalah di wilayah kami sendiri di Sragen Tengah itu ada 16 RW yang terdampak dan terdapat sejumlah 52 RT yang terdampak. Tetapi alhamdulillah proses komunikasi yang kita bangun, kita jalin ini secara humanis terjalin dengan baik. Ada satu tindak lanjut yang tadi bukan hanya sebatas audiensi dan menelurkan beberapa hasil dampak positif setelah ada proses komunikasi yang terjalin, tetapi juga ada tindak lanjut nyata dari PG Mojo kemarin sowan ke wilayah kami secara langsung terkait dengan pemberian fasilitas pemeriksaan gratis kepada warga masyarakat kami, khususnya ada di wilayah Kampung Candra Wetan atau di RW 13. Komunikasi itu sebetulnya saya bangun bahwasanya di kami ada 16 RW, kalau bisa nyuwun tolong difasilitasi melakukan pemeriksaan tersebut untuk 16 RW, dan beliau siap sanggup untuk melaksanakan pemeriksaan itu, tetapi dengan terjadwal, tidak dalam satu tempo itu bisa dilakukan, tetapi memiliki jadwal tersendiri seperti itu, jadwal yang sudah mereka susun dan mereka siap sanggup seperti itu. Baiknya adalah tidak kami yang istilahnya meminta, tetapi mereka berinisiatif, PG Mojo berinisiatif untuk terjun ke lapangan. Jadi pemeriksaan itu dilakukan di wilayah kami, Pak, di rumah ketua RT gitu. Maten.
3: Baik, seperti itu Pak Cuk, terjawab oleh Bu Lurah Yuni. Sudah jelas J, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari pendengar, kami persilahkan melalui telepon di 638055. Satu penelpon lagi, Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita ke Pak Dery. Saya malah gak pernah tanya ke Pak Dery nih abis ini. Kita terima telepon dulu. Oke, baik. Sepertinya, oke. Pro 1, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kapten Obama, pertanyaannya jangan panjang-panjang, waktunya tinggal dikit soalnya. Silakan, Kapten Obama.
7: Saya juga bukan tangan panjang tangan. Satu.
3: Iya.
7: Bulurah ngedikone sing bener. Wong produksi ini tebu menaik kok malah panjangan protes. Tebu itu angel, Bu.
5: Iya.
7: Ya, tebu itu angel. Insya jangan dijawab dulu, nanti nggak jadi panjang tangan saya.
3: Iya.
7: Produksi tebu di petani itu kan meningkat, ini tadi kualitasnya bagus. Papa jangan kesannya ribut. Apa kita sudah jadi importer gula lagi, bengok-bengok lagi? Satu. Yang kedua itu pabriknya. Tasikmati dulu juga pernah mengalami kasus yang sama tapi di air. Padahal ini kan satu geng tau. Tasikmadu, Colomadu, terus Sragen, Ceper, terus Cipiring. Kenapa tidak ada mereka keluh kesah lagi baru ramai Sragen? Apa sih godok RRI ben rame piye kesune. Terima kasih.
3: Baik, Pak Dery enggak ditanyain nih. Yang dari DLH. Oke, baik. Langsung mungkin ke Bu Yuni sambil nanti mengalir juga ke Pak Edi dan Pak Dery.
5: Iya. Iya. Ya, tadi yang dipertanyakan satu terkait kenapa harus protes, kok sebetulnya ini produksi meningkat kok protes. Bukan, sebetulnya kami bukan protes. Bukan yang diproteskan bukan terkait dengan produksi meningkat, bukan, tetapi lebih pada tadi ada masalah seperti ini. Masalahnya adalah terkait dengan kendala, satu adanya gangguan kesehatan masyarakat, dua pencemaran lingkungan, tiga kerugian material dan higienitas, empat kerugian usaha, dan yang kelima adalah polusi udara. Kendala ini kemudian kami rangkum, kami istilahnya komunikasikan dengan PG Mojo yang melakukan aktivitas produksi tersebut, dan alhamdulillah ditindaklanjuti. Kami tidak berproses untuk istilahnya menutup, atau istilahnya kalau ekstrimnya tidak menyukai adanya proses produktivitas yang dilakukan oleh PG Mojo, dan tetapi lebih pada ini loh, ada proses produksi seperti ini, ada kendala seperti ini, lalu bagaimana untuk mencari solusi terkait dengan adanya jumlah meningkat, it's okay, nggak ada masalah buat saya. Tetapi tadi yang saya jelaskan, kalau kemudian kita sama-sama berpikir secara idealis bahwasanya bukan lagi kuantitas yang kita kejar, insya Allah adalah kualitas yang kita kejar, maka itu kita bisa bersaing lah dengan gula-gula yang bermerek itu. Jadi kalau misalkan kita hanya sebatas mengejar kuantitas, jumlah-jumlah dan jumlah sesuai target, ini berapa ratus

0: melakukan komunikasi dua arah gitu. Betul bahwa produksi langes istilahnya ya, langes yang sudah istilahnya sepanjang 2026 ini begitu hebatnya, ini seminggu ini sudah berkurang, Pak. Seminggu ini, dua hari minggu ini berkurang gitu. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada WG Mojo yang secara masif itu TikTok, Pak. Saya sering melihat TikTok ya, TikToknya WG Mojo yang memberikan edukasi kepada warga masyarakat, tentunya juga terutama saya sebagai pemilik wilayah, saya nonton itu perkembangan yang sudah dilaksanakan oleh WG Mojo seperti apa, melaksanakan pemasangan paranet. Tadi belum dijelaskan ya, paranet yang istilahnya untuk menaungi pembuangan limbah ampasnya. Kemudian cerobong asap juga dipasangi paranet, kemudian ada proses juga penyiraman air gitu. Itu juga saya dorong dalam proses diskusi kemarin dengan PG Mojo secara terbuka, itu saya mendorong ayo dong istilahnya sebelum sampai abu itu naik, tolong itu ditutup dulu dengan istilahnya penyiraman air supaya untuk mengurangi resiko adanya kendala langes tersebut. Moten.
1: Baik. Pak. Baik, baik. Terima kasih Bu Yuni. Ada tanggapan Pak Siap. Edi, pertanyaan dari Pak Kapten Obama tadi di Solo. Pak Edi.
2: Mungkin sedikit menambahkan yang disampaikan Ibu Yuni, Pak. Prinsipnya kita komitmen, Pak. Pabrik gula kita berusaha semaksimal mungkin bisa mengakomodir dua sisi yang sama-sama punya kepentingan, Pak. Dalam artian kita berusaha semaksimal mungkin bisa menyerap hasil panen petani semaksimal mungkin, dalam artian kita cari batasan maksimalnya. Di sisi lain kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak lingkungan sehingga tidak terlalu membebani lingkungan di sekitar kita. Jadi yang pertama, yang kedua mungkin semangatnya sama dengan Bu Yuni, mungkin dengan Pak Dery. Semangatnya bagaimana kedepannya itu PG Mojo yang secara fungsi itu apa ya istilahnya, berdampak juga kepada perekonomian di Kabupaten Sragen pada khususnya, berdampak ke petani, ke lingkungan sekitar baik dari sisi ekonomi maupun sisi lingkungan. Kita terbuka, Pak, bersama-sama nanti dengan instansi terkait, pemerintah kabupaten maupun kelurahan sekitar kita maupun dari dinas terkait, untuk bersama-sama yang penting semangatnya satu untuk kebaikan depannya PG Mojo seperti apa. Mungkin itu, Pak, sedikit tambahan dari kami.
1: Baik, Pak Edi. Kita ke Pak Dery. Pak Dery, artinya ini menjadi sebuah solusi bersama yang sudah ketemu begitu, Pak Dery. Bahwa dari pihak PG, kemudian dari Ibu Lurah Juni sudah memberikan sebuah solusi solutif dan ini bisa bermanfaat dan hasilnya sudah terlihat bahwa satu minggu ini sudah berkurang. Luar biasa, luar biasa. Ini komitmen dari PG Mojo, kita acungi, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk PG Mojo. Pak Dery, ada tanggapan terkait hal tersebut, Pak Dery?
3: Sedikit menambahkan, Pak, untuk mungkin lebih ke PG Mojonya. Untuk kedepannya atau mungkin untuk musim giling tahun yang akan datang, mungkin bisa dilakukan kajian dulu, Pak, seumpama apa ingin meningkatkan produksinya. Jadi dikaji dulu apakah nuwun sewu saringannya itu mampu atau enggak, atau peralatannya bisa atau enggak gitu. Artinya kan untuk sebelum musim giling kan biasanya di bulan Mei untuk Gimojo itu berproduksi gitu kan. Itu mungkin antara Januari sampai April atau sampai Maret itu tolong dikaji dulu gitu kan. Seumpama kami ingin meningkatkan produksi itu dengan mesin yang sekian, dengan saringan yang sekian, apakah mampu kan seperti itu. Kalau seumpama ini ternyata kemampuan saringannya tuh istilahnya belum maksimal gitu, mungkin produksinya agak disamakan. Karena mungkin karena PG Mojo ini unit usaha gitu, Pak, yang dari pusat gitu, BUMN gitu, PTSGN. Jadi keberadaannya kan targetnya itu ditentukan dari pusat.
0: TPN. Gitu
3: kan. Jadi kalau seumpama ada kajian dulu sebelum menyetujui target dari pusat, itu dampak-dampak yang ada di sekitar ini kemungkinan besar bisa dihindari dampaknya, kan seperti itu. Jadi kami mohonkan untuk kedepannya mungkin dikaji dulu sebelum apa istilahnya ada kegiatan untuk meningkatkan produksi. Gitu. Mungkin itu tambahan dari kami, Pak.
1: Baik.
3: Dan apa? Karena PG Mojo ini kan merupakan

0: cagar budaya juga, Pak.
1: Hmm.
0: Dia berdiri 1883, itu pun kan kami belum ada gitu kan. Kami cuma berharap ini satu-satunya PG yang ada di Solo yang masih beroperasi. Kalau kita kalau kita lihat itu kan di Klaten Gondang itu sudah tidak beroperasi gitu kan. Kemudian di Karanganyar ada Tolomadu maupun Tasik Madu itu dijadikan
1: Ceper juga tidak
0: beroperasi ya. Gitu. Yang ada kan cuma sini sama yang dekat itu di Jogja. Tapi kan juga kan jaraknya jauh. Mungkin petani kan pengennya yang agak dekat gitu kan, mungkin di Mojok kan. Kalaupun ada mungkin di Jawa Timur kan, seperti itu. Jadi kami cuma berharap mungkin kedepannya PG Mojok untuk bisa lebih mengadakan kajian dulu sebelum melaksanakan peningkatan produksi.
1: Oke.
0: Mungkin itu tambahan dari kami, Pak. Terima kasih sebelumnya.
1: Baik, ada tanggapan Pak Edi terkait dengan permintaan kajian sebelum ada masa panen tiba dan proses produksi berlangsung, Pak Edi?
2: Oke, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan. Terima kasih masukannya, Pak Dery. Nah, sebenarnya memang betul sekali, Pak. Sebenarnya kita tiap tahun pun sebenarnya sudah ada, Pak. Memang setiap kali dalam perencanaan produksi itu kita namanya ada kajian dari banyak faktor ya. Faktor teknis maupun faktor-faktor lain ya. Dari ekonomis maupun teknis sebenarnya sudah kita laksanakan, Pak. Cuman mungkin tidak apa-apa lah. Nanti ini tetap, Pak, prinsipnya itu kita terbuka, bisa jadi atau mungkin dari sisi kajian kita kemarin yang kurang tepat mungkin ya. Jadi intinya dari segala aktivitas kita selalu kita nanti ada pembenahan, Pak, kita continuous improvement ya kalau di bahasa teknis kita itu. Dari setiap kejadian yang kita laksanakan pasti selalu kita lakukan evaluasi, Pak, root cause analysis-nya nanti kedepannya solusinya mau seperti apa. Salah satunya mungkin concern kita yang di tahun ini isu lingkungan cukup masif, Pak. Itu harapannya semoga saja dengan kejadian ini upaya-upaya jangka pendek kita yang masih bisa kita laksanakan ya meminimalkan lah dampak risiko lingkungan di tahun ini. Dan di upaya jangka panjangnya salah satunya yang kita merencanakan ada penambahan field, Pak, dari ISP kita yang sekarang ada 2 field, mungkin kedepannya mau kita jadikan menjadi 3 field. Moga-moga nanti itu berjalan sesuai dengan perencanaan. Jadi yang hasil evaluasi operasional kita akan kita lanjut tindak lanjuti dengan upaya perbaikan, dan semoga upaya perbaikan nanti pun hasilnya sesuai dengan perencanaan kan. Kadangkala upaya itu tidak 100% hasilnya sama ya, tapi kita upayakan semakin presisi nanti ke depannya. Mungkin sedikit tambahan dari kami itu, Pak.
1: Baik, baik. Baik, Bapak dan Ibu, keterbatasan waktu pagi ini sebuah solusi yang solutif sudah ditemukan, dan semoga ini menjadi salah satu titik yang bagus ya untuk penyelesaian semuanya. Baik, terakhir penegasan dari Bu Yuni, Pak Edi dan Pak Dery, kami persilakan mungkin dari Bu Yuni terlebih dahulu terkait dengan tema kita pagi ini. Kami persilakan.
3: Siap. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih dengan RRI dan seluruh yang narasumber yang hadir pada hari ini. Kita sudah melakukan proses diskusi bersama. Ini adalah komunikasi yang terjalin dari sebelum-sebelumnya dan endingnya adalah hari ini. Harapannya ke depan adalah PG Mojo satu-satunya yang tadi sudah disampaikan, satu-satunya pabrik gula yang merupakan BUMN dari PTPN Jakarta Pusat yang masih beroperasional di wilayah Jawa Tengah sampai sekarang. Berkaca dari itu, karena juga memberikan PAD banyak kepada Kabupaten Sragen, saya berharap bahwasanya ini tetap berlangsung sampai kapanpun nanti. Gitu. Pertama, kedua juga tidak lupa yang tadi disampaikan oleh Pak Dery bahwasanya ketika terus beroperasional maka perlu untuk dipikirkan penanganan dampak. Jadi istilah bahasa Jawanya ancang-ancang. Kalau nanti produksinya di bulan sekian, maka di proses Januari, Februari, Maret ini kita melakukan proses perencanaan supaya nanti kedepannya tidak timbul lagi adanya kendala-kendala terkait dengan adanya limbah lingkungan. Pekaten.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Pak Dery sebelum ke Pak Edi, kami persilakan Pak Dery.
0: Terima kasih Mas. Terima kasih kepada semuanya. Jadi terutama RRI yang pada pagi hari ini sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi karena ini Pak, aduan yang terkait sama PG Mojo cukup banyak yang masuk ke kami. Artinya kalau biasanya di waktu-waktu yang lalu tuh untuk aduan PG Mojo paling sekitar 2 sampai 3 4 kalau ini lebih banyak lagi dari itu. Dan rata-rata itu aduannya sama terkait sama langes. Artinya debu atau abu yang sisa dari pembakaran langes itu kami harapkan untuk kedepannya PG Mojo supaya bisa ditindaklanjuti, artinya ditanggulangi. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Bu Yuni terkait penanggulangannya dengan memasang paranet atau mungkin penambah TSP. Dan kemarin kami juga mendapatkan informasi bahwa hasil dari TSP mau ditambahkan dengan wet scraper juga, gitu kan, dari PG Mojo. Mungkin kedepannya untuk saringan atau filternya selain ESP, pemasangan wet scrubbernya juga mungkin bisa dilaksanakan. Jadi akibat istilahnya dampak dari abu tersebut dapat terkurangi di masyarakat. Syukur-syukur kita berharap bahwa dengan pemasangan filter itu bisa sampai ada tahapan zero langs atau zero abu yang ada di. Kita cuma berharap seperti itu, tapi kan kemungkinan cuma bisa dikurangi. Tapi kami cuma bisa berharap mungkin bisa ke dalam tahapan zero langes atau zero abu, mungkin seperti itu. Jadi itu merupakan harapan dari kami sebagai masyarakat juga. Karena terus terang kalau untuk dampak itu semuanya merasakan, cuma tadi sempat sampaikan di awal mungkin karena anginnya ke arahnya wilayah Bu Yuni,
3: utara.
0: Mungkin ke arah
3: utara.
0: Jadi mungkin itu Pak, jadi kami berharap untuk bagaimana kedepannya dapat menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan warga terutama di pembuangan abu dan mungkin itu dari
1: kami. Baik, terima kasih Pak Dery dari DLH Sragen. Pak Edi, terakhir penegasan Pak Edi kami persilakan.
2: Terima kasih Pak, mungkin closing statement kami dari PG Mojo, Pak, yang pertama kami ucapkan terima kasih dari RRI Surakarta atas agenda hari ini. Yang kedua, sekali lagi saya ucapkan permintaan maaf atas dampak aktivitas kita yang masih belum sepenuhnya bisa memuaskan seluruh di lingkungan sekitar kita, karena dampak aktivitas kita masih sedikit banyak mengganggu lingkungan sekitar. Yang ketiga, terima kasih juga kami sampaikan ke Bu Yuni, Pak Dery yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi bareng, dan saya mohon bantuannya nanti ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Masjid Mojo sehingga solusinya nanti bisa memuaskan semua pihak. Intinya yang terakhir kami mohon dukungannya bahwa PG Mojo itu ada agenda utamanya, salah satunya adalah mensukseskan program nasional untuk swasembada gula nasional. Yang kedua, semoga peran Mojo terkait untuk menggerakkan perekonomian di Kabupaten Sragen juga bisa lebih optimal lagi. Yang terakhir, terkait isu lingkungan ini, kami membuka pintu seluas-luasnya dari pihak manapun untuk mencari solusi yang terbaik ke depannya. Nanti kalau teman-teman DLH berkenan pun, kami membuka pintu, monggo, sowan ke datang ke PG Mojo, atas usulan-usulannya yang memungkinkan untuk kita eksekusi di tahun ini, dan kita evaluasi bersama atas hasil usulan-usulan tersebut. Selain itu, yang terakhir, upaya kita di jangka panjang di tahun depan, semoga upaya kita untuk penyempurnaan alat itu pun juga nanti bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Mungkin itu sedikit kata penutup dari kami di PG Mojo. Intinya sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf atas kurang nyamannya di lingkungan sekitar PG Mojo atas aktivitas kita di produksi tahun 2026 ini.
1: Matur nuwun. Matur nuwun Pak Edi, Pak Dery, Bu Yuni untuk waktunya pagi ini bisa berdiskusi. Semoga apa yang disampaikan pagi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, izin undur diri. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Demikian obrolan pagi kami bersama tiga narasumber kami pendengar. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta, kan informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saya masih bersama Matius Senggono dan ada informasi dari BPBD Kabupaten Klaten yang ini sudah melakukan distribusi air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau sebanyak lebih dari 420 tangki. Bantuan lain juga datang dari PMI setempat. Nah, untuk mengupdate informasi tersebut kami akan hadirkan bersama rekan kami Adam Sutanto. Adam.
1: Baik, Kadit. Dapat kami sampaikan perkembangan dampak musim kemarau yang terjadi sekarang ini memang juga terjadi di wilayah Klaten, terutama di kawasan lereng Merapi. Ada sejumlah desa, 4 desa yang di wilayah tersebut yang memerlukan perhatian dari pemerintah Kabupaten Klaten, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat. Yang dilakukan adalah bantuan dropping air bersih ke wilayah itu. Sejak beberapa waktu lalu hingga hari ini, bantuan air bersih yang sudah disalurkan di 4 desa masing-masing di Tlogowatu, Tegal Mulyo, Kendal Sari, dan sebagian wilayah di Desa Sidorejo, ini sudah mencapai kurang lebih ada 420 tangki. Ini data per 3 Agustus 2026, dan bantuan setiap harinya juga terus dilakukan ke wilayah terdampak musim kemarau sekarang ini. Ini juga disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten, Pak Anjung, kepada RRI hari ini.
2: Dapat kami laporkan untuk perkembangan dropping air sampai dengan tanggal 3 Agustus kemarin yang sudah kami distribusikan itu sebanyak 423 tangki atau setara 2.115.000 liter. Untuk sasaran dropping air masih di Kecamatan Kemalang di 4 desa, yaitu di Desa Tlogowatu, Desa Tegal Mulyo, Desa Kendal Sari, dan Desa Sidorejo. Dengan masing-masing, untuk Desa Tlogowatu sudah terdistribusi sebanyak 115 tangki, kemudian di Desa Tegal Mulyo 114 tangki, di Desa Kendal Sari 73 tangki, dan di Desa Sidorejo 121 tangki.
1: Ia juga menyebutkan setiap harinya bantuan air bersih juga terus dilakukan ke daerah-daerah terdampak musim kemarau. Sementara bantuan air bersih juga mulai disalurkan PMI Kabupaten Klaten. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Klaten, Nur Cahyono Suharto, kepada RRI hari ini juga menyebutkan pihaknya sudah mulai melakukan pengiriman bantuan air bersih ke kawasan lereng Merapi ini dimulai sejak hari Sabtu lalu, dan ini akan terus dilakukan. Pihaknya juga membuka donasi untuk masyarakat yang akan membantu melalui air, melalui PMI dapat disalurkan, di mana satu tankinya ini sebanyak Rp300.000. Berikut sampaikan Nur Cahyono Suharto kepada RRI.
2: Untuk penetapan lokasi itu merupakan hasil survei lapangan dan mirip atau serupa dengan tahun sebelumnya. Jadi di wilayah-wilayah tersebut memiliki kekurangan air di musim kemarau. Jadi berdasarkan pemetaan dilakukan oleh PMI sendiri, dan itu karena memang dari wilayah kondisi geografis, kemudian kondisi geologisnya juga, sehingga akan kesulitan untuk memperoleh air bersih pada musim kemarau karena jarak jangkau dari sumber mata air ke permukaan juga cukup jauh begitu kalau dibilang, dan itu menjadi bagian dari persoalan pembangunan air bersih dalam waktu setiap tahun.
1: Nur Jayono Soeharto juga menyebutkan untuk sementara ini bantuan yang sudah disalurkan adalah di wilayah lereng Merapi, tapi kemudian beberapa daerah akan berdasarkan pemetaan akan disalurkan ke daerah lain seperti daerah Cawas dan juga daerah Bayat. Adit Adam Santo melaporkan.
0: Baik, terima kasih Adam untuk laporannya. Selamat siang. Demikian informasi Adam Santo dari Klaten untuk Anda.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar kita, kini berjumpa kita di pagi hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Setelah ini ada Citra Fitka yang menemani Anda dalam Surakarta siang ini. Saya Aditya Wardana undur diri bersama Mateus Sunggono. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
6: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas Anda sejak pagi tadi berjalan dengan lancar dan juga siang ini tetap semangat menjalani hari ya. Di tengah kesibukan, semoga pendengar juga sempat menikmati waktu istirahat, makan siang bersama rekan kerja atau keluarga, atau sekedar menarik nafas dulu sejenak sebelum melanjutkan aktivitas kembali ya. Saya Citra Fitka hadir temani Anda pendengar di Surakarta siang ini dengan berbagai informasi menarik, cerita-cerita inspiratif dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani siang hari Anda. Dan untuk mengawali siang hari ini pendengar di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya, obrolan siang kembali hadir untuk Anda pendengar dengan tema moderasi beragama, pilar kedaulatan bangsa. Tentunya bersama dengan narasumber kita hari ini ada Bapak Ihsanuddin SAG, penyuluh agama Islam Kemenak Karanganyar ya. Dan seperti apa nanti pembahasan kita di obrolan siang hari ini, Anda juga bisa bergabung melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Setelah yang satu ini pendengar, tetap bersama kami.

0: Opsi. Obrolan siang. Opsi.
1: Terima kasih Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya opsi obrolan siang hadir untuk Anda pendengar hari ini dengan tema Moderasi Beragama, Pilar Kedaulatan Bangsa. Dengan narasumber kita hari ini ada Bapak Muhammad Ihsanuddin SAG, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar ya. Selamat siang Pak Ihsan.
2: Selamat siang Mbak Citra.
1: Apa kabar Pak Ihsan, sehat?
2: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, okay. Baik, dan untuk pendengar yang mau bergabung boleh ya melalui line telepon kami di 0271-638055 dan juga WhatsApp 0813-900-15525. Bulan Agustus mendengar selalu menghadirkan suasana yang berbeda ya. Di berbagai sudut kampung, bendera merah putih sudah mulai berkibar. Warga sudah bergotong royong menghias lingkungan dan juga anak-anak sudah mulai berlatih lomba nih. Dan masyarakat berkumpul tanpa memandang latar belakang agama maupun suku dan budaya ya. Pemandangan ini tentu mengingatkan kita bahwa Indonesia itu lahir dari semangat persatuan dalam keberagaman. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh elemen bangsa ya. Dan tantangannya sekarang bukan lagi merebut kemerdekaan, tapi bagaimana menjaga persatuan itu agar tetap kokoh di tengah berbagai perbedaannya. Nah Pak Ihsanuddin, kita sedang berada di bulan Agustus, nuansa kemerdekaan Republik Indonesia ya. Menurut Pak Ihsan sendiri, apa sih makna kemerdekaan jika dikaitkan dengan kehidupan beragama di Indonesia?
2: Bahwasanya kemerdekaan ini yang kita terima dari para pahlawan, dari para syuhada, merupakan hadiah terbesar untuk bangsa Indonesia. Tentunya saat ini dengan keadaan yang alhamdulillah baik, kita selaku warga negara tentunya yang sudah memiliki jiwa patriotisme sebagaimana di dalam Pancasila juga, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah syarat menjadi warga negara Indonesia adalah beragama atau bertuhan. Dengan bertuhan tentunya kita akan memiliki agama, yang agama di Indonesia itu secara undang-undang ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang semuanya itu diakui oleh undang-undang bagi para pemeluknya. Tentunya harus melakukan ketaatan kepada ajaran agamanya masing-masing, sehingga ketaatan itu nanti berimplikasi baik, berdampak baik kepada negara, masyarakat, dan bangsa.
1: Oke. Indonesia itu kan bisa merdeka karena seluruh elemen bangsa mampu bersatu ya, meskipun berbeda agama, suku, budaya. Dan kalau menurut Pak Ihsan sendiri, mengapa sih nilai persatuan itu masih sangat penting untuk terus dirawat hingga sekarang ini?
2: Oh, persatuan itu amat sangat penting karena kita tahu sapu lidi itu kan dari ratusan lidi yang diikat jadi satu, pada itu menjadi pembersih itu bisa bersih. Tapi pada saat hanya satu lidi tidak bisa membersihkan. Itulah persatuan, yang mana di Indonesia persatuan itu tidak hanya persatuan satu suku, tidak hanya persatuan satu agama, tidak hanya persatuan satu bangsa, tetapi berbagai macam suku, bangsa, adat istiadat, dan budaya yang berbeda. Alhamdulillah bisa bersatu, terutama pada saat masa perjuangan para pahlawan, para suhada dari berbagai suku itu bisa bersatu. Jadi perlawanan terjadi di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke melawan penjajahan dari Belanda maupun dari Jepang. begitu, Pak.
1: Oke, dan tema hari ini adalah moderasi beragama, pilar kedaulatan bangsa ya. Nah, ini mengapa sih moderasi beragama jadi salah satu kunci nih untuk menjaga kedaulatan bangsa, Pak Ihsan?
2: Oh, iya. Dengan banyaknya agama yang diakui oleh undang-undang dan dipeluk oleh masyarakat dan warga negara Indonesia, tentunya setiap warga negara yang beragama itu harus memiliki cara pandang, sikap dan perilaku yang dalam beragama itu mengambil jalan yang tengah, adil dan seimbang, menghindari sikap-sikap ekstrim, radikal maupun sikap yang berlebihan, sehingga di dalam beragama masing-masing nanti setiap warga negara itu wajib taat kepada ajaran agamanya. Dan di ajaran agama masing-masing, tentunya kami di Islam juga itu sebagaimana kita dengan warga se-Muslim itu adalah saudara, dan kita harus ada rasa toleransi kepada pemeluk agama yang lain karena mereka memiliki hak untuk beragama gitu.
1: Oke, nah sebelum lebih jauh nih Pak Ihsan, kita kan sering menyebut moderasi beragama. Nah ini sebenarnya konsepnya itu seperti apa, Pak? Moderasi beragama itu?
2: Moderasi beragama itu konsepnya adalah bagaimana cara kita melakukan agama kita, ajaran kita, gitu nggih. Bukan bagaimana kita memaksakan ajaran kita kepada orang lain atau kepada pemeluk lain, tidak, tetapi bagaimana kita beragama itu, kalau Islam ya gimana kita melaksanakan Islam dengan taat menjadi soleh maupun solihah. Tentunya bagi mereka yang beragama Katolik juga harus sama, taat dengan ajaran Katolik. Yang beragama Kristen juga harus taat dengan ajaran Kristen itu tersebut. Yang beragama Buddha juga sama, Hindu juga sama, Konghucu juga sama. Bagaimana mereka bisa melaksanakan ajaran agama tersebut sesuai dengan ajarannya, sehingga hal tersebut saya yakin dan di ajaran kami itu tidak ada istilahnya ini apa itu menyerang atau menyakiti, kan gitu.
1: Intinya saling menghormati ajaran agama masing-masing gitu ya, Pak Ihsan?
2: Iya, intinya secara hukum agama itu diakui oleh undang-undang, dan cara hak asasi manusia itu kan kita berhak untuk memilih agama yang kita pilih sesuai dengan hati nurani kita, dan itu dilindungi undang-undang. Tentunya pada saat kita di masyarakat, yang negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, tentunya kita di masyarakat juga mungkin kita bertangga dengan orang yang agamanya lain dengan kita. Kita harus menjaga tenggang rasa, saling toleransi, kita jaga dari sisi kemanusiaan kita. Kita sama-sama manusia yang di situ kita secara sosial kita saling membutuhkan. Baik secara ekonomi maupun secara pekerjaan atau secara keilmuan kita membutuhkan. Tidak hanya sebatas karena aku beragama A, aku harus tidak berteman dengan agama B, tidak. Tetapi kita sebagai orang yang beragama tentunya bisa menerima, kita bisa berteman, bisa berkawan, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berusaha bersama untuk tujuan kemaslahatan sebagai seorang manusia.
1: Oke. Nah ini Pak Ihsan, misalnya kalau masih ada anggapan bahwa moderasi beragama itu mencampur adukan ajaran agama atau mengurangi tingkat keyakinan seseorang gitu ya, ini gimana Pak Ihsan meluruskan pemahaman tersebut, Pak?
2: Bahwasanya moderasi beragama ini bukan modern agama, agama yang modern, bukan, tetapi pada saat kita orang yang beragama itu harus moderat. Harus moderat itu adalah sikap selalu menghindarkan perilaku atau sikap yang ekstrim, yang bertentangan. Kecenderungannya adalah mengambil posisi jalan tengah atau wasatiyah. Jadi bukan agama kita campur menjadi agama yang modern, bukan, tetapi kita sebagai umat beragama adalah menjadi yang moderat, gitu-gitu.
1: Kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Iksan, sikap apa aja nih yang mencerminkan seorang sudah menerapkan moderasi beragama?
2: Tentunya sikap yang menerapkan moderasi beragama itu yang pertama itu pada saat kita menerima informasi ya, mungkin terkait tentang permasalahan agama, kita harus disaring dulu, benar enggak ini? Info yang saya terima ini betul atau enggak, kita tabayunkan, kita klarifikasi. Nah, kalaupun itu benar, mungkin kita kalau mau kita share atau kita teruskan ke yang lain, kita lihat dulu apakah itu nanti manfaatnya sama mandorotnya atau itu lebih banyak yang mana. Kalau lebih banyak manfaatnya, mungkin bisa kita share. Kalau ada mandorotnya dan lebih banyak mandorotnya, tentu cukup sampai kita saja. Gitu.
1: Oke, berarti ini juga berkaitan dengan era-era sekarang ya, era media sosial. Yeah. Karena yeah, informasi sekarang itu begitu cepat beredar, tapi tidak semuanya benar gitu ya. Jadi memang harus kita hati-hati, cek dulu sebelum kita nge-share gitu ya kepada orang lain. Itu salah satu sikap moderasi beragama ya. Nah, kalau dari sikap tersebut nih, gimana nih caranya menghargai orang lain yang berbeda keyakinan tanpa harus mengurangi keyakinan yang kita miliki sendiri?
2: Kita selaku orang beragama, kita sudah memilih agama itu dan ajarannya, tentunya kita pegang. Harus kita pegang. Agama apapun itu harus dipegang. Nah, terkait tentang adanya orang lain yang berbeda dengan kita, itu adalah hak asasi, tentunya kita hargai dengan berbagai apa yang ada. Tetangga kita mungkin Nasrani, Katolik, ya kita dorong mereka, beliau-beliau itu untuk senantiasa taat untuk beribadah ke tempat ibadahnya. Jadi secara sisi manusiawi kita saling mendorong, ayo kita bersama-sama taat kepada agama kita, kita lakukan perintah agama kita, sehingga pada saat kita menjadi warga negara yang beragama dan taat, tentunya itu nanti menjadi kebaikan untuk di lingkungan tersebut. Di samping nanti setelah lingkungan, baru nanti ke tingkat level yang atas, mungkin kabupaten, provinsi, ataupun yang kita harapkan adalah Indonesia.
1: Jadi memang di masyarakat itu tentu tidak semua punya keyakinan dan juga pandangan yang sama. Nah, kalau ketika muncul perbedaan nih, kalau menurut Pak Iksan sendiri, gimana caranya menyikapinya agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar?
2: Kalau ada perbedaan, ini kan ada dua nggih. Satu itu perbedaan internal, internal seagama. Yang kedua adalah perbedaan eksternal antar lintas agama.
1: Baik.
2: Nah, tentunya itu kita mengutamakan dialog, yang mana kita juga di setiap pemerintah daerah itu ada FKUB ya, ada Forum Kerukunan Umat Beragama, yang itu dari sisi pemerintah sebagai tempat wadah untuk agar terjalin kerukunan umat beragama. Tetapi bagi kita sebagai umat yang beragama, tentunya mengedepankan musyawarah sebagaimana yang ada di dalam Pancasila juga. Jadi dialog gitu, kita dialog, duduk bersama, kira-kira masalah apa yang menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kita dialogkan, kita musyawarahkan, asal itu bukan terkait tentang ajaran agama. Tapi kalau itu terkait tentang sisi kemanusiaan, insya Allah bisa terselesaikan dengan ini, dialog. Karena kita sama-sama makhluk sosial yang saling membutuhkan. Begitu.
1: Oke, kalau dari lingkungan keluarga sendiri, Pak, ini sikap atau apa ya, karakter yang mungkin harus ditanamkan dari keluarga dulu itu seperti apa, Pak?
2: Penanaman di keluarga tentang toleransi atau tentang moderasi beragama. Kebetulan ya, Mbak ya, di kami bertempat tinggal itu banyak saudara-saudara kami yang Katolik, yang Kristen, dulu pernah ada yang Hindu. Itu saya tanamkan pada anak-anak bahwasanya Pak D ini, Bu D ini, itu agamanya ini. Mereka itu sebagai warga negara yang beragama itu secara undang-undang sudah sesuai. Walaupun beliau-beliau itu tidak seagama dengan kita, tapi kita selaku manusia, kita selaku yang muda, itu harus istilahnya tepo sliro, menjaga silaturahim, tetap kita bertegur sapa, tetap kita menghargai beliau-beliau, tetap kita ini haknya sama, di negara sama, beliau juga punya KTP, kita juga punya KTP, beliau berhak bekerja, kita juga bekerja, beliau berhak untuk rasa aman, kita juga pengen rasa aman. Jadi pada saat mungkin beliau ada sesuatu pekerjaan atau istilahnya duwe gawe atau ada acara halangan apa, kita selaku manusia harus membantu tanpa memandang wih Pak Dio agama ini, enggak, tapi kita selalu harus membantu dan kita sopan kepada beliau dan kita tenggang rasa.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau bergabung, silakan mau memberi tanggapan boleh, atau mau bertanya langsung kepada Pak Ihsan juga boleh, mengenai tema hari ini, moderasi beragama, pilar kedaulatan bangsa ya. Melalui telepon bisa ya 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Kita jeda sejenak pendengar, nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kembali lagi di obrolan siang pendengar, masih kita membahas mengenai moderasi beragama, pilar kedaulatan bangsa ya, bersama dengan Pak Ihsanuddin SAG, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Nah, Pak Ihsan, kalau kita melihat kehidupan masyarakat sekarang ini, bagaimana nih implementasi moderasi beragama di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa, Pak?
2: Nggih. Alhamdulillah untuk implementasi moderasi beragama di Indonesia cukup baik, walaupun tetap ada 1, 2, 3 sesuatu, alhamdulillah bisa terselesaikan dengan dialog ataupun musyawarah. Gitu.
1: Oke, artinya sudah cukup diterapkan oleh masyarakat ya, Pak Ihsan?
2: Iya.
1: Oke, nah dalam moderasi beragama itu tentunya ada tolak ukur yang menjadikan bahwa seseorang itu sudah cukup baik melakukan moderasi beragama. Nah ini apa, Pak, indikatornya?
2: Indikator moderasi beragama itu yang bisa dilihat yang pertama yaitu tentang komitmen kebangsaan. Bahwasanya negara Indonesia adalah sudah final itu, guys. Jadi setia kepada negara, yaitu kepada Pancasila, yang mana dari 5 butir tersebut tentang agama itu ada di poin 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang di situ bahwasanya masyarakat penduduk Indonesia itu harus beragama, tidak boleh ateis. Jadi kan yang poin pertama adalah dia harus beragama, dan agama yang dianut adalah yang diakui oleh undang-undang tadi kan itu. Terus yang kedua yaitu ini rasa toleransi. Bahwasanya karena orang sudah beragama tentunya harus menghargai pemeluk agama yang lain, kan tidak sama. Karena tidak sama, di situ harus ada rasa saling menghargai, toleransi atas pemeluk agama dan semua ajaran dan semua ritual yang dilakukan, begitu.
1: Okay.
2: Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu indikator moderasi beragama. Yang ketiga yaitu anti kekerasan. Yang mana 1, 2, 3 tadi peristiwa yang di situ terkait tentang keagamaan, tentunya anti kekerasan ini janganlah dilakukan untuk suatu penyelesaian permasalahan di ranah keagamaan. Jadi kita utamakan yaitu tadi yang pertama adalah untuk duduk bersama, sharing, terus di musyawarahkan, terus dicari titik temu agar terkait tentang permasalahan agama itu terselesaikan dengan baik, setiap pemeluk agama mendapatkan haknya masing-masing, dan di dalam penyelesaian tidak ada kekerasan kan begitu. Terus yang keempat yaitu ramah budaya. Yang mana Indonesia adalah negara dari Sabang sampai Merauke yang wilayahnya beribuan pulau, bahasa, budaya, terus agama juga, dan beberapa karakteristik macam suku yang banyak, tentunya di situ muncul hasil cipta rasa karsa manusia yang berupa budaya, dan budaya itu menjadi suatu kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di Jawa itu beda dengan kearifan lokal di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Bali dan lain sebagainya, berbeda kearifan lokal. Oleh karenanya, karena kita orang yang beragama, tentunya kita hargai kearifan lokal budaya dari masing-masing wilayah tersebut. Selama kearifan lokal budaya itu tidak bertentangan dengan agama, agama yang dipeluk ya, itu tentunya itu tidak masalah. Gitu. Kita sebagai orang beragama tentunya bisa memilih budaya ini tidak bertentangan dengan agama yang kita peluk, ya udah kita pakai, kita lestarikan, karena itu sebagai suatu kearifan lokal, yang mana kearifan lokal itu bisa dapat menjadi pemersatu di lingkungan lokal, berbeda karena perbedaan suku tadi kan kearifan lokalnya juga berbeda.
1: Oke, oke, baik. Ada yang bergabung melalui WhatsApp chat, Pak Ihsan.
2: Gih.
1: Ada dari Mbak Puput di Nusuan. Selamat pagi Pak Ihsan dan Mbak Citra. Gimana pendapat Pak Ihsan nih tentang cara mengajari anak kecil bermoderasi beragama sejak dini supaya pas besar nanti tidak jadi golongan fanatik gitu. Apalagi sekarang anak-anak suka nonton konten YouTube dan tidak bisa kita kontrol 100% apa yang dilihatnya. Monggo langsung aja ditanggapi Pak Ihsan.
2: Mengajari anak di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu. Jadi ini perlu dikondisikan di rumah, gih. Bahwasanya saling menghargai, gih. Karena kalau kita seagama, tentunya ajarannya sama. Tapi memberikan pemahaman kepada anak bahwasanya ada. Mungkin pada saat kita bepergian lewat itu ada tempat ibadah selain tempat ibadah kita, ya, contoh ada masjid, ada gereja, ada pura, ada wihara, ada kelenteng. Itu kita coba dialog sama anak, tanya adik atau kakak itu apa kan itu. Dia pasti akan jawab. Mungkin jawabannya bisa benar, bisa salah. Apapun jawabannya, nanti kita masuk ke situ. Oh, itu adik, itu betul namanya sebama masjid. Oh, itu betul namanya itu gereja. Oh, betul itu namanya wihara. Oh, betul itu namanya kelenteng. Oh, betul itu namanya pura. Baru kita masuk. Oh, saudara kita yang beragama, beribadahnya itu di gereja, di pura, itu seperti ini. Saudara kita yang beribadahnya di kelenteng itu seperti ini. Kita berikan dan kita sampaikan ke anak bahwasanya mereka sama seperti kita. Butuh apa? Ya butuh sekolah, butuh keluarga, butuh ke pasar, butuh teman. Mereka sama seperti kita, butuh. Apa yang kakak sama adik butuhkan itu juga dibutuhkan mereka. Jadi mereka juga sama seperti kita. Kalau kita ke masjid, berarti mereka juga butuh ke gereja, ke tempat ibadahnya. Mungkin seperti itu. Nah, terkait tentang konten YouTube, memang tadi di awal era sekarang ini, gih, apalagi setelah masa pandemi COVID-19 itu kan, dunia pendidikan itu kan berubah. Semua anak-anak kita kan pegang HP. Lebih mementingkan beli data daripada beli jajanan, kan begitu. Oleh karenanya ini tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua. Mari bersama-sama kita memberikan edukasi bahwasanya tidak semua yang ada di YouTube itu benar. Tidak semua yang ada di YouTube itu benar, dan ada yang benar juga tetapi tidak semuanya. Memang anak itu perlu pendampingan dari kita sebagai orang tua. Kita beritahu bahwasanya mana konten-konten YouTube yang bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, atau mana yang di situ menimbulkan suatu apa itu ketidakbaikan. Tentunya kita bisa menyampaikan pada anak-anak kita. Begitu mungkin Mbak Puput atau Bu Puput di Nusukan.
1: Iya. Baik, terima kasih Mbak Puput, semoga terjawab ya pertanyaannya. Dan ada yang bergabung di WhatsApp lagi, ada Pak Wiyoto. Selamat siang Pak Ihsanuddin, saya mau bertanya, mengamati tentang penguasa maupun petinggi negeri sekarang ini kelihatannya atau katanya juga beragama, tapi demikian yang dilakukan kok justru bertentangan dengan agama sendiri. Apakah itu dinamakan apa ini, manusia yang sudah ditutup pintu taubatnya? Mantap nuwun dari Pak Noyo di Wonogiri.
2: Pak Wiyoto,
1: Pak Noyo.
2: Oh, Pak Noyo. Yeah.
1: Pak Noyo di Wonogiri. Monggo langsung ditanggapi aja Pak Ihsan.
2: Pak Noyo di Wonogiri, nggih ngapunten, nggih. Pemimpin rakyat tentunya sebagai warga negara seperti tadi saya disampaikan di awal itu harus beragama. agamanya ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, Katolik, Konghucu, ada. Nah, terkait tentang urusan taubat itu kan urusannya agama pemimpin tersebut dengan Tuhannya, bukan wewenang kita. Mau diterima atau enggak itu bukan wewenang kita, tetapi pada saat kita sebagai, karena ini pemimpin nggih, kita sebagai mungkin rakyatnya itu mendoakan, kita doakan pemimpin kita agar beliau itu bisa memberikan layanan, memberikan segala sesuatu yang baik untuk rakyat itu sesuai dengan agamanya. Kita doakan. Karena apapun perjalanan pemerintah ini harus ada seorang pemimpin. Pemimpin yang kita miliki semoga

0: Kebun Gofur. Begitu Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Keten Pak Cinta Loh.
1: Pak Noyo Pak di Noyo. Wonogiri ya. Gigi. Terima kasih Pak Noyo sudah bergabung di Opsi hari ini. Nah tentunya ini merupakan tantangan tersendiri ya untuk kita menegakkan moderasi beragama di Indonesia. Oh, ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak Tarmi.
2: Nggih. Kulon Asin Pangklet.
1: Nggih, monggo.
2: Iki selanceng tema mboten nggih.
1: Iya, gimana?
2: Kulon itu kan pun beda. Lah, kalih Mbak kulon itu kan akrab. Niku kok Mbak kulon dipanggi niku nyuwun pintu niku maknane napa nggih, Pak? Nyuwun tulung di jelaske.
1: Oke.
2: Okay. Dipetuki dalam mimpi niku le terus ngoten. Kan numbaske pintu sanjange.
1: Oke. Oke, baik. Nggih. Nggih, baik. Terima kasih Mbak Tarmi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke. Mau ditanggapi dulu Pak Ihsan?
0: Boleh pun iki Bu Citra. Mbak Citra. Niki etane
1: dimimpikan seseorang gitu kata Mbak Tarmi terus suruh membalikan pintu atau memberikan pintu gitu.
0: Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Nggih, ngapunten Bu Tarmi nggih, kaitanipun kalian takwil mimpi kula niku. Mboten wantun niki. Memang belum enggak paham saya tentang takwil mimpi nggih. Intinipun ngeten mawon. Kalau seorang muslim kita doakan saja semoga diberi ketenangan hati beliau, diberi ketenangan kan begitu. Jadi pada saat tenang insya Allah nanti di dalam bertutur kata berucap itu akan semakin terkontrol. Nah untuk hal takwil mimpi saya tidak bisa menanggapi Mbak Citra.
1: Oke, okay, baik, terima kasih ya Mbak Tarmi sudah bergabung ya. Nah tentunya kita punya tantangan tersendiri ya Pak Ihsan untuk melakukan atau melaksanakan moderasi beragama sendiri itu. Tantangannya seperti apa Pak yang sudah diamati Pak Ihsan sendiri?
0: Tantangan moderasi beragama itu banyak Mbak Nge. Cuman alhamdulillah beberapa hal itu sudah bisa terselesaikan. Kalau hal tersebut tadi tidak sesuai dengan indikator, itu menjadikan tantangan. Contoh, komitmen kebangsaan. Kalau ada orang beragama, dia tidak komit dengan negara Indonesia, tidak mengakui negara Indonesia, itu sudah menjadi indikator. Sudah ada indikasi, oh ini kok tidak moderat di dalam beliau beragama. Termasuk juga toleransi juga. Tidak ada tenggang rasa. Sebabnya saya ke Mbak Citra itu sama-sama kita seorang muslim, terus saya menyakiti jenengan terus dalam hal lain sebagainya itu kan juga bisa, itu tidak bisa moderat kan gitu dan sebagainya. Selama langkah itu tidak sesuai dengan indikator, itu bisa menjadi indikasi itu tidak moderat. Itu tantangannya yang ada di masyarakat banyak terjadi.
1: Oke. Okay. Okay. Oke, okay. Nah kalau sekarang kan musim-musim Agustusan ya Pak, ada gotong royong, kerja bakti, kemudian lomba-lomba dan sebagainya, itu juga apakah jadi salah satu cara untuk menerapkan moderasi beragama Pak?
0: Iya, ini momen yang bagus sekali. Bahwasanya momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini adalah momen di mana kita bisa keluar bersama di event lomba, event jalan sehat, event malam tirakatan, event refleksi sejarah, yang itu dilakukan di kampung yang pada saat di kampung kita itu lintas agama nggih, itu di situ akan terkondisikan bahwasanya kita sama, kita sama-sama membutuhkan negara ini, kita sama-sama membutuhkan Indonesia ini yang adil, makmur, sentosa ini, kita bersama-sama membutuhkan kondisi negara yang baik-baik saja. Kita membutuhkan lingkungan yang baik-baik saja walaupun ada beberapa atau sebagian dari kita berbeda di dalam hal agama. Jadi ini momen yang bagus Mbak.

0: Oke, okay. Oke, okay, baik. Ada yang telepon di 638055. Halo, selamat siang. Oh, terputus ya. Mungkin terlalu lama menunggu ya. Oke. Okay. Nah, Pak Ihsan, mungkin seperti apa sih harapan Pak Ihsan agar nilai-nilai moderasi beragama itu tidak hanya dipahami aja sebagai konsep ya, tapi benar-benar menjadi karakter masyarakat Indonesia sendiri, Pak?
1: Agar moderasi beragama menjadi karakter bagi pemeluknya, tentunya syarat pertama adalah setiap warga negara itu dia beragama apa, dia harus taat, dia harus soleh, dia harus menjalankan ajaran agama sesuai dengan ajarannya. Otomatis itu nanti jika lo seorang muslim, dia harus melaksanakan sholat. Tentunya sholat itu bisa, yang ibu-ibu bisa di rumah, yang bapak-bapak itu berjamaah, itu akan ada silaturahim, akan ada berjumpa dan lain sebagainya. Dan dengan menjadi orang yang beragama yang baik, di dalam Islam itu kan seperti Nabi kita, Nabi Muhammad kan rahmatan lil alamin, adalah rahmat untuk seluruh alam.
0: Yeah.
1: Jadi seluruh alam itu bisa alam dunia dan juga bisa sampai alam gaib pun, ya, itu juga kita Rasul itu rahmat bagi seluruh alam. Kita sebagai umat beliau tentunya karena kita hidup di dunia ini, tentunya kita harus baik dengan siapapun yang ada di dunia ini. Tidak hanya manusia, kepada pohon pun kita harus baik. Kepada hewan yang ada di pohon pun juga baik, apalagi hewan yang tidak ada di pohon atau hewan ternak kita harus baik. Kita penuhi hak-hak mereka. Pohon itu ditanam, di situ akan menghasilkan oksigen, dan oksigen kita hirup. Kita saling ketergantungan. Itu baru dengan pohon, belum dengan manusia. Kita dengan manusia saling membutuhkan. Di meja makan kita ada lauk, ada nasi, ada sayur. Kita harus tahu dari mana lauk, sayur, nasi, sayur, nasi itu sampai di meja kita. Ya dari petani, dari petani terus dari pedagang, dari pedagang terus sampai ke rumah kita, kita masak. Itu disitulah kita membutuhkan orang lain tentunya, agar karakter moderasi beragama itu bisa tercapai baik di Indonesia, secara baik di Indonesia, tentunya sebagai orang beragama harus menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan dan ajarannya, dan senantiasa selaku manusia berbuat baik antar sesama manusia.
0: Oke, okay. Oke, okay, baik. Terakhir Pak Ihsan, sebagai penutup menjelang hari ulang tahun Indonesia ke-81 ya, ini pesan Bapak kepada masyarakat agar semangat kemerdekaan itu tidak hanya diwujudkan melalui upacara lomba-lomba aja, tapi juga melalui sikap yang saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Monggo.
1: Indonesia kuat, adida makmur, itu adalah harus kita wujudkan bersama-sama. Biar Indonesia kuat, kita sebagai bagian dari warga negara yang beragama, itu tentunya menjaga sikap kita selaku orang yang beragama, jangan sampai ada kesalahan di kita, apalagi menyalahi agama kita masing-masing. Terus adil, berkeadilan tersebut kita harus adil, bahwasanya kita sudah diberikan kemerdekaan yang umurnya 81 ini, kita harus adil. Bagaimana saat kita menjadi pribadi di lingkungan kita, pada bagaimana kita menjadi pribadi di keluarga kita, bagaimana kita menjadi pribadi di agama kita, tentunya kita bisa menempatkan diri. Terus makmurnya, bahwasanya dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia, tentunya semuanya mempunyai rel, mempunyai jalan yang diikuti masing-masing sesuai dengan ajaran agamanya, dan disitulah walaupun kita berbeda rel, tetapi tujuannya sama, yaitu negara Indonesia yang dalam bahasa kita adalah Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur Adil Makmur Sentosa Gemahripah Loh Jinawi, dan tetap kita bersyukur dan mensyukuri atas nikmat Allah, nikmat Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan ini.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas pemaparannya dan juga waktunya hari ini di Studio Pro 1 Surakarta di opsi obrolan siang hari ini mengenai moderasi beragama, pilar kedaulatan bangsa ya. Dan pendengar, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan aja, tapi juga tentang menjaga apa yang telah mereka wariskan. Salah satunya adalah persatuan dalam keberagaman ya. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap teguh keyakinan, sekaligus menghormati perbedaan, juga mengedepankan dialog serta bijak dalam menggunakan media sosial. Mari jadikan semangat bulan kemerdekaan ini, pendengar, sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, lebih bijak dalam menyaring informasi sebelum membagikannya, dan selalu mengutamakan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan setiap perbedaan. Saya Citra Fitka bersama dengan Pak Ihsan Nudin hari ini pamit undur diri dari obrolan siang hari ini, pendengar. Terima kasih sudah bergabung melalui line telepon maupun juga WhatsApp-nya. Dan sesaat lagi, pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Surakarta siang ini, 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Opsi obrolan siang. Opsi.
3: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo,
4: lho, lho, hei, karepmu ki piye?
3: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke mana ki?
4: Jelas ndak jelas sih, kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
3: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
4: Kowe nak we ngakon-ngakon pindah, dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe ngono.
3: Ngruwes piye to iki?
5: Wes, wes, wes. Wani
3: bakar aku, Pak.
5: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
4: Lah ini lho Pak RT.
3: Apa-apa nyalahke aku.
5: Wes, wes, wes ngakur, ora masuk rumah, ayo, ayo.
2: Dinamika olahraga. Sudah Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada saat pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi, kita lihat coba pada Bisha. Bagus. Bisha.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang

0: Chief.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sepanjang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Zarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agen.

0: 2030.
1: Sesuai tadi amanah dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga KONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
0: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basit juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya tarik agak waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
0: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Ih, siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita buka jeda, jendela cerita Anda ya. Tidak terasa pendengar, kita sudah memasuki bulan Agustus. Biasanya suasana sudah mulai terasa beda nih. Di beberapa kampung mungkin sudah terpasang bendera merah putih, sudah terkibar ya, di depan rumah, di gapura, juga sudah mulai dicat-cat, dipercantik, dan warga ini sudah mulai sibuk berdiskusi gitu ya, menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia ya. Kalau dulu begitu masuk bulan Agustus rasanya sudah tidak sabar menunggu malam Tirakata nih. Dan juga mungkin ada kerja bakti menghias lingkungan sampai dengan lomba-lomba yang tentunya selalu meriah kita rayakan ya. Ada lomba anak-anak, makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, dan juga panjat pinang juga ada. Dan tentu saja momen kebersamaan dengan tetangga yang membuat suasana kampung itu terasa semakin akrab ya. Nah, saya jadi penasaran nih pendengar, dengan suasana lingkungan pendengar nih seperti apa. Apakah persiapan Agustusan sudah mulai dilaksanakan ya? Mungkin sudah mulai latihan-latihan untuk paduan suara ya untuk tampil di malam Tirakata nanti, atau persiapan untuk karnaval mungkin ya, atau justru pendengar sendiri sedang sibuk nih menjadi panitia perayaan 17 Agustus. Wah, ini seperti apa ya ceritanya? Bisa bergabung ya di Jeda hari ini melalui line telepon 038055 dan juga WhatsApp 081390015525 ya. Ayo kita berbagi cerita bersama nih, bagaimana keseruan menyambut Agustusan di tempat tinggal Anda atau di lingkungan Anda gitu ya. Apakah masih semeriah tahun-tahun kemarin atau justru punya gebrakan baru nih, seperti apa ya? Silakan gabung di line telepon maupun WhatsApp ya, masih banyak waktu untuk Anda bergabung di Jeda hari ini sampai nanti kurang lebih pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kami tunggu cerita-cerita menarik Anda tentang keseruannya menyiapkan perayaan 17 Agustus di lingkungan Anda ya. Mau di lingkungan rumah boleh, di lingkungan kantor juga boleh, atau mungkin di lingkungan sekolah, yang masih sekolah juga boleh, silakan ya dibagikan ceritanya seperti apa. Ada Bu Agusti di Mangkubumen yang gabung nih. Selamat siang Mbak Citra, Jeda, nyimak-nyimak aja Mbak Citra, dengarkan cerita-cerita dari para monitor ya. Oke, selamat tugas Mbak Citra. Siap, terima kasih Bu Agustin ya, sudah bergabung di Jeda hari ini ya. Oke, sambil menunggu pendengar yang mau bercerita tentang keseruannya persiapan menjelang 17 Agustus nih seperti apa ya. Oh, ada yang mau gabung. Halo, selamat siang Jeda.
2: Jeda, jendela cerita Mbak Citra.
1: Jeda, jendela cerita Mas Andi. Apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah ya. Ini lagi di tentrama kawan naik mobil nih. Oh, dia nanya gitu. Nelpon siapa, kata nelpon selingkuhan
1: gitu. Waduh, serem ya Mas Andi ya.
2: Ketawa tuh kawan tuh. Katanya cumringah banget ya. Iyalah, nelpon sama Mbak Citra ini harus sumringah lah.
1: Iyalah.
2: Kalau enggak nanti Mbak apa Bu Agustin enggak mau denger dia.
1: Langsung ya.
2: Iya. Ini okay. Apa nama hari ini diperingati hari?
1: Hari apa?
2: Hari ini persahabatan nasional.
1: Oh, ada ya?
2: Iya, kemarin kan internasional. Nah, itu gue tahu aja ya kalau Mas Andi kawannya ada orang luar negeri juga ya. Iya, sekarang yang nasional nih.
1: Oke.
2: Jadi ya memang sahabat itu apa ya? Kayaknya di atas temen itu. Kalau temen kan biasanya ada maunya.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau sahabat enggak.
1: Gitu.
2: Ya, ya kayak Mbak Citra inilah. Mbak Citra termasuk sahabat.
1: Oh, saya masuk jadi, sahabat ya.
2: Iya dong, mau pilih teman apa sahabat?
1: Sahabat aja dong.
2: Iya dong. Kalau kalau Bu Agustin tuh baru teman.
1: Oh gitu.
2: Karena kalau ada pulsa aja baru bisa masuk. Kalau nggak ada pulsa masuknya WA doang. Oh okay. Ketawa deh Bu Agustin. Terus sebentar lagi masuk dia. Jadi memang ya beruntunglah kita yang masih punya sahabat ya.
1: Iya betul sekali.
2: Apalagi di perantauan. Mm-mm. Gitu, makanya Mas Andi kadang suka kesal sama orang udah jauh-jauh merantau cari musuh.
1: Nah itu merepotin diri sendiri ya Mas Andi ya.
2: Iya, padahal sahabat itu loh bisa memperpanjang umur.
1: Iya bikin
2: bisa nambah rezeki. Gitu, makanya kadang ya kalau bisa kalau udah punya sahabat ya pokoknya saling menghargai.
1: Betul.
2: Saling toleransi. Gitu, saling pokoknya saling bantu-membantu lah.
1: Iya dong.
2: Gitu, karena namanya kita hidup di dunia ini kan gak bisa dengan sendiri.
1: Tetap butuh gitu. Orang lain ya Mas Andi.
2: Iya, kayak Mas Andi ini kan alhamdulillah ikut mempromosikan Mbak Citra.
1: Kayak mau dijual aja, dipromosiin. Jangan.
2: Mbak, yang dijual Mbak Intan, karena kan Intan.
1: Intan permata ya.
2: Iya. Kalau Mbak Citra kan harus dilestarikan.
1: Oke. Okay.
2: Karena kenapa kan? Karena Citra Lestari. Jadi harus dilestarikan.
1: Oke. Okay.
2: Dapat salam Mbak Citra.
1: Dari siapa?
2: Dari Mbak Nana, katanya, coba aku yang siaran ke Mbak Nana. Karena Mas Andi jarang masuk.
1: Iya, akhir-akhir ini kayaknya jarang masuk ya.
2: Iya, karena ya malum lah padat. Panggilan job untuk ngisi acara, ya kecil-kecilan lah Pak Gubernur. Iya, Pak Gubernur kan kecil ya.
1: No comment deh Mas Andi.
2: Yang besar kan presiden. Iya, jadi ya mudah-mudahan di acara sahabat nasional ini,
1: okay.
2: Ya kita saling, itu dia tadi lah harga menghargai ya. Gitu, misalnya harganya Pak Kris berapa dihargain aja dia. Enggak, maksudnya dia jualan bendera dia.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, jangan sampai gratis lah kasihan Pak Kris tuh. Dia tambah beli pulsa juga. Langsung

0: ya. Iya, karena memang ada teman Mas Andi ke Jerman, nggak mau balik dia.
1: Kenapa?
0: Ya itu dia, katanya di Jerman lebih enak.
1: Oh gitu.
0: Padahal sih kalau menurut Mas Andi, nah di Indonesia, kenapa? Karena dengan di Indonesia bisa kenal Mbak Citra, bisa kenal sama Bu Agustin, apalagi Bu Agustinnya nelpon nanti ya, tambah
1: iya.
0: Seru ya.
1: Ditunggu.
0: Mbak, ini Mas Andi penelpon terakhir ya?
1: Iya, terakhir banget nih.
0: Betarmi udah masuk, Betarmi?
1: Belum, ditunggu aja
0: bentar
1: ya,
0: lagi.
1: Bentar
0: iya,
1: lagi
0: dia, dia tadi lagi itu, lagi PME, apa namanya? Karak.
1: Oh ya, oke.
0: Okay. Iya, karaknya kan memang harus dijemur.
1: Iya, biar kriuk-kriuk nanti kalau digoreng ya.
0: Betul, kalau karak apa melempem kan nggak enak nanti.
1: Kurang
0: gitu,
1: nikmat.
0: Ya udah. Ini lagi masuk juga dia.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Andi.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari Mas Andi di Batam ya. Kayaknya udah lama gak muncul nih Mas Andi, akhirnya muncul lagi di Jeddah ya. Oke, masih ditunggu untuk Anda yang mau gabung ya di line telepon maupun di WhatsApp. Halo, selamat siang Jeddah.
2: Jeddah.
1: Jeddah, selamat siang ya, Pak Jo.
2: Kita bersama Mbak Citra.
1: Oke, Pak Jo, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah baik ya. Sehat selalu.
2: Kita juga sehat.
1: Oke, sehat selalu.
2: Kalau Mas belum makan siang?
1: Iya nih, belum makan siang nih Pak Cuk. Habis ini makan siang dulu deh. Oke, Pak Cuk, gimana persiapan 17 Agustusan di tempatnya Pak Cuk?
2: Udah pasang umbul-umbul.
1: Waduh, udah pasang umbul-umbul. Udah kerja bakti juga, ngecat jalan, ngecat gapura.
2: Ini jalannya belum dicat ini.
1: Oh gak gitu.
2: Terlambat ini kan.
1: Waduh, terlambat.
2: Oh, sudah dicat.
1: Oh, sudah. Ada yang ini ya. Ada yang konfirmasi di belakang.
2: Istri.
1: Oh iya. Kalau Pak Cuk biasanya ikut lomba-lomba juga enggak sih, Pak Cuk?
2: Dulu ikut bola voli.
1: Oh, bola voli.
2: Bola voli plastik.
1: Oh, atlet nih Pak Cuk.
2: Iya, dulu bukan atlet.
1: Oh, bukan.
2: Atletan. Sekarang sudah nanggel, enggak berani.
1: Oh, gitu. Ya udah atlet 17-an aja enggak apa-apa ya, Pak Ju ya.
2: Nah, itu boleh. Fresh pension.
1: Oh.
2: Pension olahraga bola voli. Oke. Apa? Ngocet yang kumat ini.
1: Oh, aduh.
2: Tambuh lagi.
1: Hati-hati ya, Pak Ju ya, kalau berolahraga.
2: Iya. Ya aku hati-hati sekali ya. Ini di rumah duduk aja.
1: Duduk aja ya, oke. Sambil menikmati
2: ini cerita yang lain aja.
1: Oke, boleh. Cerita apa Pak Cu?
2: Kalau Sungai Bansulo ini sekarang jadi ya, sungai sudah debitnya sudah berkurang karena kemarau ya. Sekarang banyak tanaman palawija. Ono jagung, ono singkong, ono telur rambat, ono sayur mayur seperti kangkung, bayam, cabai juga ada. Itu terong juga ada.
1: Oke.
2: Cemek pun juga ada.
1: Wah, lengkap ya.
2: Lengkap, mau beli sih, kemudian boleh dibeli.
1: Oh, boleh dibeli?
2: Beli. Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ini sungai kok ditanami lah, gue sampai heran.
1: Jadi di pinggir ya. Sungainya karena sungainya surut.
2: Enggak, di tengah.
1: Oh, di tengah. Oh, berarti surutnya jadi, lumayan banyak.
2: Airannya anu ke pinggir ke timur.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya. Rumahku dekat sungai loh, Pak.
1: Oh, iya. Pak Cut juga ikut nanam-nanam juga.
2: Ah, enggak. Dimarahi BPS.
1: Oh gitu ya, karena
2: ya.
1: Bahaya juga ya di tengah sungai.
2: Ya nggak bahaya, nanti akhirnya kan dangkal jadi jadi bukan sungai.
1: Iya.
2: Jadi tanaman palawija. Biasanya tanami padi.
1: Ya. Jadi beralih lahan nih, bukan aliran
2: iya,
1: sungai tak. Lagi malahan ya.
2: Ya udah. Terima kasih Mbak.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Cu. Waalaikumsalam. Oke, dari Pak Cu di Wonogiri, cerita tentang Bengawan Solo yang surut kemudian ditanami tanaman palawija ya. Ini kalau menurut saya ya, ini

0: salah satu penyebab pendangkalan juga ya, karena takutnya kalau nanti udah masa penghujan datang, terus karena kan udah ditanami banyak tanaman gitu ya, kemudian tanahnya naik, nah ini juga salah satu bisa menyebabkan banjir juga ya. Oke, baik, terima kasih Pak Cu, dan juga sudah ada Mas Andi di Batam juga bergabung di Jeda hari ini. Dan masih ditunggu untuk Anda yang mau gabung lagi, boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Halo, selamat siang Jeda.
1: Selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang Bu Endang. Apa kabar? Monggo, boleh. Sehat Bu Endang?
1: Ya,
0: sehat.
1: Sehat Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah. Bahagia Bu Endang?
1: Bahagia.
0: harus
1: sehat, harus bahagia.
0: Iya,
1: kan itu kuncinya.
0: Kunci apa?
1: Kunci menjawab muda.
0: Ada cerita apa nih Bu Endang?
1: Tadi temanya sing 17-an
0: ya. Ya, 17-an persiapannya kayak apa di lingkungannya Bu Endang nih?
1: Persiapan kalau umbul-umbul jelas pasti sudah ya.
0: Okay.
1: Yang lomba-lomba itu untuk anak-anak. Di tempat kemarin, minggu kemarin sudah dilaksanakan untuk anak-anak. Tapi yang untuk ibu-ibu enggak.
0: Oh.
1: Ibunya panitia saja, urik ya.
0: Itu karena enggak mau gerak kali ya.
1: Ibunya panitia itu sama ngurusi konsumsi.
0: Gitu. Kayaknya takut takut ini ya, disuruh.
1: Banyak yang malu lah Mbak.
0: Oh iya. Oke.
1: Jadi kan tidak memaksakan diri gitu.
0: Iya, takutnya nanti kalau sakit atau apa ya.
1: Tapi pengalaman waktu kerja ya, 17-an ya gitu, ada lombanya lomba voli pakai koran.
0: Pakai koran? Gimana itu? Ya.
1: Itu netnya itu tidak setinggi kalau memang main bola voli beneran ya. Tapi agak pendek, ya paling setengahnya tiang itu. Tapi netnya ditutup.
0: Netnya ditutup.
1: Jadi antara sebelahan tidak tahu, nggak tahu pesertanya, nggak tahu. Terus si bola itu kan pakai plastik, bola plastik Mbak. Bola plastik itu ditaruh di ini, korannya kan dilembarkan itu. Terus ditaruh bolanya, lah dari itu diangkat, dimasukkan lewat dilempar gitu loh Mbak. Tidak di pukul kayak naik main volley beneran itu.
0: Iya, kebayang. Ya, jadi korannya dijembreng gitu ya.
1: Jembreng. Dikasih bola, terus di si bola itu dilempar ke sebelah. Nah, yang sebelah juga rimanya pakai koran juga.
0: Oh, gitu. Apa enggak sobek nanti korannya kalau kena?
1: Ya, kalau kita berdua ya. Berempat, karena ujungnya 1, 2, 3, 4 koran itu. Nah, ya otomatis kan kerja sama peregu ya Mbak, itu sama aja. Misalnya tahu bolanya, kita menerima bola, kan lihat bolanya, berarti ya kita ngabani regu kita. Kita kanan apa kiri apa depan apa belakang gitu. Nah nanti dilempar lagi. Nah salah satunya garusnya kanan, kok sing satunya kiri ya sobek.
0: Oke, jadi
1: itu
0: tergantung
1: banget, Mbak.
0: Tergantung kerjasama ya.
1: Karena itu itu ada kerjasama, permainan kerjasama.
0: Wah ini pasti gayeng banget ya.
1: Oh, ngentak ke koran loh Mbak.
0: Oh, ngentak ke koran.
1: Nah kalau itu nanti berapa kali yang sobek itu kan yang kalah.
0: Oh, berarti korannya yang sobek yang kalah. Sampai pakai poin gitu.
1: Poinnya ya pakai poin, tapi apa itu ya, kayak volley itu sih.
0: Iya. Wah, menarik sekali.
1: Teknisnya gitu.
0: Wah, ini
1: ya, itu kan menit sih, itu kan menit.
0: Oh, menit. Iya.
1: Misalnya korannya sobek ya ganti lagi, koran sobek ya ganti lagi.
0: Oke. Okay. Itu nanti dicatat enggak koran sobek terbanyak gitu.
1: Seperti luak.
0: Gitu. Oke. Kira yang sobek terbanyak gitu yang kalah.
1: Iya. Salah satunya itu.
0: Oke.
1: Okay. Yo lomba apa? Lari pakai sarung ya, yang gantian, sing ibu-ibu pakai sarung, sing bapak-bapak pakai daster. Itu sambil payungan.
0: Wah, sambil
1: bola. Bal-balan itu, Mbak.
0: Oke, menarik sekali nih, bisa jadi ide ya.
1: Tapi itu ya sekarang aku ya nggak berani melakukan.
0: Gitu.
1: Bentulnya okay. Yang nggak kuat.
0: Ya, ikut
1: ya, salam untuk Pak Cu. Selamat siang Pak Cu. Okay. Deket kali tuh Sungai Pokoh ya Pak, dengan apaan? Karena di sana kita ya ada agak dangkal sih.
0: Iya.
1: Udah segitu aja Mbak Citra, semangat juga.
0: Terima
1: waktu
0: kasih.
1: Makan siang dulu.
0: Siap.
1: Musik kan, setelin musik tinggal makan.
0: Tak melayu sih ya.
1: Melayu. Hati-hati jatuh nanti.
0: Ya,
1: okay. Mbak. Semangat ya.
0: Terima kasih Bu Endang dari Sukoharjo ya. Wah ini apa cerita masa lalunya, pengalaman gitu ya, lomba 17-an Agustus, lomba voli pakai koran ya. Wah ini baru tahu saya, soalnya biasanya itu kan pakai ini ya, pakai sarung ya Bu Endang ya, jadi ngelemparnya itu pakai sarung. Kalau pakai koran itu bayangan saya kalau tertimpa apa bola volleynya tuh langsung bret gitu, langsung sobek gitu. Tapi ini juga seru ya untuk menjaga kekompakan tim gitu ya. Oke, terima kasih Bu Endang sudah berbagi ceritanya ya tentang lomba 17-an. Dan untuk Anda yang mau gabung lagi boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Tapi kita jeda dulu dengan lagu, nanti kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Jeda Jendela Cerita Anda.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak yuk dalam berinvestasi.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda. Kalau membahas soal Agustusan ya, rasanya setiap orang pasti punya kenangan yang beda-beda. Yang lucu, biasanya bukan cuma lombanya tapi juga persiapannya juga. Ada yang sudah jauh-jauh hari latihan baris berbaris, ada yang keliling kampung cari bambu untuk bikin gapura juga. Ada yang sibuk ngecat pot, ngecat gapura, ngecat pagar gitu ya, ngecat jalan, ada juga yang pasang umbul-umbul, sampai dengan kerja bakti membersihkan lingkungan gitu ya. Banyak sekali persiapan yang harus dilakukan menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia ya, di bulan Agustus ini. Saya jadi penasaran di lingkungan sekitar pendengar nih, persiapan apa yang sudah dilakukan, sejauh mana sudah ada jadwal kerja bakti atau rapat panitia? Mungkin ada lomba anak-anak yang sudah digelar atau dilaksanakan ya, seperti apa ceritanya, bisa dibagikan melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081390115525. Halo, selamat siang Jeda.
2: Pak Cuk, kembali Pak.
1: Oke Pak
2: Cuk. Citra. Oke. Rumah saya bukan wakaf Bu, Benang. Rumah itu ringin.
1: Oke.
2: Itu ringinnya banyak ringin.
1: Banyak ringin ya.
2: Teman saya itu banyak bongsai ringin. Masuk. Itu ada mantra kata ini, kakak tarik 25 ribu. Teman saya 25 ribu. Untuk mam, snack, minum.
1: Oke. Okay.
2: Itu. Cuma aku itu ringin Bu.
1: Oke. Okay. Menanggapi Bu Endang tadi ya.
2: Perumahan Mulon Citi di jalan raya.
1: Situ ya. Oke.
2: Okay. Ya.
1: Sudah Pak Cuk, itu aja. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cuk di Wonogiri menanggapi Bu Endang tadi ya. Oke, okay, terima kasih. Untuk Anda yang mau gabung lagi boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081390115525. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Jeda, Mbak Citra.
1: Selamat siang Jeda, Bu Nur. Apa kabar Bu Nur?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Citra juga kan?
1: Baik, sehat juga alhamdulillah. Cuma ini lemes aja, belum makan siang Bu Nur.
3: Wah, sampai jam 3 itu nanti.
1: Nah, iya, aduh lemes sekali ini ya, belum makan siang.
3: Walaupun mau dibeliin apa. Aduh, yo yo oh.
1: Repot-repot, saya kan jadi senang ya. Ada cerita apa nih Bu Nur? 17-an sudah.
3: Mbak Citra bilang semua pada kerja bakti. Wah, Surakarta juga Mbak, jalan di mana-mana betulin.
1: Betul. Kalau di lingkungan Bu Nur sendiri kayak gimana nih persiapannya menjelang 17-an?
3: Oh, biasa saja teman saya. Saya bukan masuk kader, jadi ini kurang begitu paham, tapi biasa. Rapat sudah insyaallah. Karena kan sudah ada itu di grup, nanti pakai catering dan lain sebagainya.
1: Oh gitu, oke. Okay. Lomba-lomba sudah mulai ada dilaksanakan Bu Nur?
3: Belum, kayaknya nggak tahu deh ini ada enggak. Biasanya soalnya udah 2 tahun tidak ada lomba.
1: Oh, 2 tahun?
3: Tapi pertunjukan langsung pas tirakatan saja.
1: Oh, berarti langsung di tanggal 16 itu ya, malam hari itu ya.
3: Orang yang saya heran itu Solo loh, agendanya jalan bareng-bareng ditutupin kabeh loh.
1: Lah iya, itu hari jalan sehat nasional kayaknya ya.
3: Bukan, maksudnya yang lagi dibenerin-benerin itu lomba pengalian.
1: Oh iya, yang itu ya.
3: Oh, okay. Mereka jadi mumet ya.
1: Lah itu kan biar 17 Agustusnya ini makin
3: rata ya.
1: Iya, makin rata jalannya gitu loh, makin bagus. Soalnya
3: spesial loh, tenanan deh. Dari utara sampai mana sana kali ya. Nonongan nih mana masuknya?
1: Udah mulai dibenerin semua ya jalannya ya.
3: Leo yang panggung belum selesai, okay. Pengalian kan utara jadi padat toh. Nah, utara pinggiran Jaya Wijaya lagi digali PDAM, kan ya jalannya menyempit. Yeah. Jadi sekarang kampung-kampung barang ya, nusukan ya belum beres. Habis ketambahan mana mana mbak sini yang deket Pasar Legi apa mana itu, koyo ketok anek penutupan juga.
1: Iya betul.
3: Loh.
1: Ya semoga ya,
3: harap lewatnya Bibi jadi nih Solo mungil gini.
1: Ya, di sabar-sabarin dulu ya Bu Nur, semoga segera rampung pekerjaannya dan semakin membaik jalannya.
3: Ya Allah, ya sih Mbak, masalah wis panas ngono ya.
1: Iya tuh ya. Ada ya, cerita lain Bu Nur?
3: Mbak Citra lewat mana? Terbang.
1: Saya punya sayap Bu Nur. Aman aja. Jalannya lancar selalu ya, kalau saya.
3: Makan sayap ini.
1: Oke, ada cerita lagi Bu Nur? Gitu aja.
3: Enggak cerita apa ya? Cerita nih.
1: Apa?
3: Terus nanti kapan-kapan lali tadi nih.
1: Waduh, lali ya, gagal fokus nih. Oke, makan siang dulu Bu Nur. Makan siang dulu ya.
3: Iya, masih terus semangat terus, Nje.
1: Terima kasih. Enggak
3: lama enggak kedengeran suaranya lagi. Liburan kayaknya.
1: Iya kayaknya ya.
3: Sampai disebut-sebut semua tadi pertama Mas Andi
1: ya. Iya.
3: Oke, Mbak Citra, terima kasih. Semangat dan sehat selalu.
1: Amin. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Nur sudah gabung di Jeda hari ini ya, meramaikan Jeda hari ini ya. Pendengar, dan untuk Anda yang mau join lagi boleh ya, masih ada waktu banyak untuk Anda gabung di line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 155 25 ya. Nah ini saya cerita dikit deh, terkait perayaan 17 Agustus ya, kemerdekaan Indonesia nih. Saya gantian yang cerita sedikit nih, sekaligus memberikan informasi untuk Anda ya, yang saya ambil dari rri.co.id. pendengar, ternyata lomba 17 Agustus atau perayaan kemerdekaan Indonesia itu ada sejarah dan makna tradisi ya, khususnya di perlombaannya. Nah ini dari rri.co.id. pendengar, setiap tanggal 17 Agustus itu kan masyarakat Indonesia selalu memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam perlombaan ya, mulai dari balap karung, makan kerupuk, kemudian ada tarik tambang, bakiak, hingga panjat pinang pun jadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan kemerdekaan di berbagai daerah ya. Tradisi perlombaan tersebut itu bukan sekedar hiburan, melainkan punya nilai sejarah dan juga semangat kebersamaan serta menjadi media untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, perayaan kemerdekaan pada masa awal setelah proklamasi 17 Agustus 1945 ini berlangsung secara sederhana ya, dan lebih bersifat resmi gitu. Nah, kegiatan peringatan umumnya itu diisi dengan upacara, kemudian pidato kenegaraan gitu. Nah, memasuki awal dekade tahun 50-an ya, 1950-an, itu masyarakat mulai mengembangkan berbagai bentuk perlombaan sebagai sarana merayakan kemerdekaan dengan suasana yang lebih meriah. Nah, menurut sejarawan dan budayawan JJ Rizal, tradisi lomba 17 Agustus ini lahir dari keinginan masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang santai, penuh kegembiraan, dan mempererat hubungan sosial. Nah, tradisi yang awalnya berkembang di kampung-kampung Jakarta kemudian menyebar ke berbagai wilayah Indonesia hingga menjadi budaya yang terus dilestarikan setiap tahunnya. Kemudian Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan berbagai perlombaan tersebut ya. Dalam sejumlah kegiatan, Bung Karno ini diketahui mendukung penyelenggaraan lomba, bahkan menyediakan hadiah bagi para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat masyarakat dalam meraihkan kemerdekaan. Beberapa jenis perlombaan yang dikenal masyarakat saat ini ternyata memiliki sejarah yang lebih panjang lagi. Dosen sejarah Universitas Sanata Dharma, Heri Priyatmoko, ini menjelaskan bahwa panjat pinang telah dikenal sebagai sejak masa sebelum kemerdekaan ya, dan pernah menjadi bagian dari berbagai pesta rakyat. Nah, setelah Indonesia merdeka, permainan tersebut diadopsi sebagai salah satu simbol kegembiraan dan juga kemenangan dalam memperingati hari kemerdekaan. Selain panjat pinang, juga lomba makan kerupuk juga memiliki makna tersendiri. Pendengar, permainan ini dikenal sejak era tahun 50-an sebagai pengingat akan masa sulit ketika kerupuk itu menjadi makanan sederhana yang banyak dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, balap karung ini merepresentasikan kondisi masyarakat pada masa pendudukan Jepang ketika karung goni ini dimanfaatkan sebagai pakaian akibat keterbatasan bahan sandang. Kemudian ada tarik tambang dan bakiak juga menggambarkan pentingnya kerjasama, kekompakan, serta semangat gotong royong juga. Nilai-nilai tersebut pendengar menjadi bagian penting dalam perjuangan bangsa Indonesia ya, dan masih relevan diterapkan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Sejarawan juga menilai bahwa lomba 17 Agustus itu bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media edukasi sejarah yang mengingatkan masyarakat akan perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan juga semangat kebangsaan. Nah, melalui tradisi yang terus diwariskan lintas generasi, peringatan hari kemerdekaan tidak hanya dirayakan secara seremonial aja, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan juga cinta tanah air. Itu sedikit cerita dan juga informasi dari rri.co.id ya. Untuk Anda yang mau gabung lagi di Jeda, masih ada waktu untuk Anda gabung melalui line telepon di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Ciat! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Ciat! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan Jeda sampai di sini dulu pendengar. Terima kasih sudah bercerita bersama kami. Di Jeda hari ini ada beberapa yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp ya. Terima kasih sudah memeriahkan Jeda hari ini, dan kita jumpa lagi di Jeda berikutnya tentunya setiap hari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk update informasi seputar Solo Raya ya, dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami, hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Selasa 4 Agustus 2026.
1: Jadi sekolah pang iklim itu sebenarnya ada sekolah pang iklim tematik sama operasional. Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
2: Kita belum cukup bisa menyediakan fasilitas gratis negeri, ya kan? Negeri kita kan hanya 7, karena belum cukup bisa memberikan daya tampung yang cukup.
0: Warta siang selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Kabupaten Wonogiri tercatat memiliki dinamika inflasi paling fluktuatif di Jawa Tengah. Setelah sebelumnya menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, kini Wonogiri justru mencatat deflasi terdalam. Meski demikian, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan adanya potensi inflasi kembali pada Agustus 2026. Sektor pendidikan dan komunitas pangan, khususnya beras, diperkirakan menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Kepala BPS Wonogiri, Rahmat Iswanto, menjelaskan pergerakan inflasi di Wonogiri tergolong sangat dinamis. Setelah menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Jawa Tengah pada Juni sebesar 0,44%, angka tersebut berbalik turun menjadi deflasi 0,32% pada Juli seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra hortikultura. Komoditas seperti bawang merah, cabai rawit menjadi penyumbang utama deflasi pada Juli. Namun, tren penurunan harga tersebut diperkirakan tidak berlangsung lama. Memasuki Agustus, kelompok pengeluaran pendidikan dipastikan memberi tekanan terhadap inflasi seiring dimulainya tahun ajaran baru. Pendengar, Dinas Pendidikan Surakarta siap menanggung biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP bagi 1.609 siswa PAUD swasta dari keluarga tidak mampu. Bantuan sebesar Rp150.000 per bulan ini disalurkan lewat skema BPMKS guna meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini.
2: Untuk yang SPP PAUD ini kami berikan Rp150.000 per bulan untuk satu anak.
3: Dinas Pendidikan Kota Surakarta siap menanggung biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP bagi 1.609 siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD dari keluarga tidak mampu senilai Rp150.000 per bulan. Program pembiayaan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun yang saat ini mulai menyasar jenjang pendidikan prasekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryatno, menjelaskan angka partisipasi warga untuk menyekolahkan anak di tingkat PAUD sejauh ini belum maksimal jika dibandingkan dengan jenjang SD hingga SMA. Selain itu, kuota PAUD negeri yang gratis di Solo terbatas pada 7 sekolah, sehingga pemerintah daerah mendorong kemitraan dengan PAUD swasta reguler agar anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapat hak belajar tanpa terbebani biaya.
2: Kita belum cukup bisa menyediakan fasilitas gratis negeri, ya kan? Negeri kita kan hanya 7, karena belum cukup bisa memberikan daya tampung yang cukup, mereka boleh di sekolah di swasta, atau kita dorong kemitraan dengan swasta, tapi karena swasta itu berbayar, nanti dari kelompok yang tidak mampu ini kami biayai. Nah, untuk yang SPP PAUD ini kami berikan Rp150.000 per bulan untuk satu anak.
3: Dwi menambahkan, saat ini sudah ada sekitar 1.400 siswa dari 244 sekolah yang masuk dalam daftar usulan surat keputusan wali kota. Penyaluran dana ini menggunakan skema Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau BPMKS secara non-tunai langsung ke rekening sekolah agar tepat sasaran.
2: Kita menggunakan skema BPMKS karena ini satu tepat sasaran, orangnya itu basis data Gakin, Dinsos, FIK ya, tidak bisa kemudian kita memusukkan kalau tidak sumber dari data. Yang keduanya, tepat manfaat, karena apa? Kami cashless, anak ini membayarnya lewat virtual account, terus kemudian dikirim lagi ke rekeningnya sekolahan, ada struk bukti bayar.
3: Bantuan stimulan pembiayaan dari pemerintah kota Surakarta ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Kota Bengawan. Melalui jaminan pembayaran dari pemerintah, keberlangsungan operasional sekolah mitra swasta juga tetap terjaga dalam memberikan layanan pembelajaran yang setara. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Warta siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming di situs rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud menerima audiensi dari Perkumpulan Guru In Passing Nasional atau PGIN. Pertemuan ini membahas usulan perluasan jangkauan program seragam gratis agar turut dirasakan oleh siswa Madrasah Ibtidaiyah atau MI dan Madrasah Tsanawiyah atau MTS.
4: Harapannya nanti di anggaran berikutnya, itu nanti teman-teman dari madrasah juga bisa mendapat.
5: Program seragam gratis yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Boyolali untuk siswa baru jenjang SD dan SMP di tahun anggaran 2026 ini mendapatkan protes dari Perkumpulan Guru In Passing Nasional PGIN dengan melakukan audiensi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut lantaran pemberian seragam dan LKS hanya menyasar pada sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak menyasar pada siswa yang berada di bawah Kementerian Agama. Menindaklanjuti protes tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro menyambut baik audiensi bersama PGIN dan menegaskan bahwa seluruh siswa pada dasarnya adalah warga Boyolali yang memiliki hak sama. Pihaknya akan mengkaji dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati serta Komisi 4 DPRD Boyolali untuk penganggaran di tahun mendatang.
4: Harapannya nanti di anggaran berikutnya, itu nanti teman-teman dari madrasah juga bisa mendapat. Dan apa yang tadi kita diskusikan, hasilnya seperti apa, nanti akan kami sampaikan kepada beliau Bapak Bupati yang memberikan mandat kami untuk menerima. Karena memang permohonan audiensi ini kepada beliau Bapak Bupati.
5: Sementara itu, Ketua PGIN Hadi Sutikno mengapresiasi itikad baik pemerintah Kabupaten Boyolali yang terbuka mengakomodir anak-anak di bawah naungan Kementerian Agama. Dirinya berharap pada pembahasan anggaran perubahan maupun anggaran murni mendatang, alokasi bantuan seragam gratis ini dapat terrealisasi guna meringankan beban ekonomi orang tua siswa.
6: Alhamdulillah hasilnya pada hari ini adalah mengembirakan karena dari Diknas juga sudah memberikan estimasi terkait dengan pengadaan seragam, bahasanya adalah warga Boyolali, baik itu yang mereka sekolah di SD, SMP maupun yang berada di MI dan MTS. Semua akan diakomodir dengan beberapa estimasi kaitan dengan seragam maupun LKS. Cuma nanti melihat anggaran, kalau memang nanti anggaran mencukupi untuk pengadaan LKS dan seragam, semua akan diakomodir.
5: Dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan tidak ada ketimpangan fasilitas pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Boyolali, baik yang mengenyam pendidikan di sekolah umum maupun madrasah. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi dan sosialisasi cuaca dan iklim kepada puluhan perwakilan petani di Kabupaten Sragen melalui Sekolah Lapang Iklim. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Sragen kemarin untuk mendukung peningkatan produktivitas dan swasembada pangan.
1: Jadi sekolah lapang iklim itu sebenarnya ada sekolah lapang iklim tematik sama operasional. Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen yang berlangsung pada Senin siang. Sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitik beratkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
8: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya, Pak.
7: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air, yang kedua dengan varietas yang cepat tanam-panen, genjah, sing genjah.
7: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. RRI Surakarta, Mulat Wisan melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Surakarta siap mencairkan intensif tambahan senilai Rp300.000 per bulan bagi sekitar 400 guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Langkah intervensi anggaran ini diperuntukkan bagi para pendidik yang berpenghasilan di bawah Rp1.5 juta per bulan dan belum menerima tunjangan sertifikasi.
2: Kalau yang saya itu guru PAUD, pendidik PAUD ya terutama, itu kami prioritaskan untuk yang kelompok pendapatannya masih di bawah 1.500.000 ke bawah.
3: Dinas Pendidikan Kota Surakarta akan mencairkan insentif tambahan senilai Rp300.000 per bulan yang menyasar sekitar 400 guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan para pengajar di jenjang pendidikan awal anak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno menjelaskan, banyak guru PAUD yang belum mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, insentif tambahan ini diprioritaskan agar kesejahteraan para pengajar usia dini dapat terangkat.
2: Ada beberapa kelompok yang belum mendapatkan insentif sama sekali, sehingga ini supaya meningkatkan, karena memang gaji mereka itu kan tergantung dari ya SPP.
3: Dwi menambahkan, pendapatan guru PAUD selama ini kerap bergantung pada pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP yang tidak jarang mengalami keterlambatan. Guna mengatasi kendala pembiayaan tersebut, Dinas Pendidikan juga menjamin penuh biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di sekolah mitra.
2: Jadi pesan saya, teman-teman PAUD, terutama yang mungkin kaitannya dengan sumber pembiayaannya itu masih kesulitan ya, itu saya sarankan untuk mencari anak-anak usia dini, terutama dari keluarga mampu untuk mereka masukkan ke PAUD mereka. Karena ini, anak-anak ini saya jamin pembiayaan. Jadi kalau dia dapat itu, kita pastikan SPP-nya lancar, karena yang bayari pemerintah.
3: Pemberian insentif tambahan dari pemerintah Kota Surakarta ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik jenjang pendidikan anak usia dini. Dengan terjaminnya pendapatan bulanan, para guru diharapkan semakin termotivasi dalam mendampingi dan mencetak generasi emas di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Dampak MBG bagi peternak ayam petelur di Kabupaten Boyolali belum maksimal. Berikut Ahmad Sukisno melaporkan dari Boyolali.
10: Pada prinsipnya jalannya MBG hari-hari ini belum memberikan dampak.
11: Meski makan bergizi gratis, MBG sudah berjalan lagi, namun belum membawa dampak signifikan terhadap peternak ayam bertelur. Seperti disampaikan salah satu peternak di Boyolali, Chris Handrika, menurutnya harga telur sempat naik, tetapi akhir-akhir ini turun lagi.
10: Pada prinsipnya jalannya MBG hari-hari ini belum memberikan dampak signifikan pada penjualan telur di masyarakat.
11: Selain itu, peternak sangat mengeluh akibat harga pakan yang mengalami kenaikan sangat signifikan.
10: Harga telur setelah mulai kembali MBG sempat naik beberapa hari, namun pada hari-hari ini sudah turun lagi sampai titik bawah. dan hal ini menekan margin beternak karena ada kebijakan dari pemerintah monopoli tunggal bahan baku khususnya bunggel kedelai yang mengakibatkan kenaikan harga yang cukup signifikan yang berakibat kenaikan harga pakan jadi di teman-teman peternak. Pakan pabrikan, pakan jadi untuk petelur hari ini sudah mencapai Rp7.800 sampai Rp8.000. Kemudian jagung ini juga jauh dari harga acuan pemerintah Rp5.500. Hari-hari ini harganya Rp6.800 sampai Rp7.000.
11: Harapannya pemerintah memperhatikan harga pakan ini sehingga peternak tidak sampai merugi terus. RRI Surakarta, Ahmad Sukesno melaporkan.
0: Pendengar, PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo mengakui dampak El Nino atau musim kemarau panjang dapat berimplikasi terhadap hasil pertanian. Oleh karena itu, pemerintah berharap para petani dapat memanfaatkan alat mesin pertanian Al-Sintan sehingga petani beradaptasi terhadap perubahan iklim untuk menjaga keberlangsungan produksi sekaligus mempertahankan ketahanan pangan.
12: Kita beradaptasi, mendorong kemampuan beradaptasi dengan alam sehingga nanti hasilnya bisa melimpah.
13: Karena Saudara PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo mengatakan sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah sehingga pemerintah daerah berkomitmen terus memberikan dukungan kepada para petani agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul terutama akibat perubahan iklim. Usai acara penyerahan bantuan Al-Sintan di Pendopo Pemkab Sukoharjo, Eko Sapto juga menambahkan bantuan yang disalurkan tidak sekedar menjadi bentuk perhatian pemerintah melainkan investasi jangka panjang bagi peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Diakui fenomena El Nino dalam beberapa waktu terakhir memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor pertanian. Apalagi curah hujan juga sudah mulai berkurang dan menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan, ketersediaan air irigasi menurun hingga mengancam produktivitas tanaman. Oleh karena itu, pemerintah berharap bantuan Al-Sintan yang diberikan mampu membantu petani beradaptasi terhadap perubahan iklim, menjaga keberlangsungan produksi sekaligus mempertahankan ketahanan pangan daerah.
12: Kita berkesempatan menyampaikan amanah dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, yaitu sarana-prasarana alat pertanian, Al-Sintan, dan ada jalan usaha tani, ada kemudian saluran irigasi, dan banyak sekali sarana-sarana yang lain untuk membantu petani kita beradaptasi, mendorong kemampuan beradaptasi dengan alam, sehingga nanti hasilnya bisa melimpah karena alam mulai iso dilawan. Iso apa? Kita beradaptasi carane piye ya modernisasi begitu nggih.
13: Lebih lanjut PLT Bupati Sukoharjo itu juga mengingatkan agar seluruh bantuan Al-Sintan yang diterima dapat dikelola secara bertanggung jawab melalui kelembagaan kelompok tani sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Almasari menyoroti tantangan musim kemarau tahun ini yang diprediksi datang lebih awal. Namun menurutnya kondisi cuaca masih cukup mendukung karena beberapa wilayah masih memperoleh hujan sehingga petani tetap memiliki kesempatan untuk menanam pada musim tanam ketiga atau MT3. Menurutnya pemerintah pusat terus berupaya mengantisipasi dampak kekeringan melalui berbagai program termasuk penyaluran bantuan pompa air dan pembangunan sumur untuk lahan pertanian. Kendati belum seluruh wilayah mendapatkan bantuan, namun disampaikan Abdul Haris, penyalurannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan.
14: Nah iya, jadi pemerintah mengantisipasi prediksi itu dengan memberikan bantuan sumur dan pompa air. Nah, walaupun belum semuanya, tapi bertahap insya Allah nanti daerah-daerah yang memang untuk MT3-nya harus mengandalkan pompa dan sumur, kita akan usahakan semaksimal mungkin bertahap untuk bisa kita atasi dengan sumur dan pompa.
13: Terkait dukungan sarana produksi, mekanisme pertanian, serta penguatan infrastruktur pengairan, pemerintah berharap produktivitas pertanian di Kabupaten Sukoharjo tetap terjaga meski menghadapi tantangan perubahan iklim. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta masih menunggu hasil uji laboratorium terkait dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa SD Al-Abidin. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG, Pemkot akan meminta Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan dan rantai pasoknya.
15: Kita nunggu hasil labnya, jika nanti terbukti kami akan surati BGN untuk mereview langsung dari dapur dan dari rantai pasoknya.
16: Pemerintah Kota Surakarta terus memantau perkembangan penanganan dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa SDII Al-Abidin. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, pemerintah kota saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Menurutnya, apabila hasil laboratorium membuktikan sumber persoalan berasal dari penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG, Pemkot akan menyampaikan laporan resmi kepada Badan Gizi Nasional atau BGN.
15: Ya, kita langsung monef. Supaya gini, ini kita nunggu hasil labnya. Jika nanti terbukti, kami akan surati BGN untuk mereview langsung dari dapur dan dari rantai pasoknya. Akan kita sampaikan ke BGN. Secara data-data faktual, ini hasil menunggu lab.
16: Respati menegaskan, pemerintah kota belum mengambil kesimpulan terkait sumber kejadian karena masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Seluruh proses evaluasi akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, operasional dapur SPPG Alabidin telah dihentikan sementara oleh BGN untuk kepentingan evaluasi.
17: SPPG Alabidin, informasi terbaru saya dapat kabar kan dapurnya itu disuspend dahulu, ditutup oleh BGN. Nah, belum, saya belum tahu ya, tapi kemarin saya dapat laporan kalau ini sebenarnya dia ditutup untuk apa evaluasi dan apa pembenahan-pembenahan misalnya.
16: Budi menambahkan, meski dapur SPPG dihentikan, hak para siswa untuk mendapatkan program makan bergizi gratis diharapkan tetap terpenuhi. Menurutnya, pemerintah akan mengupayakan agar pelayanan dapat dialihkan melalui dapur SPPG terdekat apabila memungkinkan.
17: Tapi seharusnya anak-anak itu kan tidak boleh terkurangi haknya ya. Ya, mestinya nanti akan coba mungkin dicarikan apakah akan dapatkan layanan dari SPPG yang terdekat.
16: Pemerintah Kota Surakarta memastikan akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya hingga hasil laboratorium keluar sebagai dasar penentuan langkah lanjutan. RRI Surakarta, Dena Sidiki melaporkan.
0: Bantuan air bersih untuk warga terdampak musim kemarau terus berlangsung. Dari BPBD Kabupaten Klaten sudah mencapai 420 tangki air. PMI Kabupaten Klaten juga mulai menyalurkan bantuan ke wilayah lereng Merapi. Berikut Adam Sutanto menurunkan laporannya.
18: Kemudian untuk ke depan juga wilayah yang akan dijadikan dropping air bersih ini selain di wilayah Kemalang juga di wilayah Kecamatan Bayat.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten terus melakukan penyaluran bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di kawasan lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Sampai dengan 3 Agustus 2026, total bantuan yang sudah didistribusikan kurang lebih 420 tangki kapasitas 5.000 liter. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna, melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Anjung kepada RRI, menyatakan sejauh ini sasaran bantuan air bersih masih berada di wilayah Kecamatan Kemalang. 4 desa masing-masing Desa Tegal Mulyo, Telukuwatu, Kendal Sari, dan Desa Sidorjo. Terbanyak yang mendapatkan bantuan air bersih di Desa Sidorjo kurang lebih 121 tangki dan penerima manfaat seluruhnya di wilayah 4 desa tersebut 3.502 kepala keluarga.
20: Banyak 423 tangki atau setara 2.115.000 liter. Untuk sasaran dropping air masih di Kecamatan Kemalang di 4 desa, yaitu di Desa Telogowatu, Desa Tegal Mulyo, Desa Kendalasari, dan Desa Sidorejo.
19: Sejauh ini konsentrasi penyaluran bantuan air bersih masih berada di 4 desa di Kecamatan Kemalang, sedangkan untuk wilayah lain sejauh ini belum ada permintaan.
18: Desa yang menjadi sasaran untuk dropping air bersih ini adalah di Desa Tegal Mulyo kemarin di Kecamatan Kemalang. Tapi ke depan juga untuk desa yang lain seperti di Sidorejo maupun di Telogowatu.
19: Bantuan air bersih juga dilakukan PMI Kabupaten Klaten ke wilayah lereng Merapi. Peluncuran bantuan sudah dilakukan yakni di Desa Tegal Mulyo dan selanjutnya ke desa-desa yang lain di kawasan tersebut. Demikian Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Relawan di Klat dan PMR PMI Kabupaten Klaten Nur Cahyono Suharto. Dikatakan PMI Kabupaten Klaten juga membuka donasi untuk bantuan air bersih. Besarannya per tangki Rp300.000. RRI Surakarta Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, konflik Timur Tengah yang belakangan terus terjadi membuat aktivitas ekspor di wilayah Seloraya terdampak. Kepada wartawan hari ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Duyanto Cahyo Sumirat, mengatakan akibat konflik geopolitik membuat kenaikan biaya pengiriman barang atau ekspor.
21: Ada hasil yang menarik, di sini dikatakan bahwa mayoritas 10% responden menyampaikan bahwa freight cost atau biaya kirim mengalami peningkatan signifikan.
22: Konflik geopolitik di Timur Tengah yang belakangan ini terjadi memberi
4: memberikan dampak terhadap aktivitas ekspor di wilayah Solo Raya. Hasil survei kantor perwakilan Bank Indonesia Solo menunjukkan dampak konflik Timur Tengah menunjukkan kenaikan biaya pengiriman barang atau ekspor menjadi dampak yang paling banyak dirasakan para eksportir. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Dwianto Cahyo Sumirat mengatakan, BI telah melakukan survei cepat terhadap perilaku usaha ekspor di Solo Raya dengan sekitar 25% responden berasal dari sektor tekstil dan garmen, disusul industri furniture, kayu, otomotif, pertanian serta sektor lainnya.
21: Ada hasil yang menarik di sini. Di sini dikatakan bahwa mayoritas atau 30% responden menyampaikan bahwa freight cost atau biaya kirim mengalami peningkatan signifikan.
4: Menurutnya, kenaikan biaya logistik dipicu oleh meningkatnya risiko pelayaran internasional akibat konflik Timur Tengah, ancaman ditutupnya Selat Hormuz akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat membuat kapal harus mencari rute lebih jauh. Perjalanan menjadi lama, sehingga menyebabkan biaya operasional meningkat. Selain itu, premi asuransi pengiriman juga ikut naik.
21: Faktanya kalau Selat Hormuz itu tertutup, mereka harus mutar. Satu, kedua, asuransi jadi lebih mahal. Jadi ini menyebabkan freight cost-nya meningkat.
4: Lanjutnya, belum ada strategi bagi pengusaha Solo Raya dalam menghadapi dampak geopolitik Timur Tengah tersebut. Konflik Timur Tengah memanas meski biaya kirim meningkat. Serta dampak geopolitik Timur Tengah tidak mempengaruhi permintaan barang dari luar negeri. Anto menambahkan, responden juga memprediksi bahwa dampak geopolitik Timur Tengah masih akan terasa hingga 3 bulan ke depan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. BMKG Jateng berikan edukasi dan sosialisasi cuaca melalui sekolah lapang iklim. Dinas Pendidikan Surakarta siap menanggung biaya sumbangan pembinaan pendidikan bagi ribuan siswa PAUD swasta dari keluarga tidak mampu. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya
0: Sutra
1: ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku, Kaisanya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk buang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar, Kaisan? Sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, nanti kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya,
1: pastinya
0: Kak Isan, ya.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget sih di otak.
0: Oh, ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya Pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu
1: aku
0: dia di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu, mm-hmm, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius
1: banget.
0: Serius banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerin apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu Tulus Latte Hijau.
1: Iya, teh hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh hijau juga.
0: Literally
1: hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh.
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya, Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya tapi, apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isa bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolly Tahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan ditelan bumi. Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Halo, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Rolly Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, di akhir sehat walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini panas lebih panas banget, Bung Benny. Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramalan-ramalan yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil

0: ya, ini kan mungkin lakukan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini betul. Pertanyaannya itu menceritakan tentang apa sih? Judul lagu Sembunyi dari Bumi.
1: Okay.
0: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anet ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
2: Okay. Siap Bung Menijo.
0: Namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Prosatu Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Beni udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
2: Nyambung banget ya langsung ya.
1: Halo Ibu Farida.
2: Halo Bu.
3: Assalamualaikum Bang Ihsan sama yang di samping, yang cantik.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
3: Cerah
2: ya.
3: Cerah sekali ya. Di sini kan sudah 14:30
1: Iya.
2: Iya, udah sore ya.
3: 14:50
1: Satu jam lebih awal ya.
2: Iya.
3: Iya.
1: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
3: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
1: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor.
3: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
1: Oke. Awal mula karirnya ya.
3: Iya.
1: Oke. Siap.
3: Bang Ihsan.
2: Iya.
3: Kirim salam ya.
2: Boleh, silakan.
3: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang. Terus ada Ciguria di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
2: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat.
2: Iya,
1: menyapa juga nih Kaisan ya untuk teman-teman di mancanegara ya.
2: Iya. Ya kalau lagi dengerin kita mungkin lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
1: Betul, di RRI Net ya.
2: Iya, di RRI Net.
1: Bergabung bersama kami.
2: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
1: bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
2: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
1: Coba, halo selamat siang.
4: Halo, selamat siang kakak.
1: Selamat siang Mas Faris.
4: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
1: Alhamdulillah.
2: Rezeki orang soleh ya.
4: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, nggak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
1: Amin. Oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
4: Biasanya tuh saya kayak gitu dulu zamannya siapa. Banget ternyata nggak beras.
2: Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
1: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada.
2: Alhamdulillah.
1: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
2: Sembunyi dari Bumi.
1: Sembunyi dari Bumi.
4: Pernah dengar Anet ya?
1: Coba nih Kak Ihsan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Ihsan.
2: Mungkin hari ini. hari esok atau nanti.
1: Oh, tahu Mas Faris ya. Juga. Ih, mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja enggak berdua nih?
2: Boleh.

0: Boleh ya.
1: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
0: Oh, sama-sama ya, Ruli ya.
2: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
0: Halo Kak Ruli. Oke.
2: Hai.
1: Nyaranya senyum-senyum gitu.
0: Eh, tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
1: Cowok lah.
0: Oh, cowok. Kalau di sini cewek, Kak. Iya. Sama ya. Iya. Oke, Mas Faris silakan.
1: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
2: bingung. Jadi Dede Anet kayaknya.
0: Dede. Mm-mm. Anak bukan buat anak.
1: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Mm-mm. Di Batu Malang.
2: Oke. Okay.
1: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali, aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa, atau ciptaannya Mbak Anet sendiri, atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
0: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
1: Iya. Okay. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Daripada tidak Kak Ari Jawari. Makasih.
0: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak, Kak Isan?
2: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
0: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
2: Ah, Allahu Akbar.
0: Dia suka banget makan Padang.
2: The whole year makan
0: Padang. Jadi kayak kita ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
2: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
0: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
2: Ada siapa nih di Padang?
0: Ada Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi.
3: Halo, assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
3: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
0: Sehat kami.
2: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
3: Oh iya, Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
0: Tanya dulu sama Kak. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
2: Baru.
3: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
2: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
3: Baru atau udah dari dulu ya?
2: Dia baru mengenal itu.
0: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
2: rendang.
0: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan asli Padang enggak sih? Udah gak sih?
2: Padang kan.
0: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
2: Baru
0: atau
2: apa ibaratnya
0: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau enggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
3: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
0: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
2: Dendeng
0: batoko tuh bener-bener crispy banget. Dan kayak enak, di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
2: Tapi pedes. Ya kan?
0: Iya, tapi ya enggak apa-apa.
3: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
0: Kayak
3: yang
0: gepuk.
2: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
3: Iya.
0: Oh.
3: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
0: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
2: Iya.
0: Wah, enak sih.
3: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
0: Iya, rendang benar-benar.
2: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
0: Itu bisa nambah sih.
2: Aku sih kalau rendang.
0: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
2: Aku juga.
0: Waduh, tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
2: Aku bisa lagi.
0: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
2: Makan enak dibagi-bagi.
0: Iya, mana mau. Otak juga ya, orang banyak yang suka otak ya.
2: Gulai otak.
3: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
0: berangkat
3: ke Kota Padang Panjang.
0: Berangkat.
2: Ya. Iya. Oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
3: Oke.
0: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih apa kira-kira yang mesti dicoba?
3: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
0: Iya, boleh.
3: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
0: Oke. Okay.
3: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada enggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
0: Oke,
2: okay, oke, okay, siap.
3: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
0: Boleh dong, silakan Angkal Gazi.
3: Oke, okay, salamnya yang pertama buat Nia, Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
0: Terima kasih Angkal Gazi.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo Isan, mau jalan-jalan kemana lagi?
2: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
0: Tapi,
2: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya?
0: Oh, tempat kamu ya harusnya ya?
2: Iya.
0: Margamu kan? Dari sana,
2: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak
0: keren. Belum pernah.
2: Jaraknya jauh kali lah.
0: Oh iya.
2: Dia harus nyebrang dulu gitu.
0: Oh.
2: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
0: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
2: Iya, nyebrang pulau.
0: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
2: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
0: Pak Albert, halo.
2: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
0: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
2: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
0: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
2: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
0: Speedboat?
2: Iya, lebih kurang kayak gitu.
0: Oh lumayan tuh ya. Kalau speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
2: Pasti dong.
0: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
2: Enggak sih kalau aku.
0: Aman ya?
2: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
0: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
2: Yang paling dekat kita apa ini ya?
0: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
2: Sama siapa?
0: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
2: Boleh
0: ke puncak gunung ya?
2: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
0: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
2: Aduh.
0: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
2: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
0: Asik.
2: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
0: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
2: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
0: music. Jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
2: Yes.
0: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
2: Nyanyi aja boleh kalau live boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama.
0: Ada minus one-nya? Ada. Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Duh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Asli, ya betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Terlalu Lestari.
1: Iya iya iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi itu ada inget jokes-jokesan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu, Ruli. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan? Ya kan, ya kan, ya kan.
0: Iya, benar dasar.
1: Itu lucu,
0: lucu
1: itu
0: banget.
1: Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang jadi, membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku ada band terus sama
0: Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya.
1: Aku anak band.
0: Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Ya, umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica. Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan?
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh karo, emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu.
3: Oh,
0: ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Eh enak lagi. Nih orang Hef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kak Ica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya Ica apa?
3: Itu Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ica gimana sih iya. bagi waktunya gitu.
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi
0: kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin enggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi Kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari boleh nggak sih? Karena aku punya sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C karena aku konsumsi vitamin C.
0: Gak apa-apa kak.
3: Apa-apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya iya. gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya sip. Buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Irsan
3: sama Kak Uli, selamat tugas
0: dan
3: selamat
0: semester
3: selalu.
0: Terima kasih, Kak
3: Ica. Sampai nonton loh. Makasih,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magico Hibinia.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya, yes, dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-mm, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja kakak.
0: Aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa, gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
0: aku,
1: Net ya.
0: Aku betul.
1: Oh. Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya. Sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah. Jadi congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang barusan aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut
2: romantic,
1: aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak
2: kita,
1: kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari Bumi itu, bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak Sembunyi dari Bumi, Apa sembunyi dari bumi?
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Okay.
2: Iya suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu-gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat Anet ya, ya. Bisa lah. Ya,
2: ya. Gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu. Mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Ya? Kan? Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada.
0: Kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi lagunya. Kita puterin sebenarnya.
2: Udah puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda ya, banget. Masih kicik.
2: Iya. Terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak. Karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Emang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh. Kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya. Harus ada mic.
0: Kalau liburan ke Vilat digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang
0: di festivalan Malang. Gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Seru banget itu. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Keren
2: sih dia. Dia ditembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: Gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau esok nanti.
0: Iya benar ya kan? benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang lucu ya. Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari nonton seri saja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh, benar. Ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya,
2: sedang berjalan
0: produksi yang
2: lah
0: ke album kedua.
1: Untuk
0: ini
1: album
0: ya
1: kedua. Oke, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya.
2: Betul.
1: Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media
2: ada
0: mungkin.
2: Ada di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take ke sini, oke okay, berangkat gitu ya. Mungkin hari sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia, cuma aku.
1: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: sehari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget, padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
1: Oh tuh, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena show oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis
1: collab
0: gitu.
1: Iya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Oke,
1: nice,
0: seru,
1: nice,
0: seru,
1: nice,
0: seru.
1: Nice.
0: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, boleh. Okay. Boleh, boleh just tip Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba
2: aduh,
0: kita aku kasih
2: clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign. Okay.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu pernah.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku enggak tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang ya, itu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
1: ya udah
2: 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di
1: 0811 7972 7912 atau juga di telepon kita 0213440696 0213440499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan?
1: Tapi
2: ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Iya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini kita harus selalu ada.
2: Teman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi aja ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Ihsan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang sudah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet dia dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Oke. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1. 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke, Jude.
2: Agak sulit ya,
1: agak sulit ya.
2: Translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya. Yeah,
3: gemes banget loh.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa nih ternyata.
3: Iya, ya kan? Bahasa Manado.

0: Dia langsung speechless. Oke.
1: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
0: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
0: Tapi masih enggak sih?
1: Enggak. Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
0: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
0: Boleh kalau tahu dia, itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang.
2: Apa?
1: Ya, pernah duet sama Ruben.
0: Amaunya.
2: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
0: Itu,
1: kita cucup ya Kaisan ya.
0: Iya, ih, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
0: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong, silahkan. Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya denger versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Gak? Minum dulu boleh.
0: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan, ya, Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
1: Ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Wow. Pokoknya tungguin aja.
0: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Okay. Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
0: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
0: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
0: Isan Tarore juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: dan inspirasi.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta sore ini sampai dengan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, ya, bahagia-bahagia terus pokoknya. Terus yang lagi susah, masih macet, harus gimana, semoga segera ada solusi ya dari permasalahan-permasalahan kita. Pendengar, di sore hari ini kami akan ajak Anda untuk segera menyimak perbincangan kami bersama dengan para narasumber. Dan sore hari ini kita akan membahas dalam tema Tanggap Bencana.
1: Program Tanggap Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
0: Sore hari ini pendengar, kami ajak Anda untuk juga turut bergabung di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami di 081390015525. Kemudian perbincangan kami sore hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Surakarta Live. Bagi Anda yang ingin menyaksikan, Anda bisa buka di kanal YouTube RRI Surakarta Live. Dan sudah hadir, sudah tersambung dengan kami, Bapak Sugiarjo, SIPMM. Beliau selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar. Saya akan sapa dulu. Selamat sore, Pak Giarjo.
2: Selamat sore, Mas Manggala.
0: Ya, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, oke. Alhamdulillah. Ya, sore hari ini kita akan membahas tentang waspada kebakaran lahan dan hutan atau karhutla, Bapak. Nah, ini sebagai pembuka mungkin bisa disapa dulu pendengar dan juga pemirsa kami. Monggo, silakan Pak Sugiarjo.
2: Selamat sore semuanya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saat ini di Kabupaten Karanganyar dan di sekitar Kabupaten Karanganyar sedang mengalami musim kemarau yang menurut perkiraan BMKG puncaknya di bulan Agustus sampai September nanti. Semoga dengan musim kemarau yang cukup panjang di tahun ini, kita semua siap dan selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Maka kami sedang mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu waspada dan juga untuk selalu mengingat bahwa kejadian-kejadian bencana itu biasanya terjadi karena kelalaian kita. Sementara itu, Mas Manggala, terus semangat kita semuanya.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Sugiarjo untuk perkenalan dan juga himbauan kepada masyarakat, salah satunya begitu ya. Dan bagaimana Bapak kondisi musim kemarau tahun ini di Kabupaten Karanganyar sendiri? Apakah potensi kebakaran lahan dan hutan ini ada tolok ukur? Maksudnya apakah bisa diukur dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu?
2: Terima kasih Mas Manggala dan pendengar semuanya, bahwa untuk potensi bencana yang saat ini di Kabupaten Karanganyar, tentunya kita harus melihat data-data tahun sebelumnya. Kalau melihat data-data sebelumnya, untuk tahun ini, alhamdulillah bencana berkaitan dengan dampak dari musim kemarau itu biasanya adalah kebakaran, Mas ya, kebakaran dari lahan dan hutan, dan alhamdulillah sampai sekarang untuk hutan kita belum ada. Yang ada saat ini adalah kebakaran lahan dan kebakaran rumah yang ada di Kabupaten Karanganyar. Menurut data kami di bulan Juli ini sudah ada 20 kebakaran lahan dan pemukiman atau rumah yang terjadi di Kabupaten Karanganyar, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan kita sudah selalu berkoordinasi, selalu bekerjasama dengan stakeholder, relawan, kemudian dari damkar, TNI, Polri, dan masyarakat sekitar apabila bisa kita tangani. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, untuk tahun ini di musim kemarau, itu masih lebih sedikit dibanding tahun kemarin, Mas Manggala.
0: Oke, dengan kurun waktu musim kemarau lebih panjang yang dulu atau yang sekarang, Bapak ya?
2: Menurut BMKG, itu adalah kurun waktu untuk kemarau, kemungkinan nanti ada lebih panjang tahun ini. Karena perkirakan puncaknya itu di bulan Agustus ini sampai September. Dan alhamdulillah kemarin di Kabupaten Karanganyar sudah ada yang nepo, cuacanya agak mendung, berawan, dan beberapa tempat ada hujan tapi hanya sebentar. Kemudian panas lagi. Itu Mas Manggar.
0: Iya. Dan bagi masyarakat yang awam, Bapak, apakah hujan ini bisa menjadi pertanda bahwa kemarau akan segera habis begitu, ataukah hanya tanda-tanda yang ya kemarau basah begitu?
2: Terima kasih. Tentunya kami juga selalu berkoordinasi dengan BMKG berkaitan dengan cuaca yang terjadi saat ini. Dan untuk informasi dari BMKG, memang diperkirakan nanti di bulan-bulan Oktober itu mungkin nanti sudah ada hujan di negara-negara sekitarnya. Kemarin kami kemudian BMKG, semoga nanti di bulan Oktober nanti bisa turun hujan, sehingga tentunya dengan turunnya hujan, cuaca yang saat ini begitu panas dan dampak dari El Nino jelas juga semoga tidak terjadi.
0: Yang jelas menurut data dari BMKG sampai dengan nanti bulan September masih akan kemarau begitu, Bapak ya?
2: Ya. Oke. Okay. Mari seperti itu sampaikan, kalau sampai puncaknya itu 2 Agustus sampai September. Nanti puncak musim kemarau dan semua saja nanti di Oktober kita sudah ada hujan.
0: Oke. Okay. Baik. Lalu pengalaman di lapangan Bapak, wilayah mana saja barangkali yang sudah dipantau yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran di wilayah Karanganyar?
2: Terima kasih. Beberapa hari ini kami dengan tim, baik itu dari relawan, dari TNI, kemudian dari masyarakat, kemudian juga dari perhutani, memantau terus setiap potensi kerawanan kebakaran. Dan yang paling banyak rawan kebakaran itu justru malah di daerah-daerah yang agak bawah sini, yaitu di Nepo, di sekitaran Colomadu, kemudian Mojokedang ada, Kebundarjo, itu kebanyakan dari lahan kosong. Jadi itu kemudian untuk yang justru daerah atas itu alhamdulillah seperti di Tawangmangu baru satu kejadian, kemudian di Jenawi, Ngargoyoso dan Jatiyoso, dan satu kejadian di Jenawi dan Ngargoyoso alhamdulillah belum terjadi, semoga tidak terjadi.
0: Oke, baik. Kalau menurut data Bapak, kebakaran sepanjang musim kemarau ini, apakah bisa disampaikan seperti apa? Apakah sebagian besar terjadi di lahan pertanian, ataupun mungkin hutan, atau kawasan-kawasan pemukiman?
2: Terima kasih Mas Manggala, dan tentunya kami beserta seluruh stakeholder, relawan, dan juga tim dari BPBD, Damkar, setiap ada panggilan darurat berkaitan kebakaran, tentunya kami akan siap sedia. Dan berkaitan dengan potensi kebakaran itu kebanyakan adalah memang yang pertama itu penyebabnya adalah kelalaian dari kita sendiri, dari atau kelalaian kita. Biasanya kalau lahan kosong itu mungkin ada yang membuang puntung rokok sembarangan, atau mungkin ada teman-teman kita, warga-warga kita, saudara kita itu sok membakar sampah, kemudian ditinggal, akhirnya nanti merembet ke tempat yang lain. Dan juga ada yang kebakaran berkaitan dengan pemukiman atau rumah itu disebabkan karena ya pelarian kita pada masyarakat berkaitan dengan konsleting listrik dan juga kemarin memasak air itu lupa lupa memasak, tinggal akhirnya terjadi
0: kebakaran. Ya, ya, gitu. Ya. Rata-rata dengan kasus human error begitu Bapak ya?
2: Nah, benar, okay. Biasanya dari kelalaian kita, kewaspadaan kurang di musim kemarau ini.
0: Oke, okay, baik. Lalu nampaknya sudah dilaksanakan apel relawan juga Bapak. Sebenarnya apa tujuan utama untuk pelaksanaan apel ini? Apa saja yang disampaikan dan ingin dipastikan melalui kegiatan apel tersebut?
2: Terima kasih Mas Manggala. Seluruh pendengar RRI Surakarta dimanapun berada, memang kami di Kabupaten Karanganyar sudah melaksanakan apel siaga karhutla kemarin di lapangan landing Kemuning di Ngargoyoso hari Senin kemarin tanggal 3 Agustus. Di situ apel langsung diambil pimpinan apelnya ada Pak Bupati beserta Pak Kapolres, kemudian Pak Dendim dan juga Administrator Perhutani. Dan pada saat apel siaga, tujuan dari dilaksanakan apel siaga itu tentunya pertama adalah berkaitan dengan kesiapsiagaan kita untuk masyarakat dan kita semuanya dalam menghadapi kemungkinan terburuk nanti apabila terjadi karhutla, semoga saja tidak terjadi. Pertama itu, dan kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan sinergis kita, kekompakan kita, komitmen kita apabila terjadi nanti karhutla, koordinasi kita akan menjadi lebih cepat dan nanti bisa lebih dapat tertangani dengan cepat apabila terjadi karhutla. Dan untuk kemarin apel siaga itu melibatkan sekitar 300 dari peserta, baik itu relawan, kemudian TNI, Polri, kemudian dari KBWD, Damkar, dan juga tentunya adalah relawan dari Anak Gunung Lawu, dan juga Polisi Kehutanan dari Perhutani menjadi satu di lapangan landing Kemuning, dan kami berkomitmen untuk selalu koordinasi dan cepat tanggap apabila terjadi karhutla di Kabupaten Karanganyar, semoga saja tidak terjadi. Itu Mas Manggala.
0: Oke, cepat dan tanggap, harapannya seperti itu. Nah, apakah bisa disampaikan Pak terkait dengan bagaimana proses koordinasi antar relawan ketika semoga saja tidak terjadi ya Pak, tapi andai kan terjadi kebakaran seperti apa kira-kira koordinasi teman-teman ini?
2: Okay. Yang pertama, apabila entah itu kebakaran bencana, baik kebakaran lahan atau kebakaran hutan semoga tidak terjadi, itu yang pertama adalah kita mengaktifkan 112, silakan hubungi 112 atau call center di TRC di BPD yaitu 0811-2637-243, itu bisa langsung ke TRC kita. Dan tentunya setelah kita mendapatkan laporan terjadi kebakaran di suatu tempat, kita selalu berkoordinasi dengan Damkar dan juga relawan setempat untuk selalu sigap. Kita langsung mengirimkan armada kita, petugas kita TRC untuk membantu saudara kita yang terkena musibah kebakaran. Dan tentunya koordinasinya karena kebakaran dari Damkar, saya yang utama, kami di BPBD itu memberikan BKO dan juga dari masyarakat relawan di sekitar pun juga memberikan BKO berkaitan dengan pemadaman kebakaran yang terjadi atau menimpa warga kita di Kabupaten Karanganyar. Itu Mas Manggala.
0: Oke, tentunya dengan media handphone, penggunaan juga radio radio pancar HT begitu juga akan digunakan Bapak ya untuk mempercepat koordinasi antar relawan ini.
2: Ya, kita ada di sedikit satuan kita, pihak semua peralatan komunikasi siap sedia dan setiap ada kejadian ada komunikasi dari relawan masyarakat baik lewat relasi grup apa relawan di WA grup atau maupun di radio ring tapak.
0: Oke.
2: Tadi BPBD memantau setiap ada kejadian yang ada di Kabupaten Karanganyar.
0: Dengan jumlah relawan yang banyak Bapak, sekitar 300 tadi Bapak sampaikan, apakah apel ini hanya seremoni atau juga ada simulasi ataupun mungkin juga pengecekan kesiapan personil begitu dan peralatannya?
2: Terima kasih Mas Manggala. Kemarin pada hari ini kemarin tanggal 3 Agustus kemarin pada saat dilaksanakan berjaga dan di tempat itu juga di lapangan landing kita tampilkan display semua peralatan yang dimiliki oleh masing-masing kekuatan dari unit kerja baik itu dari TNI Polri kemudian dari Damkar dari BPBD dari relawan kita siap semuanya dan pada saat itu juga langsung dicek peralatannya oleh Pak Bupati oleh Pak Kapolres Pak Dandim dan juga dari Perhutani itu mengecek alat peralatan yang kita siapkan baik itu kendaraan, mobil maupun peralatan-peralatan ada gergaji, kemudian ada damkarnya itu alhamdulillah berfungsi dengan baik dan pada saat itu juga diadakan simulasi pemadaman api tingkat pertama yaitu oleh Perhutani polisi Perhutani beserta seluruh relawan yang ada di situ dengan metode pakai peralatan gebyok yang paling pertama dulu kita lakukan dan itu efektif. Nah setelah itu untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau itu adalah efektif kita memakai metode itu dan tentunya pun apabila nanti meluas itu nanti ada peralatan-peralatan yang lebih besar lagi itu Mas.
0: Oke, baik. Nanti kita akan sambung kembali Bapak, barangkali juga kita akan mengajak pendengar untuk bergabung juga bersama dengan kami. Silakan pendengar setelah satu lagu yang kami hadirkan, Anda bisa bergabung di 638055, juga di WhatsApp 0813 900 155 25. Kami segera kembali pendengar.

Pendengar, salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam perbincangan tema tangga bencana ya, terkait dengan waspada kebakaran lahan dan hutan. Masih dengan Pak Sugiarjo, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar. Bagi Anda yang ingin bergabung silahkan di 638055 pendengar atau di nomor WhatsApp kami di 0813-900-155-25. Pak Sugiarjo, terkait dengan himbauan kepada masyarakat Pak untuk sebagai langkah preventif yang saat ini harus dilakukan apa ini agar kebakaran tidak terjadi, khususnya para petani yang tinggal di daerah dekat kawasan kebun dan hutan mungkin. Silakan Pak Sugiarjo.
1: Terima kasih Mas Manggala. Untuk kebun dalam kesempatan yang baik ini, kami berpesan kepada masyarakat untuk selalu kita waspada, baik itu di dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, baik itu petani maupun profesi yang lain, utamanya untuk agar kita terhindar dari bencana khususnya kebakaran. Yang pertama, biasanya warga kita, saudara kita, yang bertani ataupun yang bekerja di luar, pada saat rumah dalam keadaan kosong, mohon tolong cek kembali semua peralatan elektronik agar yang berhubungan dengan listrik untuk dilepas, dan juga berkaitan dengan peralatan yang sumber api, baik itu kompor ataupun yang lain, itu juga harus dicek. Karena kejadian beberapa tempat itu karena keragangan kita, dan juga kami berusaha pada warga masyarakat di Kabupaten Karanganyar, hati-hati, awasi anak-anak kita di dalam bermain. Jangan sampai anak-anak kita, saudara kita, cucu-cucu kita bermain yang membahayakan baik dirinya sendiri maupun di sekitarnya. Utamanya adalah permainan dengan mengakibatkan mungkin ada korek api dan sebagainya untuk dihindari. Karena itu bisa memicu nanti terjadinya bencana di Kabupaten Karanganyar. Dan tentunya agar saudara kita semuanya di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari saling untuk menjaga sesama tetangga agar nanti apabila terjadi bencana atau apa segera bisa tertangani, teratasi dengan cepat.
0: Baik. Tapi Pak Sugiarjo juga nampaknya masih ada mungkin barangkali masih ditemui kebiasaan masyarakat ini membuka lahan dengan cara membakar. Di situasi yang seperti ini bagaimana langkah yang dilakukan oleh BPBD Pak?
1: Matur nuwun. Kami sudah koordinasi dengan Pak Kades, dengan Pak Camat, dan tentunya yang sangat dekat adalah dengan relawan. Dan juga kalau di desa itu ada kestananya, kami selalu memberikan edukasi, sosialisasi, dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan itu. Membuka lahan dengan cara membakar. Karena apa? Karena dampaknya luas sekali. Karena api itu kalau sedikit pun bisa menjadi kawah. Tetapi kalau sudah besar itu jadi kita kewalahan. Jadi kami selalu memberikan sosialisasi, edukasi baik lewat medsos maupun lewat relawan dan juga kepada Pak Kades, Bu Kades dan Pak Camat, Pak Ucamat untuk selalu memberikan pemahaman, edukasi kepada warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena itu berbahaya sekali. Dan alhamdulillah di Kabupaten Karanganyar yang selama ini kami amati untuk pembukaan lahan dengan pembakar itu belum ada. Yang ada itu biasanya setelah panen itu kadang petani membakar jeraminya. Itu harus di nopo. Kami selalu menyampaikan untuk di jangan ditinggal ya, jangan ditinggal karena kalau ditinggal itu nanti bisa merembet apabila apalagi kalau kalau sawahnya itu dekat perumahan itu sangat berbahaya. Itu Mas Manggala.
0: Oke. Apa ini Pak, termasuk juga yang masih membakar batu bata, mematangkan batu bata dengan cara yang konvensional mungkin masih dilakukan kan, ini juga bisa ada potensi ke sana begitu.
1: Iya, yeah, benar. Yeah. Beberapa saudara kita itu memang ada yang saat ini merajin batu bata. Memang untuk merajin batu bata saat ini meskipun batu bata itu untuk membakar batu bata itu kan selalu ditungguin ya, ditungguin. Tetapi kami pun juga tidak mengabaikan itu, dan tentunya kami pun juga sampaikan pada warga di sekitar lewat relawan, lewat masyarakat, kami apabila sedang berkunjung ke tempat untuk mengingatkan selalu. Ya. Jangan sampai membakar batu bata itu di tempat-tempat yang kemungkinan di sekitarnya banyak terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. Ya, jadi mungkin bisa di tempat yang terbuka, yang luas, bisa membakar. Bahkan dulu pun saya juga pernah, saat kecil dulu juga di daerah saya juga pengrajin batu bata, sehingga tahu persis membakar batu bata itu memang biasanya warga menggunakan secara konvensional, tidak di topong tetapi di halaman. Jadi seperti itu, Mas.
0: Iya. Nampaknya ada pendengar yang ingin bergabung, Bapak. Silakan pendengar yang akan bergabung di 638055, juga di WhatsApp kami bisa di 0813-900-15525. Nampaknya tadi sudah ada yang mencoba menghubungi kami. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan ya. 638055 kami buka untuk Anda pendengar. Kita selingi dengan satu pertanyaan, Pak. Ketika masyarakat ini melihat ada titik api, supaya tidak kemudian menjalar, selain menghubungi nomor yang tadi disampaikan oleh Pak Sugiharjo, apakah ada cara yang lain, Pak?
1: Oke, baik. Tentunya kami di BPD itu di seluruh Kabupaten Karanganyar itu ada 90 relawan.
0: Okay.
1: Relawannya juga di lokalnya 90 relawan. Lalu 90 relawan dengan anggota kurang lebih 2.000 anggota relawan. Apabila saudara kita dan juga warga kita ada yang melihat titik api, nyun tulung. Selain kita mengikuti relawan di sekitar, juga nyun tulung hubungi pemerintah desa setempat. Karena pemerintah desa setempat itu biasanya sudah tersedia untuk pemadaman ringan, api ringan, dan juga untuk peralatan-peralatan terhadap kebencanaan. Misalnya selang itu sudah ada di masing-masing desa. Ya, itu Mas.
0: Okay.
1: Setelah itu Pak, jangan silakan segera menghubungi damkar di 112 tadi, atau mungkin di TRC, di BPD kita siap nanti itu segera muncul ke TKP.
0: Oke, tidak jauh dari kasus kebakaran, Pak, yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Apakah masyarakat ini harus punya apar pribadi, Pak? Maksudnya di rumah-rumah ataupun mungkin di yang punya lahan dan lain sebagainya?
1: Ya, ya. Kalau di setiap rumah mungkin ya belum ya, belum. Tapi kan kita berharap itu di setiap kantor desa paling tidak ada apar untuk penanganan darurat. Karena kemarin kami kebetulan sebelum saya di BPBD, saya juga di seluruh kecamatan, di serta kecamatan di Karanganyar.
0: Okay.
1: Itu beberapa desa menyiapkan alat pemadam api ringan atau apar, bahkan ada yang setiap dusun itu ada aparnya. Kami berharap di semua desa di Kabupaten Karanganyar itu tersedia apar dan juga peralatan-peralatan yang mendukung untuk penanggulangan bencana, tidak hanya kebakaran tapi untuk bencana yang lain dengan mengaktifkan desa tangguh bencananya. Itu Mas Manggala.
0: Oke. Apa yang sekiranya harus dilakukan masyarakat? Kalau tadi ada yang menghubungi damkar atau teman-teman relawan, tapi bagaimana penanganan di lapangan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak, jika sudah melihat asap ataupun titik api?
1: Terima kasih. Tentunya, tadi saya sudah sampaikan, tadi kami sampaikan bahwa untuk yang pertama itu nanti kami juga akan selalu memberikan semacam edukasi dan peningkatan keterampilan baik itu relawan maupun perangkat desa yang ada di desa tersebut, dan juga kami juga akan selalu memberikan support bantuan ataupun himbauan untuk peralatan-peralatan bencana di desa itu dilengkapi, ya, meskipun tidak lengkap sekali. Ya, tentunya memang apabila masyarakat melihat titik api itu biasanya panik, ya, panik.
0: Tapi
1: apabila kelihatan dia sumber titik apinya dulu, ya, apabila api itu sudah menyebar, yang paling baik adalah melihat apakah di situ ada warganya atau tidak. Tentunya yang pertama kita selamatkan jiwanya, dan tentu segera menghubungi pemadam, ya, pemadam dan juga kami. Intinya di situ, karena kami beberapa tempat memang kapabilitas api sudah ngelompok cukup besar, itu memang satu kejadian itu kita padamkan tidak bisa belanja. Dan dengan himbauan kami, setiap desa ada peralatan pemadam secara bertahap, nanti semoga bisa segera terpenuhi. Tidak hanya pemadam ringan, tetapi mungkin peralatan-peralatan lain seperti nopo, pompa air, kemudian dengan selangnya dan juga dengan nopo penyemburnya, itu saya kira nanti bisa lebih meminimalkan risiko bencana segera teratasi.
0: Baik. Lalu kalau pada akhirnya masyarakat akan turun tangan sendiri memadamkan api dengan usaha mereka, ditambah dengan kepanikan ini, Pak. Nah, apa yang justru sering menjadi kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat saat mencoba memadamkan api? Apalagi api yang potensi menjalar ke benda-benda ataupun ke lingkungan sekitar itu begitu cepat begitu.
1: Yang tentunya kami menyadari, di BPD menyadari, dan juga di dalam menyadari, masyarakat itu kalau melihat kejadian bencana kebakaran, itu yang pertama itu bagaimana caranya agar api itu segera padam. Dan yang selalu disiram air itu apinya terus, api yang ada di situ. Memang itu juga salah satu upaya kita untuk memadamkan api. Tetapi jangan lupa, nyuwun tulung apabila nanti ada kebakaran, semoga saja tidak, itu lingkungan sekitar yang dekat itu juga harus disemprot dengan air. Jadi tidak hanya fokus pada api yang ada di satu tempat, tetapi yang belum sekitarnya yang belum kena api, kemungkinan nanti kena api itu kita siram dengan spot dengan air. Kemudian itu untuk minimalkan nanti api yang tidak merembet ke tempat-tempat lain. Seperti itu.
0: Okay. Untuk masyarakat, Pak, bisakah ikut menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana? Bukan hanya saat terjadi bencana saja, ya? Maksudnya tidak hanya kebakaran saja. Apakah bisa, Pak?
1: Terima kasih, Mas Manggala. Tentunya kami menyambut baik prasangka dari masyarakat. Karena begini, di dalam penanganan bencana, itu kita tidak terlepas dari 5 komponen dari penanggulangan bencana. Yang pertama adalah kami dari pemerintah, kemudian tentu adalah yang kedua masyarakat. Misalnya itu bisa relawannya, bisa warga masyarakatnya, ataupun juga komunitas-komunitas yang lain. Terus kemudian yang ketiga tentunya adalah dunia usaha. Itu penting juga. Kemudian perguruan tinggi, dan yang terakhir adalah media massa seperti saat ini kita Zoom untuk berkaitan dengan nopo siap jaga kita terhadap karhutla. Itu lima komponen tersebut harus bisa bersinergi di dalam penanggulangan bencana. Dan kami pun juga menyebut banyak kali apabila masyarakat melakukan mitigasi, memberikan informasi kepada kami potensi-potensi mana saja yang kemungkinan terjadi bisa menyebabkan bencana. Bahkan kemarin pun kami juga menerima informasi lewat masyarakat juga ada beberapa kejadian kemarin yang di Kabupaten Karanganyar ada pohon tumbang mengenai nopo warga. Kemarin ada informasi ada pohon yang mungkin cukup membahayakan di jalan kabupaten dan kami berkoordinasi dengan instansi yang menangani, alhamdulillah bisa tertangani. Itu salah satu bagian dari praserta masyarakat memitigasi terjadinya bencana. Kami menyebut baik untuk kabupaten Karanganyar yang memberi informasi kepada kami potensi-potensi mungkin terjadi bencana, apakah itu pohon atau mungkin potensi misalnya ada lahan yang mungkin cukup kering dan sebagainya, potensi kebakaran. Monggo nanti informasi kepada kami, kami siap untuk segera melanjutkan dengan menangani apa yang menjadi keluhan masyarakat.
0: Itu Mas Magela. Baik. Sebelum menuju ke closing statement Bapak, karena waktu kita terbatas, sampai dengan saat ini dari segala yang sudah dilakukan oleh teman-teman BPBD terkait dengan penanganan kebakaran, apakah ada evaluasi dan menjadi PR besar begitu dari teman-teman BPBD? Silakan, monggo Bapak.
1: Nggih, matur nuwun Mas Manggala, berkaitan dengan penanganan kita utamanya saat ini yang baru banyak terjadi kebakaran, tentunya evaluasi kecepatan dari penanganan itu yang utama yang nanti menentukan dari minimalkan risiko dari bencana kebakaran. Kami menyadari untuk warga-warga kita yang ada di mungkin jauh dari pusat kota Kabupaten Karanganyar, mungkin apabila terjadi bencana kebakaran, kami BPBD Damkar mungkin perlu waktu untuk menuju ke lokasi. Meskipun kami pun juga koordinasi dengan pemerintah sekitar, kota sekitar, baik itu di Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, selaku koordinasi apabila terjadi bencana utamanya kebakaran. Nah, dan untuk selanjutnya kami juga akan selalu mendorong warga masyarakat dan juga mungkin dari dunia usaha untuk mungkin ada semacam membuat pos-pos kecil berkaitan dengan di situ ada alat-alat pemadam mungkin yang ringan, kalau ada pemadam kebakaran dalam bentuk mobil alhamdulillah, tapi kalau tidak ada, paling tidak ada alat pemadam yang bisa digunakan untuk menangani secara cepat sambil menunggu bantuan pemadam dari Damkar ataupun dari kami. Misalnya seperti tadi saya sampaikan, ada pompa air, kemudian bisa selangnya, dan nozzle-nya, dan juga alat-alat yang lain. Itu kami akan mendorong di setiap desa, nanti kami akan kami sampaikan untuk memiliki alat tersebut. Itu Mas.
0: Oke, baik. Barangkali sebagai penutup Bapak, ada informasi ataupun himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat, silakan.
1: Oke, matur nuwun Mas Manggala. Sebelumnya, saya terima kasih kepada RRI yang telah memberikan waktu kepada kami, kami untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam hal upaya pencegahan kita, utamanya upaya terhadap penanganan kebakaran. Yang pertama adalah tolong masyarakat untuk selalu waspada.

0: Dan jangan membuang puntung rokok sembarangan, utamanya di lahan kosong yang kering. Itu yang
1: Ya.
0: patut kita sampaikan kepada masyarakat agar tidak tertimbul terjadi bencana. Ingatlah, saudara kesemuanya, teman-teman Karanganyar, tadi saya sampaikan, api itu bisa menjadi kawan, bisa juga menjadi lawan kita, dan itu bisa mengakibatkan bencana. Mari kita selalu waspada, dan juga untuk warga seluruh Kabupaten Karanganyar, utamanya yang di sekitaran Lereng Lawu, monggo kita jaga kelestarian Gunung Lawu beserta hutan lindungnya, karena disitulah anak cucu kita nanti tumbuh berkembang, membangun Kabupaten Karanganyar, dan Gunung Lawu, hutan Lawu tetap lestari. Dan apabila terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam di Kabupaten Karanganyar dengan satu duanya, pasukannya, kemudian atau di TRC BPBD Kabupaten Karanganyar 0811 2637 243. Sudah saya juga sampaikan, Mas Manggala, sekali lagi kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar, selalu waspada, tetap semangat, sehat, dan bersama kita hebat, bersatu kita kuat. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih, Mas Manggala.
1: Ya, terima kasih Pak Sugiharjo untuk kesempatan berbincang bersama terkait dengan waspada kebakaran lahan dan hutan. Semoga tidak terjadi, dan kami tentunya juga mengapresiasi dengan adanya apel relawan ini ya Pak ya. Akhirnya juga bisa menjadi salah satu bentuk preventif daripada adanya musibah kebakaran lahan dan hutan. Terima kasih Pak Sugiharjo. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan narasumber kami dari BPBD Kabupaten Karanganyar dengan Bapak Sugiharjo selaku Kepala Pelaksana, dan Surakarta Sore masih akan terus hadir untuk Anda jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nantinya kami akan ajak Anda untuk update informasi terbaru dalam info lintas DIY Jateng, dan kami akan sambungkan dengan RRI Yogyakarta. Terus dengan kami pendengar.

Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai 11,62 triliun rupiah hingga Mei kemarin. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Saya Agatha Erna. Pendengar, sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Agak mengagetkan buat kami ketika masyarakat atau netizen meresponnya dengan dikaitkan dengan sisi kami.
2: Sejumlah pusat perbelanjaan di Yogyakarta diramaikan dengan upaya pemasangan pagar yang disebut sebagai salah satu bentuk penguatan keamanan. Pakuan Mall Yogyakarta menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang juga melakukan pembangunan pagar. Meski demikian, General Manager Pakuan Mall Yogyakarta, Vicky Ratih, memastikan pemasangan pagar ini merupakan bagian dari estetika. Pemasangan pagar juga dipastikan tidak berkaitan dengan isu keamanan seperti yang beredar luas di sosial media beberapa waktu terakhir.
1: Sebetulnya ini sudah planning dari tahun lalu, sudah untuk pembajetan dari sejak tahun lalu, karena kan memang di kami ini belum ada pagarnya kan. Kemudian kenapa harus dikerjakannya di bulan Agustus? Tidak, seharusnya kami itu sudah memang dari awal Juli bahkan untuk mengerjakan ini. Kenapa? Karena kami menunggu musim kemarau, karena butuh proses mengecat dan sebagainya. Jadi agak mengagetkan buat kami ketika masyarakat atau netizen meresponnya dengan dikaitkan dengan sisi keamanan.
2: Vicky menyebut saat ini proses pembangunan pagar dihentikan sementara untuk meredam isu yang berkembang dan untuk mengantisipasi timbulnya keresahan masyarakat. Senada dengan Vicky, Bupati Sleman Herda Kiswaya mengatakan pembangunan pagar di pusat perbelanjaan ini merupakan bagian dari estetika. Masyarakat juga diimbau untuk tidak khawatir terhadap pemberitaan yang beredar belakangan ini.
3: Jadi kalau ini pembangunan pagar di mall misalnya ini di Pakuan ya untuk memperindah ini. Kan ini sangat terbuka.
1: Betul.
3: Sehingga perlu apa ya pagar satu dari sisi keamanan, jadi akan lebih tertib. Kemudian dari sisi pandangan akan juga lebih indah. Gitu. Nah, itu intinya. Tapi yang isu-isu enggak benar. Nggih. Negara kita aman.
2: Masyarakat diharapkan dapat memahami pembangunan pagar merupakan bagian dari estetika mal dan bukan karena adanya peningkatan ancaman keamanan.
0: Masih dari seputar Yogyakarta, pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Selengkapnya akan disampaikan Harun Susanto.
4: Namun memang ada tambahan siswa. Jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
5: Sekolah rakyat di Kulon Progo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, mengatakan pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar dengan 10 diantaranya dari Kulon Progo. Pihaknya, ujar Erna, akan melakukan penjangkauan kembali.
4: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
5: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
6: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Itu tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
5: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
0: Beralih ke seputar Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengalokasikan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah untuk merenovasi puluhan bangunan SD dan SMP tahun ini. Dania Rahma akan melaporkan selengkapnya.
7: Revit, kalau yang SD ini kan bosdanya sudah, perwalinya sudah turun nih. Saya ngomong kemarin ada 84 titik SD dari 117 SD negeri yang sudah kami rencanakan.
8: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan terus mengebut upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Sebanyak puluhan bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama direnovasi pada tahun anggaran ini dengan total alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD, mencapai 1,8 miliar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menjelaskan, perbaikan dari Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah, BUSDA APBD, difokuskan pada 84 titik sekolah dasar negeri. Selain itu, terdapat bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan dengan kategori sedang hingga berat pada sekitar 20 SD dan 15 SMP di Kota Bengawan.
7: Nek UI SMP itu kiranya antara 10 sampai 15 lokasi, kalau yang SD itu sekitar 20-an. Itu sedang berat, itu yang programnya dari pusat. Tapi mekanismenya kan mereka mengusulkan, terus nanti ada pemberitahuan kalau dia dapat atau tidak dapat. Kalau yang dapat, itu biasanya nanti ada perintah untuk membuat semacam kayak kontrak perjanjian kerja gitu. Nah itu ada beberapa yang kemarin sudah proses. Ini jalan.
8: Di menambahkan, di luar 84 titik yang masuk perbaikan ringan BUSDA, nilai 1,8 miliar rupiah, yakni juga menaruh perhatian darurat pada dua sekolah, yakni SD Negeri Dukuhan Kertan dan SD Negeri Nayu Barat 1. Kondisi plafon di kedua sekolah tersebut dinilai sudah mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan sehingga harus segera ditangani.
7: Saya juga memberitaskan dua, itu di Dukuhan Kerten sama di SD Nayu. Itu Podokaro TK Jaya Baru kuwi. Plafonnya wis ndelok ngene iki. Jadi sudah potensi untuk ancaman jiwa. Jadi kita membangun yang prioritas sedang berat itu bagi yang kelompok kondisi sanprasnya itu sudah menimbulkan ancaman jiwa atau menimbulkan potensi insiden.
8: Perbaikan infrastruktur pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik di Kota Bengawan. Dinas Pendidikan Kota Surakarta terus berkomitmen mengawasi jalannya renovasi agar kualitas bangunan sekolah memenuhi standar keselamatan yang layak. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Perlinsos Digital Banyumas siap diterapkan. 649 ribu penerima bansos masuk tahap registrasi. Selengkapnya akan dilaporkan Vinta Nurfauzia.
9: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan implementasi program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, di mana program tersebut hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial. Melalui program ini, sebanyak sekitar 649 ribu penerima bantuan sosial di Banyumas akan diregistrasi ke dalam sistem digital yang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Wahyudi Joko Siswoyo. Joko mengatakan bahwa penerima yang menjadi sasaran registrasi meliputi masyarakat penerima program Keluarga Harapan atau PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT atau program sembako.
10: Digitalisasi bansos ini adalah program dari pemerintah pusat yang tahun ini diluncurkan dan kita itu menjadi salah satu perluasan piloting project di Kabupaten Banyumas. Yang piloting project pertama itu di Banyuwangi. Dan digitalisasi bansos ini menjadi penting karena di portal Perlinsos ini nanti terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain di kementerian lembaga yang lain. Jadi nanti ketika masyarakat sudah terregister di Perlinsos ini, nanti datanya akan ngelink dengan data-data di kementerian lembaga lain. Jadi perlindungan sosial di Kabupaten Banyumas yang nanti menjadi objek digitalisasi bansos itu adalah masyarakat penerima bansos dari pusat, baik itu PKH maupun BPNT atau sembako. Jumlahnya 649 ribu sekian, kira-kira seperti itu.
9: Menurut Joko, digitalisasi bansos merupakan program nasional yang mulai diperluas pada tahun 2026. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan piloting project setelah sebelumnya program serupa lebih dulu diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran portal tersebut menjadi pintu masuk integrasi berbagai layanan pemerintah. Setelah masyarakat terdaftar, nantinya data penerima bantuan akan terhubung dengan sejumlah basis data dari kementerian dan lembaga lainnya, seperti data kependudukan, ketenagakerjaan, kelistrikan, aparatur sipil negara, hingga data pertanahan. Dalam proses pendataan sendiri, Dinsos mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai amanat instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Sehingga Dinsos Dinas Sosial berharap masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial dan warga miskin yang menjadi sasaran program, dapat hadir saat pelaksanaan registrasi di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial ke depannya. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Melanjutkan kembali Lintas Daya Jateng sore ini, pendengar. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai Rp11,62 triliun rupiah hingga Mei kemarin. Fatimah Setiawan melaporkan berikut ini.
11: Posisi bulan Mei, nominal transaksi QRIS di Solo Raya sudah mencapai 11,62 triliun atau tumbuh 113,9% secara tahunan.
12: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat jumlah nominal transaksi QRIS di wilayah Solo Raya hingga Mei 2026 mencapai 11,62 triliun rupiah. Nilai tersebut tumbuh 113,9% secara tahunan atau year on year atau YOY seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan adopsi pembayaran digital di masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Dwianto Cahyo Sumirat mengatakan, pertumbuhan transaksi QRIS mencerminkan semakin bergairahnya kegiatan usaha di Solo Raya.
11: Posisi bulan Mei, nominal transaksi QRIS di Solo Raya sudah mencapai 11,62 triliun atau tumbuh 113,9% secara tahun.
12: Anto Sapana kerapnya menambahkan, selain dari sisi nominal, volume transaksi QRIS juga mengalami peningkatan 168,4% atau sebesar 139.342.162 transaksi. Sementara itu jumlah merchant QRIS di Solo Raya mencapai 932.494 merchant.
11: Sedangkan pangsa merchant QRIS ini didominasi oleh Surakarta di 38,1. Ini angka bulan Mei. Kalau nanti angka bulan Juni keluar, kita akan kaget semua karena turunnya luar biasa jauh.
12: Anto memprediksi angka merchant QRIS bulan Juni turun drastis.

0: tapi juga wilayah lain di Solo Raya. Lebih lanjut, kata Anto, BI Solo mengajak masyarakat aktif menggunakan Kris supaya tidak ditutup oleh pihak bank karena tidak pernah digunakan. RRI Surakarta, Fatima Setiawan melaporkan.
1: Memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Selengkapnya akan disampaikan Damara Sakti.
2: Memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Untuk menjaga operasional, pengelola penggilingan mengandalkan pasokan gabah dari berbagai daerah yang masih memasuki masa panen. Salah seorang buruh harian di penggilingan padi Kecamatan Kedung Banteng, Kuat, mengatakan musim kemarau tidak terlalu mempengaruhi aktivitas penggilingan. Menurutnya, tantangan yang lebih dirasakan adalah semakin berkurangnya lahan sawah di sekitar lokasi akibat alih fungsi lahan menjadi di permukiman.
3: Musim kemarau sih sebenarnya nggak begitu pengaruh ya, cuman yang buat sawah itu sudah agak sempit, dibikin rumah, dibikin jumbang gitu, jadi ya kurang lah ini apa masalah panen-panen padi kurang.
2: Kuat menjelaskan saat masa jeda panen di wilayah Banyumas, penggilingan tetap memperoleh gabah dari daerah lain yang masih memasuki musim panen. Cara tersebut menjadi strategi agar aktivitas penggilingan tidak berhenti meski produksi gabah lokal menurun. Ia menambahkan kualitas gabah juga sangat menentukan hasil penggilingan. Dari setiap 100 kg gabah berkualitas baik, beras yang dihasilkan dapat mencapai 60 hingga 65 kg. Sementara jika kualitas gabah kurang baik, hasil beras hanya berkisar 40 hingga 50 kg. Menurutnya pada musim penghujan, volume gabah yang masuk ke penggilingan umumnya lebih tinggi dibandingkan saat musim kemarau. Namun dengan mengatur pasokan dari berbagai daerah, operasional penggilingan masih dapat dipertahankan hingga kebutuhan masyarakat terhadap beras tetap dapat dilayani. Damara Sakti melaporkan.
1: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah memberikan pendampingan kepada sekitar 500 eko pesantren yang telah terbentuk di provinsi ini. Berikut Tika Budiman akan menyampaikan selengkapnya.
4: Ya, tentu setiap tahun kita berusaha mendorong para pondok pesantren
5: Sedengar kantor wilayah Kementerian Agama Kemenang Jawa Tengah memberikan pendampingan agar terus lahir pesantren-pesantren mandiri yang mengembangkan ekonomi sirkular atau ramah lingkungan usaha produktif lewat eko pesantren. Tercatat terdapat 5.451 pondok pesantren yang ada di provinsi ini dan setidaknya sekitar 500 pondok pesantren diantaranya telah menjalankan program eko pesantren tersebut. Kepala Bidang Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah Fahtur Ronzi mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi Kementerian Agama dalam menjadikan pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi pesantren dilakukan melalui program pemberdayaan yang melibatkan kantor Kementerian Agama di kabupaten dan kota. Menurutnya sejumlah pesantren di Jawa Tengah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan usaha produktif. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Semarang dan Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kabupaten Grobogan yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional melalui program pesantren Entrepreneurship. Fatur Ronji menjelaskan model pertanian dan perikanan memang terbukti efektif memperkuat kemandirian pesantren. Namun pola tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap pesantren memiliki kondisi dan sumber daya yang berbeda.
6: Di Jawa Tengah itu ada 5.000.
7: Oke, peserta pertama sudah siap, ya. Tapi yang
6: ya,
7: di awal
6: tentu setiap tahun kita berusaha untuk mendorong para pondok pesantren untuk mengembangkan pola-pola pendidikan kesanjang mandiri. Beberapa jumlahnya
8: boleh siap-siap di sini aja.
6: Kita yang jelas sudah di angka 500.
5: Salah satu pondok pesantren yang telah berhasil mengembangkan eko pesantren yakni Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Semarang. Pimpinan Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Kiai Haji Fadlulan Musafa mengatakan salah satu usaha yang dikelola adalah dalam bidang pengelolaan sampah.
9: Kemudian sayur-sayur kami nanam semuanya. Dan kenapa sirkuler ekonominya? Karena dari sampah ini nanti kita yang menjadi masalah menjadi berkah, yang bisa kita olah untuk makanan ternak kita, kemudian yang tidak bisa kita jual untuk bayar listrik.
5: Untuk memperkuat program tersebut, Kementerian Agama menyiapkan pendampingan melalui para penyuluh agama yang tersebar hingga tingkat kecamatan. Mereka bertugas memberikan edukasi dan pendampingan agar pesantren mampu mengembangkan usaha produktif secara optimal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, mendengar informasi kita yang terakhir di sore hari ini. Polisi berhasil menangkap komplotan pencuri kendaraan bermotor yang menyasar rumah kos di Kecamatan Genuk. Selengkapnya bersama Luki Setiawan.
8: Dia modelnya random, jadi setiap ada kesempatan untuk dia masuk ke salah satu rumah dan bisa masuk, ya udah.
10: Jajaran Reserse Kriminal Polsek Genuk Polrestabes Semarang berhasil mengungkap komplotan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang beraksi di 3 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Genuk dalam satu malam. Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada 31 Maret 2026 di Kelurahan Pengetayu Wetan dan Kelurahan Sembung Harjo. Dalam kurun waktu beberapa jam, komplotan pelaku berhasil mencuri 3 sepeda motor di 3 tempat kejadian perkara atau TKP. Setelah beraksi di wilayah Genuk, para pelaku kembali melakukan pencurian satu kendaraan sepeda motor di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak, sehingga total kendaraan yang dicuri ada 4 unit. Berkat penyelidikan intensif, kurang dari 24 jam. Setelah kejadian, jajaran Reskrim Polres Genuk berhasil menangkap 3 pelaku beserta barang bukti 4 sepeda motor hasil curian. Ketiga pelaku diketahui berasal dari wilayah Meranggen Demak. Dari 4 pelaku, 3 orang sudah berhasil diamankan, 1 orang lainnya masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kunci sepeda motor. Mereka menyasar kendaraan secara acak dengan memanfaatkan situasi yang dianggap lengah.
8: Para pelaku ini kan kita bandingkan dengan CCTV yang ada di TKP-TKP. Memang itu ada beberapa TKP yang ciri-cirinya sama dengan pelaku ini. Cuma kalau kita kan mendasari dengan alat bukti, barang bukti yang ada, kalau mereka tidak ada barang buktinya, susah untuk melakukan pengakuan mereka itu. Nah, tapi kita masih kejar untuk TKP-TKP yang lain, apakah memang pelakunya ini dari 4 orang ini yang melakukan kejahatan di wilayah Genuk, karena satu pelaku DPO ini masih kita lakukan pengejaran.
10: Terpisah Kasihumas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok menghimbau masyarakat, khususnya penghuni dan pemilik rumah kos untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia menjelaskan para pelaku kejahatan umumnya memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan dengan menggunakan kunci letter T. Pelaku kemudian merusak rumah kunci dengan sepeda motor dalam waktu sekitar 1 menit. Untuk mengurangi risiko kejahatan, kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk memasang kunci pengaman tambahan atau kunci ganda pada kendaraan. Selain itu, penggunaan perangkat pelacak atau GPS juga dinilai dapat membantu mempercepat proses pencarian apabila kendaraan hilang.
11: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang merasakan masyarakat.
10: Selain memberikan himbauan, petugas kepolisian juga akan rutin melaksanakan patroli dan sambang ke kawasan pemukiman serta rumah kos untuk mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap keamanan lingkungannya. Lukisan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, pendengar, kembali kami akan menyampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai Rp11,62 triliun hingga Mei kemarin. Dengan demikian, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih. Selamat sore.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda menyimak info lintas di Jateng, Anda kembali dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta. Saya menyapa yang sudah mengirim WhatsApp kepada kami. Selamat sore Mas Manggala dari Bu Agustin di Mangkubumen ya. Selamat tugas, sukses, lancar. Saya temani dengan menyimak acara Surakarta Sore dan menikmati lagu-lagu yang diputarkan. Saya temani sampai acara Surakarta Sore selesai. Matur nuwun Mas Manggala, nanti kalau pulang hati-hati. Baik, terima kasih Bu Agustin di Mangkubumen ya, yang sudah mengirimkan pesannya kepada kami. Bagi Anda juga yang lain yang ingin mengirimkan pesan terkait kabar Anda sore hari ini, aktivitasnya apa, boleh di 081390155525. Dan saya masih temani Anda di momen musik dan juga informasi sampai dengan nanti sampai dengan nanti tiba azan maghrib ya, dengan lagu-lagu juga informasi terbaru. Nanti kami juga akan kami hadirkan satu persatu. Terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

Kondisi tersebut juga disebut berdampak terhadap kesehatan warga dan usaha warung berada di kawasan terdampak. PLT Lurah Sragen Tengah Yuni Kusumawati mengatakan bahwa keluhan warga telah berlangsung sekitar 2 bulan. Aduan kemudian disampaikan secara resmi kepada Bupati Sragen, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga PG Mojo. Dari audiensi antara warga, PG Mojo, dan DPRD Kabupaten Sragen, disepakati dua langkah awal, yakni mengurangi produksi dari sebelumnya 3.000 ton menjadi 2.800 ton, serta mengoptimalkan penggunaan alat penangkap abu atau ESP. Yuni menyebut langkah ini mulai menunjukkan hasil. Dalam sekitar 1 minggu, debu di lingkungan warga mulai berkurang. Sementara itu, manajer teknik PG Mojo Egi Sugihandoyo mengakui bahwa aktivitas produksi pabrik gula masih menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Meskipun secara pengujian baku mutu emisi, PG Mojo dinyatakan memenuhi ketentuan. Menurut Edi, peningkatan produksi tahun ini dipengaruhi meningkatnya hasil panen tebu petani. Kondisi tersebut membuat operasional pabrik mendekati kapasitas desain, sehingga diperlukan penyesuaian atau penyetelan kembali peralatan pengendali emisi. Katanya bahwa boilernya ini secara teknis didesain untuk 80 ton per jam, setara 3.300 secara historis. Ini dulu panen petani ini tidak sebesar tahun ini, dan dioperasikan alat masih di bawah, jauh di bawah desain ya. Ternyata tahun ini dengan petani yang biasanya panennya melimpah, akhirnya memproduksi menuju ke batas optimalnya dari desain yang ada. PG Mojo telah melakukan penyetelan alat dengan melibatkan tenaga ahli dari pabrikan dan menyatakan dampak langes mulai mengalami penurunan. Edi menegaskan PG Mojo berkomitmen mencari keseimbangan antara penyerapan hasil panen petani dan pengendalian dampak lingkungan. Sementara itu, dari Budi Nugroho selaku pengawas lingkungan hidup di LH Kabupaten Sragen, pendengar, ini juga turut mengatakan bahwa hasil pengawasan terhadap PG Mojo menunjukkan parameter emisi masih berada dalam batas baku mutu yang dipersyaratkan. Namun DLH meminta PG Mojo melakukan kajian sebelum meningkatkan kapasitas produksi pada musim giling berikutnya. Kajian ini diperlukan untuk memastikan kemampuan alat penyaring termasuk ESP ya, mampu mengimbangi kapasitas produksi. PG Mojo juga membuka ruang evaluasi bersama dengan pemerintah daerah, kemudian DLH dan masyarakat untuk mencari solusi pengendalian dampak lingkungan. Informasi ini untuk Anda kami kutip dari laman resmi kami, pendengar, di rri.co.id. Kalau Anda pengen mengaksesnya boleh ya, silahkan Anda buka di rri.co.id. Anda juga bisa dengarkan siaran kami di channel tersebut ya, di laman tersebut, rri.co.id. Informasi yang lain masih akan kami hadirkan untuk Anda, jadi terus dengan kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi astronauts.id/sites/karir atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang enggak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

RRI Surakarta dengan esensi buku. Buku Brave Not Perfect, tulisan Resma Saujani, mengajak perempuan untuk berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai memilih keberanian. Ia mengangkat isu bahwa sejak kecil, perempuan cenderung dibesarkan untuk menjadi baik dan sempurna, tidak membuat kesalahan, tidak menimbulkan konflik, dan selalu menyenangkan orang lain. Sebaliknya, anak laki-laki lebih sering didorong untuk mengambil risiko, gagal, dan belajar dari kesalahan. Pola ini membuat banyak perempuan tumbuh takut mencoba, takut gagal, dan akhirnya menghindari tantangan. Pengalaman pribadi Resma mencalonkan diri dalam pemilu dan mengalami kekalahan telak justru menjadi titik balik hidupnya. Ia menyadari bahwa perfeksionisme telah mengekangnya selama ini. Dari sinilah ia menemukan kekuatan dalam keberanian, bahwa gagal itu tidak fatal dan justru membuka jalan bagi pertumbuhan dan ketangguhan. Buku ini mendorong pembaca untuk melepaskan obsesi akan kesempurnaan yang membuat stres, cemas, dan lelah secara emosional. Perfeksionisme seringkali mencegah perempuan menyuarakan pendapat, mengambil peran kepemimpinan, atau mengejar hal-hal yang sebenarnya mereka inginkan. Saujani menawarkan cara untuk berlatih berani, berkata jujur, meski tidak menyenangkan. Mencoba hal baru, meski belum ahli, dan menerima kegagalan sebagai bagian penting dari hidup. Saujani juga membongkar mitos bahwa keberanian adalah sifat bawaan. Menurutnya, keberanian adalah keterampilan yang bisa diasah lewat tindakan-tindakan kecil setiap hari. Semakin sering kita memilih keberanian, meski takut, semakin kuat rasa percaya diri yang dibangun. Buku ini juga merupakan seruan budaya. Masyarakat perlu berhenti menilai perempuan berdasarkan standar kesempurnaan. Sebaliknya, kita perlu menciptakan ruang aman untuk perempuan belajar, gagal, dan tumbuh. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan bahwasannya petang hari ini azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa menit ke depan untuk Anda sahabat muslim yang akan bersiap untuk melaksanakan ibadah maghrib pada petang hari ini. Menyiapkan segala peralatan dan perlengkapan untuk beribadah dengan khusyuk ya, beribadah dengan sungguh-sungguhnya, dengan khidmat begitu. Kami antarkan Anda yang akan beribadah dengan lagu-lagu religi, mengantar persiapan sahabat-sahabat muslim yang akan beribadah.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium. Pendengar, saat ini pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan daerah sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tidak wajib, solat tahajud merupakan solat sunnah yang sangat utama. Banyak sekali dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan solat tahajud. Allah SWT berfirman, dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 79. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengungkapkan bahwa solat tahajud adalah solat yang paling utama setelah solat wajib 5 waktu. Pendengar, solat tahajud dikerjakan di waktu malam. Lebih utamanya lagi di sepertiga malam terakhir, yaitu ketika kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidur, berbagai aktivitas berhenti, serta suasana begitu hening dan sunyi. Ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Karena pada waktu itu pula, Allah sedang turun ke langit dunia untuk mengijabahi doa hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Quran, Surat 23.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada informasi untuk Anda pendengar kami hadirkan ya. Ini ada informasi yang cukup memprihatinkan ya. Ditinggal acara keluarga, rumah servis elektronik di Blumbang ludes terbakar. Musibah kebakaran menghanguskan sebuah bangunan rumah permanen yang difungsikan juga sebagai tempat usaha servis elektronik di Dusun Blumbang, RT 4 RW 3 Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Pada hari Minggu siang kebakaran terjadi saat rumah berukuran 10 x 15 meter tersebut dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar, Sugiharjo, membenarkan peristiwa kebakaran yang menimpa rumah milik Sunar, 56 tahun, beserta 5 anggota keluarganya tersebut. Pada hari Minggu 2 Agustus, sekira pukul 14.30 telah terjadi kebakaran ya, menghanguskan sebuah rumah sekaligus tempat usaha servis. Ini kosong karena pemilik beserta keluarga sedang menghadiri acara keluarga di luar rumah. Sugiharjo menjelaskan kobaran api pertama kali diketahui oleh warga sekitar setelah melihat kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari arah bagian bangunan rumah. Kemudian warga berusaha untuk melakukan pemadaman secara mandiri dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Karanganyar serta instansi terkait. Akibat musibah ini, seluruh bangunan rumah permanen beratap seng, berikut perabot rumah tangga, peralatan servis dan barang-barang perlengkapan usaha milik korban ludes terbakar. Kendati seluruh isi bangunan hangus, Sugiharjo memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah tersebut. Untuk sementara waktu, korban beserta 4 anggota keluarga lainnya terpaksa mengungsi ke rumah orang tua yang berada di lingkungan Dusun Blumbang RT 5 RW 3. Tim gabungan dari BPBD, Damkar, TNI Polri, relawan dan warga setempat berhasil memadamkan api serta melakukan kajian cepat di lokasi kejadian. Sama seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sugiharjo ya, berikut di informasi yang baru saja kami hadirkan, ataupun juga pada saat tadi kami berbincang tentang waspada kebakaran karena puncak kemarau, disebutkan oleh BMKG Jawa Tengah akan terjadi di bulan Agustus menuju September gitu ya. Jadi tetap berhati-hati pendengar dengan alat-alat elektronik. Kalau Anda yang punya pekarangan, ya sementara kalau memang tidak ada pencacah ranting dan daun, setidaknya ditampung dulu lah ya. Ditampung dulu ataupun memang mengurangi upaya-upaya untuk menebang-nebang pohon dulu supaya nanti tidak menjadi kalau sudah ditebang itu kan salah satu pemikirannya kalau tidak dicacah ya dibakar begitu ya. Kalau dicacah tentu butuh alat, tapi kalau dibakar, nah potensi kebakaran yang terkadang tidak terdeteksi lebih awal yang dirasa sudah padam apinya ternyata bisa menjalar melalui titik-titik api, kemudian bertemu dengan benda-benda yang mudah terbakar seperti daun kering ya, ataupun mungkin rumput-rumput kering. Nah ini perlu dihindarkan terlebih dahulu supaya kita bisa menjaga lingkungan kita dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai kita rugi, bahkan kalau kemarin yang terakhir informasi yang di Solo itu sampai 10-12 rumah kalau nggak salah ya informasinya. Nah itu juga dari menyalakan obat nyamuk bakar ya. Obat nyamuk bakar yang kemudian dia kena karpet, terus kemudian kasur dan lain sebagainya bisa merembet. Tidak hanya satu rumah ya, puluhan rumah, 10 atau 12 rumah yang kami baca informasinya. Jadi tetap berhati-hati pendengar terkait dengan alat elektronik ataupun
apa namanya pembakaran-pembakaran ya yang ada di rumah. Pastikan kompor sudah benar-benar mati ketika akan ditinggal. Alat-alat elektronik lebih baik dimatikan. Kipas angin yang biasanya nyala terus ya. Nah, ini dipastikan untuk dimatikan karena ada juga kipas angin yang berbahaya bagi saya, menurut saya. Kipas itu terkadang kalau sudah lama, jarang dibersihkan, dia itu kan kalau dinyalakan cuman berdengung aja gitu. Tapi tidak muter. Jadi kipasnya enggak muter, cuman dengung aja. Nah, dengung ini kan yang akhirnya bikin dinamonya panas karena dia harusnya bergerak, dia tidak bergerak. Terus akhirnya kena ke komponen plastiknya ya. Sasisnya, casingnya, bodinya akhirnya meleleh. Terlalu panas hingga bisa berpotensi ada titik api, sementara listriknya masih nancap. Ini kan bahaya ya. Saya melihat ini di media sosial, ada kejadian seperti ini ya, dari kipas angin yang ditinggal oleh pemiliknya, kemudian kipasnya tuh tiba-tiba memang macet begitu. Nah, kalau macet mendengung, panas, bodinya terus meleleh, lain sebagainya. Pokoknya tetap berhati-hati di musim-musim yang seperti ini ya. Selamat sore juga untuk Bu Endang di Sukoharjo. Selamat tugas Mas Manggala, semoga sehat selalu. Maaf ya Mas, 1 Agustus. Oke. Amin, dilancarkan harapan dan keinginan yang belum terkabulkan. Oke, baik. Waduh. Ini permintaan yang paling bawah belum bisa ini kayaknya. Jam segini soalnya. Gitu Bu Endang ya. Terima kasih Bu, sehat selalu untuk Bu Endang. Selamat melanjutkan aktivitas. Jam segini, tapi kalau mikir makan terus juga nggak nyaman ya. Saya itu kenapa ya, pengen makan tapi malas makan nasi gitu loh. Terus makan apa coba? Bingung. Kemarin saya menjatuhkan pilihan pada singkong madu, ubi cilembu, enak ya. Tapi kok kayaknya sekarang pengen yang lain, bukan nasi, bukan ubi, tapi apa ya yang seger tapi aman buat orang-orang yang lambungnya punya potensi mah GERD gitu. Apa boleh, mau ada saran 081390155525 ya. Zupa sup Mas katanya. Zupa sup kan dia pakai susu Bu. Ya. Nah, ini susunya yang susah diterima oleh perut orang-orang yang GERD. Cepet mah, apalagi kalau belum makan nasi langsung kena susu. Aduh. Susu terus yang asem, terus kemudian yang pedes gitu. Kacau sudah nanti perut. Terima kasih sarannya Bu Endang. Saya biasanya nyepake tepung Garut ya. Itu sebenarnya kalau GERD, orang yang GERD ataupun mah gitu ya, itu dia dibikin jenang atau cuman ya tepung Garut itu dimasukkan ke air terus langsung diminum gitu loh. Kayak model, berarti nanti warnanya akan sama seperti susu. Yang benar yang mana sih, kok ada banyak versi, saya bingung. Oke, ini informasi yang tadi kami sampaikan terkait dengan hati-hati ketika Anda pergi dari rumah. Potensi-potensi kebakaran ya yang bisa diantisipasi, kita antisipasi. Terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar di petang menuju malam hari ini ya. Masuk peta rawan kebakaran Jawa Tengah, Sragen siapkan langkah pencegahan karhutla. Masih seputar waspada kebakaran pendengar ya, meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Aula Satya Haprabu Polres Sragen. Pada siang hari tadi pendengar, langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim 0725 Sragen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, para pejabat utama Polres, seluruh Kapolsek jajaran, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Didampingi oleh Kabak Ops Kompol Suyono, Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran, baik di kawasan hutan, lahan maupun pemukiman. Kompol Suyono ini beserta dengan Kepala Pelaksana BPBD Sragen Triyono dipetakan pula kondisi kerawanan di wilayah Sragen. Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, kemudian Ngerampal dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, AKBP Dewiana Syamsu Indahsari menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Kapolres juga meminta seluruh personil meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan TNI, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap laporan kebakaran dapat ditangani secara cepat dan terdokumentasi secara akurat. Selengkapnya Anda bisa buka di laman resmi kami pendengar di rri.co.id. Anda juga bisa dengarkan siaran kami di sana ya. Dan nantinya kami akan ajak Anda untuk kembali kami update informasi terbaru dalam Warta Berita Nasional pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

sudah berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda Thomas Karsten pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini enggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ. Tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi menjelaskan, BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OSI. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang awensi kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipenuhi lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan pembatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Jiguang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kunlunshan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada

Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para.

0: Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda menyimak warta berita nasional, menutup Surakarta sore ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda siraman rohani agama Hindu dengan judul Lingkungan Sehat dari Sudut Pandang Hindu, disampaikan oleh Nur Suryaningsih selaku penyuluh agama Hindu dari Kemenag Kota Surakarta. Sekaligus ini menjadi akhir tugas saya temani Anda di Surakarta sore ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Setelah ini Rifki Minov temani Anda di Surakarta malam ini. Dan simak perbincangan dalam obrolan komunitas juga bersama dengan Rifki Minov. Terima kasih mendengar dan kita bersua lagi esok. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan siraman rohani agama Hindu.

ॐ स्वस्त्यस्तु ॐ अविघ्नमस्तु नमो सिद्धं ॐ सिद्धिरस्तु तत् अस्तु अस्तु. Umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa dalam ajaran Hindu, karena atas karunia-Nya dan waranugrah-Nya pada saat ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama di dalam keadaan sehat dan penuh dengan kedamaian. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ibu Nur Suryaningsih, penyuluh dari agama Hindu mewakili PHDI Kota Surakarta dan Kemenag Kota Surakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah narasi atau ajaran Dharma tentang lingkungan. Namun, tidak hanya dari sudut pandang ilmiah atau modern saja, saya akan membawakan dari sudut pandang yang sangat dalam, yang penuh dengan spiritualitas, yaitu dari sudut pandang agama Hindu. Umat Sedharma, di dalam lingkungan dan dari sudut pandangan Hindu, segalanya adalah Brahman. Di dalam ajaran Hindu, alam semesta dan segala isinya adalah manifestasi dari Brahman, sang realitas tertinggi. Semua yang ada gunung, air, udara, pohon, hewan, bahkan manusia memiliki percikan suci yang disebut dengan Atman. Karena itu, merusak alam berarti merusak bagian dari Brahman itu sendiri. Kitab suci Atharva Veda menyatakan, mata bumi putra ham priyatityah. Bumi adalah ibu dan kita adalah anak-anaknya. Kalimat ini bukan sekedar puisi, ia adalah falsafah hidup. Jika bumi adalah ibu, maka mencemari sungai, menebang hutan dengan sembarangan atau membuang sampah sembarangan, sama saja seperti melukai ibu kita sendiri. Di dalam konsep Trihita Karana, yaitu harmoni sebagai fondasi lingkungan. Dalam kehidupan masyarakat Hindu dikenal dengan konsep yang namanya yaitu Trihita Karana, yang artinya tiga penyebab kebahagiaan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu tentang parahyangan. Di sini parahyangan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Lalu yang kedua, pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama. Lalu yang ketiga yaitu palemahan, hubungan harmonis manusia dengan alam lingkungan. Hubungan yang rusak tidak hanya merusak palemahan, tetapi juga memutus harmoni dengan Tuhan, atau yang disebut dengan parahyangan. Dan merusak kesejahteraan sosial, atau yang disebut dengan pawongan. Maka menjaga alam berarti menjalankan dharma, kewajiban suci sebagai manusia. Alam semesta ini sebagai tempat tinggal para dewa. Dalam berbagai Upanishad dan Purana, gunung, sungai, dan pohon adalah tempat bersemayamnya para dewa.
Gunung Agung adalah istana Tuhan atau Siwa. Di Sungai Gangga dianggap sebagai sungai suci yang turun langsung dari surga. Lalu yang disebut pohon pipal atau banyan adalah tempat bersemayamnya Dewa Wisnu. Karena itu, di dalam Hindu, pohon besar tidak ditebang sembarangan, sungai tidak dicemari, dan gunung tidak dirusak hanya demi keuntungan sesaat. Jadi, ada rasa bakti dan takut akan karma ketika kita merusak alam. Lalu di dalam konsep reta, dharma, dan karma terhadap lingkungan, yaitu Hindu memiliki namanya konsep reta. Umat sedharma, di dalam kosmik yang suci dan seimbang, semua hal diatur dalam siklus. Hujan turun, ada beberapa tanaman yang tumbuh, ada hewan-hewan dari hewan yang kecil sampai binatang yang besar dan binatang yang buas, ada manusia, lalu kembali ke tanah. Menjaga reta adalah bagian dari dharma, yaitu kewajiban manusia. Jika manusia itu rakus, mengeksploitasi alam, membakar hutan, lalu membuang limbah ke sungai, maka karma itu akan datang. Karma itu pasti akan datang. Bisa berupa bencana banjir, karena longsor, ada wabah penyakit, lalu kekeringan karena banyak tanaman atau pohon yang ditebang atau dirusak. Ketika kita melihat sendiri, ketika hutan, pepohonan ditebangi dan hewan-hewan dimusnahkan atau dibunuh, lalu tanah kehilangan kekuatan, air hujan tidak meresap, banjir tentunya akan datang. Bukan kemarahan Tuhan semata, tetapi konsekuensi dari pelanggaran reta. Lalu di dalam Hindu ada yajna untuk alam. Apa itu, saudaraku semua? Itu upacara sebagai bentuk syukur pemulihan. Di dalam Hindu ada 5 jenis yajna yang disebut dengan pancayatnya. Dan salah satunya adalah butayatnya, yaitu yajna untuk makhluk buta atau roh alam dan elemen dunia. Tujuannya untuk menjaga keharmonisan manusia dengan alam. Contoh yang pertama yaitu adanya tumpek wariga. Di sini yang dimaksud dengan tumpek wariga yaitu diadakannya upacara untuk menanam pohon, untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga ekosistem tanaman. Lalu ada yang dimaksud dengan dupek kandang, yaitu untuk memelihara hewan pemilik peliharaannya. Ada burung, ada ayam, ada ternak bebek, dan sebagainya. Yaitu untuk kita pelihara. Lalu nyepi, sehari penuh bumi diistirahatkan dari aktivitas manusia. Saat nyepi tidak ada suara kendaraan, tidak ada polusi, bumi diajak bernafas kembali. Ini salah satu bentuk kesadaran
ekologis paling indah yang ada di dunia. Umat Sadharma, lalu ada yang disebut dengan krisis lingkungan. Krisis lingkungan dalam perspektif Hindu. Namun sayangnya dunia modern sering lupa akan kesakralan alam. Kita lihat sungai-sungai kini mulai tercemar dari sampah, dari limbah kimia, dari bungkus makanan, dari bungkus-bungkus plastik tempat minum. Lalu yang kedua, kita lihat gunung dijadikan sebagai tempat wisata, tetapi kebersihan sampahnya tidak diperhatikan. Lalu hutan. Hutan yang dahulu dianggap sebagai rumah dewa kini menjadi lahan industri dan perumahan. Bahkan manusia yang lahir dari budaya spiritual pun perlahan terpengaruh gaya hidup konsumtif. Kita tidak sadar bahwa plastik yang kita buang itu bisa mencemari ikan, lalu dimakan burung, lalu kembali kepada kita sebagai racun. Hindu mengajarkan bahwa alam tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan alam. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu yang baik? Yaitu ada tiga langkah sederhana namun penuh dengan arti. Yaitu yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Atma Bhava. Jadilah pelita bagi diri sendiri. Bagaimana contohnya? Kita disiplin membuang sampah pada tempatnya, mengurangi plastik dari segala bungkus, menanam pohon, dan menjaga kebersihan sekitar. Tidak membuang sampah di sungai. Tidak membuang limbah kimia ke sungai. Itu tadi dari beberapa contoh yang kita hadapi setiap harinya. Lalu yang kedua, gunakan alam ini dengan bijak atau yang disebut dengan ahimsa, yaitu tidak menyakiti. Jangan merusak tanaman atau pohon yang memang kita tanam dan kita rawat dan kita lestarikan. Jangan menebang tanpa menanam kembali. Lalu ambil dari alam secukupnya untuk hidup, bukan untuk rakus. Ya, ambil dari alam secukupnya untuk hidup, bukan untuk rakus. Lalu yang ketiga, jadikan lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Saat menyiram bunga di pura, menanam tanaman di pura, menanam bunga, menanam pohon, menyapu pelataran di pura, itu bukan sekedar bersih-bersih. Itu adalah karma yoga, yaitu persembahan kerja kepada Tuhan. Umat Sadharma yang berbahagia, alam adalah cermin jiwa. Ketika sungai jernih, pohon hijau, tumbuh-tumbuhan mulai berkembang, menghasilkan buah, udara yang bersih,
Itulah tanda bahwa jiwa manusia di dalamnya juga bersih. Namun, ketika tanah penuh sampah, laut penuh dengan sampah, laut penuh dengan plastik, udara penuh asap karena polusi, maka itu pertanda jiwa manusia sedang sakit. Mari kita ingat pesan suci dari Bhagavad Gita 3 sloka 14. Dari makanan lahirlah makhluk hidup. Dari hujan lahir makanan. Dari niatnya lahir hujan. Dan niatnya lahir dari kerja manusia yang sesuai dengan dharma. Artinya, alam akan memberi apabila kita memberi. Dan alam akan mencintai apabila kita mencintainya. Umat sedharma yang berbahagia, demikian tadi siraman rohani yang saya sampaikan tentang ajaran lingkungan hidup dari sudut pandang agama Hindu. Bila ada kata yang kurang berkenan, ada kalimat yang salah, saya mohon maaf dan saya undur diri. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
2: This buwi-wi.
1: Buwi-wi, bukan wik-wik.
2: Yo-yo, borong bu. Buat setahun ini.
1: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
2: Oh, bo, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
1: Lah wong duit-duitku kok.
2: Belanjaannya memang pakai duit buwi-wi. Tapi, aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
1: Inflasi? Apa kuwi?
2: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
1: Lah terus piye iki?
2: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
3: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.
4: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
5: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Surakarta. Senang sekali saya Rifki Minov bisa kembali menemani ruang dengar Anda di Surakarta malam ini. Dan tepat saat ini berada di segmen obrolan komunitas. Hari ini Selasa 4 Agustus tahun 2026. Pendengar, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya malam hari ini. Selama satu jam ke depan di obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini, saya akan mengobrol santai namun penuh inspirasi. Tema obrolan kita malam ini, pendengar, adalah kenal lebih dekat komunitas Rumah Belajar Pancasila. Di studio sudah hadir dua sosok luar biasa, pendiri atau penggerak dari komunitas ini. Langsung saja akan saya sapa. Ada Kak Mentari Rosita, selamat malam Kak Mentari.
6: Selamat malam.
5: Lalu ada Kak Esther Manora, selamat malam Kak Esther.
7: Selamat malam Kak.
5: Dan tidak lupa juga saya kabarkan kepada Anda bahwa Anda bisa bergabung di obrolan komunitas malam hari ini lewat line telepon reguler di 0271-638-055 maupun lewat WhatsApp ke nomor 081-3900-15525. Karena saya sudah menyapa Kak Mentari dan Kak Esther yang alhamdulillah ya malam hari ini kabarnya baik dan sehat ya.
6: Luar biasa.
5: Dan saya awali dengan pertanyaan yang berbobot. Habis dari mana nih Anda berdua?
6: Dari kantor kita Kak.
5: Oh dari kantor. Dari itu Mabes, Markas Besar Komunitas.
6: Mabes Nggak? Polri. Iya ya, kita dari kantor. Kebetulan kita memang pusat nya di Solo.
5: Oh baik.
6: Jadi kami berkantor di daerah Danukusuman.
5: Oh begitu. Ya. Sejak tahun berapa di Danukusuman berkantornya?
6: Kita dari 2023.
5: Dari 2023, ya. 3 tahun yang lalu, nggih.
6: Iya.
5: Nah, kali ini saya awali pertanyaan mengenai kalau tadi kan habis dari mana ya pendengar? Ini mengenai awal mula berdirinya komunitas Rumah Belajar Pancasila. Lalu apa yang melatar belakangi terbentuknya gerakan ini? Silakan ini Kak Mentari atau Kak Esther yang ingin menjawab terlebih dahulu.
6: Oke, mungkin saya bisa memulai ya.
5: Silakan Kak Mentari.
6: Di Rumah Belajar Pancasila ini awalnya terbentuk karena kita melihat kebutuhan.
5: Baik.
6: Di lapangan, di daerah gitu ya. Terutama soal pendidikan untuk anak-anak.
5: Gitu.
6: Jadi
5: baik.
6: Awalnya program ini kami mulai di 2023 itu memang dari titik-titik pulau yang ada di Indonesia. Jadi kita tersebar dari beberapa pulau di Indonesia. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya kami juga ada di Solo.
5: Gitu
6: ya, kami melayani atau kami bergerak di beberapa kampung sampai ke Wonogiri. Waktu itu kita juga pernah ke Sragen. Yang kami kerjakan di Solo memang belum ada namanya Rumah Belajar Pancasila, tapi berangkat dari visi yang sama, dari mimpi yang sama, karena kami melihat banyak anak-anak itu kehilangan tempat yang aman untuk
5: baik.
6: Mereka belajar ya, terutama di jam-jam after school.
5: Setelah sekolah.
6: Ya, di jam-jam sepulang sekolah itu mereka lebih banyak bermain, lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah yang mungkin orang tua itu tidak bisa mengawasi dan tidak bisa menjawab ya. Saya pakai kata menjawab kebutuhan anak-anak di jam pulang sekolah karena
5: apa
6: mungkin orang tuanya
5: dibutuhkan.
6: Bekerja
5: yeah.
6: dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah kita seringkali dengar kenakalan remaja. Kita seringkali dengar anak kecil sudah terkontaminasi dengan obat-obatan terlarang.
5: Oh iya itu.
6: Bahkan dengan iklan-iklan berita yang luar biasa kita melihat yang terjadi gitu ya. Dari situ kita mencari gitu ya sebenarnya akar masalahnya di mana dan kita dengan relawan yang lain kita mencoba untuk bergerak dan kami menemukan salah satu yang penting itu untuk pemenuhan pendidikan.
5: Baik.
6: Karena untuk pendidikan kita bisa merubah budaya ya.
5: Betul
6: jadi
5: itu.
6: Kami menghadirkan tempat-tempat belajar terutama di jam-jam pulang sekolah untuk anak-anak itu tetap aktif belajar walaupun di luar gedung sekolah.
5: Ya. Dengan visi dan misi yang bisa dibilang mulia ya. Tetapi kan untuk berjalannya komunitas ini kan sebelum ada nama. Sebenarnya kan ada nama lain ya.
6: Yeah.
5: Dengan mulianya visi dan misi dari komunitas ini. Lantas mengapa memilih nama Rumah Belajar Pancasila? Apakah karena memang ada nilai-nilai Pancasila yang ingin ditanamkan kepada anggota atau anak-anak di komunitas ini? Atau memang waktu itu ketika voting nama keluarnya ini gitu.
6: Benar, jadi memang awalnya dulu kami pakai nama Rumah Belajar, belum ada Pancasilanya.
5: Oh, baik.
6: Ya tetap namanya Rumah Belajar karena memang concernnya di pendidikan. Jadi ini kegerakan sosial pendidikan untuk menyasar anak-anak yang sekolah dan putus sekolah sebenarnya kak.
5: Oh,
6: gitu.
5: Mantap.
6: Jadi kenapa kita bumbui ya kita kasih nama dengan Rumah Belajar Pancasila itu bukan karena biar lebih panjang gitu bukan ya, tapi memang salah satu hal yang jadi concern hari ini itu adalah soal karakter. Jadi kita tuh punya tagline pribadi cerdas berkarakter Pancasila.
5: Pribadi cerdas berkarakter Pancasila.
6: Yes ya.
5: Wah,
6: jadi
5: mantap.
6: Tujuannya, visinya kita bisa mencetak gitu ya generasi masa depan untuk Indonesia dari anak-anak itu yang cerdas dan juga berkarakter.
5: Baik.
6: Nah, itu kenapa kita pakai dengan karakter Pancasila.
5: Oh baik, siap menyongsong Indonesia Emas 2045
6: siap.
5: Juga ya.
6: Kita harus semangat ya.
5: Semangat, betul. Lalu saya beralih ke Kak Esther. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Kak Esther. Kegiatan apa saja dengan visi-misi yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Mentari yang detail dan rutin diadakan oleh Rumah Belajar Pancasila. Ini kalau saya melihat e-flyer atau poster, banyak aktivitas belajar dan bermain bersama anak-anak. Bisa dijelaskan detailnya bagaimana?
7: Ya, terima kasih Kak. Sebenarnya kalau di Rumah Belajar Pancasila sendiri kami ada 3 program utama.
5: Baik.
7: Yang pertama itu kegiatan calistung.
5: Oh, baca tulis ya, hitung.
7: Baca tulis hitung. Lalu yang kedua bimbel.
5: Baik.
7: Ya, dan yang ketiga itu kami menyasar anak-anak putus sekolah, terutama di titik-titik yang belum bisa dijangkau banyak PKBM dan sekolah itu ada namanya Sekolah Digital Pancasila.
5: Oh.
7: Ya.
5: Baik.
7: Jadi untuk keseharian atau rutinitas yang ada di 25 titik itu kami ada kelas calistung Pancasila, kami namai dengan calistung Pancasila dan kegiatan bimbingan belajar Pancasila. Calistung Pancasila itu untuk pra SD ya, untuk TK, PAUD dan SD kelas 1-2. Nah,
5: baik.
7: Itu juga tidak terbatas hanya SD ya Kak Mentari. Ternyata di titik-titik ada di pulau-pulau itu ada banyak anak-anak kami temui dari pengajar-pengajar di sana tuh SMP belum bisa membaca.
5: Oh, faktanya begitu ya,
7: ya
5: ada.
7: Gitu. Dulu saya cuma baca dari berita ternyata menemukan cerita itu. Ya,
5: baik.
7: Dan itu jadi concern kami juga di masing-masing titik yang ada. Kemudian ada bimbingan belajar. Sebetulnya seperti les privat dalam bentuk grup kayak gitu kan. Jadi memang tidak berbayar. Ya, kami menggerakkan relawan-relawan yang ada, bimbingan akademik. Jadi sebelum kegiatan bimbingan akademik itu dimulai, biasanya kami ada pembiasaan, Kak.
5: Oh, itu seperti apa pembiasaan?
7: Jadi kalau pembiasaan itu kami, karena kami ngangkat nilainya itu Pancasila, kami ingin anak-anak tuh lebih mengenal tentang bangsa Indonesia.
5: Baik.
7: Oh. Itu, iya kan, semakin digerus zaman nih.
5: Iya.
7: Lebih banyak tahu lagu modern atau sekarang lagu-lagu TikTok gitu,
5: iya,
7: kan,
5: betul.
7: Anak-anak. Jadi kami kenalkan dengan nilai-nilai kebangsaan dulu. Kita buka dengan lagu Indonesia Raya.
5: Wah. Setiap mau berkegiatan ya?
7: Iya, siap berkegiatan. Ketika kami mulai di Joyosuran, kalau di Solo, itu anak-anak juga bingung, belum terbiasa, belum banyak yang hafal. Tapi kami mulai dari November tahun lalu itu, anak-anak sudah mulai hafal saat ini.
5: Ya, progresnya terlihat.
7: Iya, betul. Lalu setelah itu kami melafalkan Pancasila.
5: Oh, ya, baik.
7: Harapannya supaya anak-anak mungkin belum mengamalkan siap hari gitu kan, cukup berat juga gitu, tapi anak-anak ketika hafal dia tahu apa yang harus dia ucapkan. Oh, kami punya Pancasila, ideologi bangsa ini, kayak gitu.
5: Lalu yang yang apa tadi yang belum disampaikan,
7: kemudian kita pimpin dengan berdoa. Berdoanya klasikal.
5: Klasik, iya. Bagaimana itu?
7: Jadi kan kami juga mengenalkan kepada anak-anak ada tema-tema khusus, ada nilai-nilai Pancasilanya.
5: Baik.
7: Tapi ketika kami buka dengan berdoa tuh, kami ajak anak-anak berdoa menurut keyakinannya masing-masing.
5: Oh, disitulah ya, toleransi juga ditanamkan ya.
7: Ya.
5: Dan ini sekarang menuju ke privasi Kak Mentari dan Kak Esther nih. Jadi Kak Mentari dan Kak Esther nih pendiri ya, atau apa ya bisa dibilang founder, founder atau ya founder ya. Nah, itu awalnya gimana membuat komunitas ini di Solo? Apakah berawal dari nggak ada acara alias gabut ya, disusul dengan fakta-fakta yang ternyata anak-anak di Indonesia ini butuh perhatian khusus terkait pendampingan belajar. Apakah begitu atau bagaimana awalnya?
6: Di awalnya tuh berangkat justru waktu saya itu jadi relawan di Lombok.
5: Oh,
6: waktu itu
5: Mentari relawan ya, terlebih dahulu di Lombok
6: ya,
5: dengan ini komunitas yang sama.
6: Saya punya yayasan, jadi kita ada yayasan, kita dinaungi yayasan.
5: Baik.
6: Di waktu itu memang salah satu yang kita kerjakan di sosial itu adalah kebencanaan. Jadi waktu kami berangkat ke Lombok, Kak Esther juga ikut ya, saya dan beberapa tim.
5: Baik.
6: Yang hari ini pun ada di Rumah Belajar Pancasila, kita berangkat bersama. Dan waktu sampai Lombok itu kita membuat yang namanya sekolah darurat, Kak.
5: Sekolah darurat.
6: Ya, jadi hampir 3-4 bulan waktu itu kita gantian bolak-balik dari Solo Lombok untuk kita gantian mengajar.
5: Oh, gitu. Baik.
6: Saya bukan basic guru ya, cuma saya memang bergerak di sosial.
5: Nah,
6: dan
5: ini,
6: teman-teman ini adalah relawan-relawan.
5: Baik.
6: Gitu.
5: Berarti Kak Mentari sebelumnya kuliah atau sudah kerja?
6: Iya.
5: Kerja?
6: Kuliah lalu bekerja di yayasan.
5: Ini kalau mengambil kuliahnya itu kan basicnya bukan guru ya?
6: Bukan.
5: Berarti mengambil kuliah apa, ilmu apa?
6: Nggak nyambung ya, pertanian.
5: Oh, pertanian. Di sini UNS atau di mana? Oh, pertanian. Tapi tergerak hatinya untuk mengajarkan apa ya, sebuah pembelajaran untuk anak-anak yang positif di luar jam sekolah begitu ya. Dari pertanian. Awalnya dari volunteer ya, Kak Mentari ya.
6: Jadi
5: bisa disebut volunteer ya, benar ya?
6: Ya, kita semuanya relawan.
5: Relawan.
6: Di waktu itu saya mengkoordinasi beberapa guru-guru, termasuk ada Kak Esther nih, dia guru gitu ya, dan beberapa teman-teman guru yang lain, mau nggak kalian jadi relawan gitu untuk ngajar anak-anak di Lombok 3 bulan.
5: Baik.
6: Kita bikin sekolah darurat, kita bikin tenda, kita koordinasi dengan salah satu sekolah. Jadi setiap hari itu kita ngajar di sana selama 3 bulan. Kita melihat fakta yang terjadi di lapangan, memang kondisi pendidikan anak-anak itu waktu itu kan tahun 2018 ya, kalau saya tidak salah setahun ya.
5: Baik.
6: Itu saya bisa bilang kekurangan guru gitu ya. Dan memang di luar pulau itu beda dengan di Jawa sekolahnya. Mereka secara kualitas juga, secara kuantitas guru pun juga gitu.
5: Baik.
6: Dari situ kita pulang itu gelisah gitu ya, teman-teman itu. Kita kok berhenti sampai ini tok gitu ya, kerelawanannya. Kenapa enggak kita tuh terus bergerak? Dari situ muncullah rumah belajar yang pertama di Solo.
5: Oh.
6: Sebelum ada nama Pancasila yang tadi, Kak, itu.
5: Iya, baik.
6: Dari situ kita bergerak sampai akhirnya sempat kita stop ya, kita berhenti karena yang namanya relawan itu memang kendala di waktu pasti. Yang kedua uang.
5: Tapi COVID itu juga menghalangi dulu kan 2018
6: tadi. Ya, COVID kita off waktu off itu juga. Karena tidak bisa kumpul kan ya.
5: Iya.
6: Di situ baru 2023 waktu itu kita sama, jadi kita ada perjalanan juga waktu itu ke luar pulau. Kita ketemu dengan beberapa anak-anak, dengan beberapa, kita punya koneksi lah dengan orang-orang lokal gitu ya. Akhirnya kita menghidupkan lagi itu rumah belajar Pancasila namanya, dan kita hidupkan dengan menggerakkan relawan juga, tapi kali ini kita tidak membawa itu dari Solo, tapi kita menggerakkan relawan lokal.
5: Baik.
6: Jadi para pengajarnya itulah orang-orang asli daerah.
5: Gitu. Baik. Kalau Kak Mentari berangkat dari jurusan atau prodi kuliah yang tidak, sebenarnya tidak terkonek ya, pertanian ya. Tapi temenan dengan Kak Esther sudah lama atau gimana?
6: Ya gara-gara ini.
5: Oh gitu.
6: Gara-gara relawan ya, ini
5: gitu ya. Akhirnya ketemu, berteman ya. Kalau Kak Esther berangkat dari guru ya?
7: Iya, saya kuliah guru SD.
5: Oh PGSD, ya. UNS juga.
7: Di Sanata Dharma
5: Jogja. USD Sanata Dharma Jogja. Oh, di situ ketemu saat relawan, menjadi relawan dengan Kak Mentari. Begitu. Kalau yang menggerakkan Kak Esther waktu itu apakah sama dengan Kak Mentari akhirnya mau untuk menjadi relawan di sini?
7: Kalau saya basicnya memang suka ngajar ya Kak. Dari kecil suka ngajar, lebih tepatnya kayak les lah. Kalau bimbel ini kan bentuknya bukan sekolah formal ya. Kebetulan saya sekarang dipercayakan mengajar di PKBM di Solo juga.
5: PKBM, oh ya,
7: Pusat
5: baik.
7: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
5: Oh begitu.
7: Saya pun ada di situ dengan alasan saya ingin mobilitas saya nggak terbatas di sekolah gitu. Jadi ketika saya ada di Lombok, setiap hari itu anak-anak datang belajar nggak pakai seragam, nggak, karena seragamnya udah tertumpuk bangunan.
5: Waduh, ya. Iya.
7: Di suku Sasak waktu itu saya ingat sekali.
5: Oh.
7: Kami belajar di lapangan dan ternyata itu kayak apa ya, itu membekas di hati kami. Saya sharing-sharing dengan teman-teman yang pergi ke sana, yuk gimana kalau kita teruskan semangat mereka.
5: Baik.
7: Jadi kita bawa waktu itu ke Kedung Tunggul di Mojosongo, ada di Sangkrah dan juga di Kuarasan. Sebelum COVID itu.
5: Baik, ternyata begitu pendengar ya, cikal bakal Kak Esther dan Kak Mentari ya, yang akhirnya sekarang bisa terus membuat kegiatan yang positif dengan terus bergerak bersama komunitas Rumah Belajar Pancasila. Lalu kalau tadi kan yang diceritakan anak-anak pra sekolah dasar dan sekolah dasar, kalau sasarannya dari program belajar ini apakah terbuka untuk semua kalangan anak-anak di Surakarta dan sekitarnya? Misalnya sampai SMA maksimal gitu, atau mungkin sampai perguruan tinggi juga masih dibimbing gitu. Bagaimana ini?
6: Oke. Sebenarnya mimpi besarnya itu kami ingin membuat learning center ya, pusat belajar masyarakat.
5: Baik.
6: Yang tidak terhalang oleh usia. Itu mimpinya gitu, tapi untuk saat ini memang kita aktif di paling besar itu usia SMP Kak.
5: SMP.
6: Ya, karena kalau SMA itu kan mereka sudah punya kegiatan sendiri.
5: Iya.
6: Sudah punya bimbel yang kadang di bimbel resmi sendiri, kadang di sekolah tuh sampai sore juga ada jam pelajaran tambahan dan sebagainya, itu sulit. Sulit untuk menemukan jam atau apa ya namanya ya. Kita belum menemukan apa namanya formula atau bentuk gitu ya, yang untuk bisa menjangkau anak-anak SMA ini. Jadi untuk Rumah Belajar Pancasila ya, yang ada calistung, bimbel dan lain-lain itu, saat ini sasarannya dari anak prasekolah sampai SMP. Tapi
5: baik,
6: untuk yang sekolah digital, karena itu menyasar anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, itu bisa ada yang juga udah tua gitu. Jadi kita buka apa ya, sekolah online untuk warga atau orang-orang yang mau belajar lagi, sekolah lagi, yang dulu mungkin belum lulus sampai SMA. Nah ini kita ada satu platform namanya Sekolah Digital Pancasila untuk mengembalikan mereka mau belajar lagi. Jadi itu semangat gemar belajarnya itu yang mereka kembali ke bangku sekolah tapi online gitu.
5: Oh baik, istilah lainnya adalah
6: digital.
5: Digital tadi, ya.
6: Benar.
5: Dan Mbak Esther dan juga Mbak Mentari ini berarti kalau mau mengajar ya di komunitas ini, dari Senin sampai Minggu itu harinya bagaimana dan jamnya bagaimana tuh?
7: Kalau di, kebetulan kami sekarang aktifnya di Jayasuran Kak.
5: Di Jayasuran.
7: Ya, itu kami tidak setiap hari, tapi mm-hmm. seminggu sekali di setiap Selasa.
5: Oh begitu, ya, sore?
7: Selasa sore, pukul 4.
5: Baik, setiap Selasa rutin sampai sekarang ya?
7: Iya, rutin sampai sekarang.
5: Tidak mengganggu aktivitas masing-masing?
7: Tidak
5: ya, karena ini bekerja ya kan, ya, bekerja semua di Solo juga ya. Tapi ada nggak yang paling jauh dari Solo, orang mana anak-anak di komunitas ini?
7: Oh itu kalau kami karena relawan kemarin itu terakhir ada di Wonogiri.
5: Mm-hmm, Wonogiri yang
7: mahasiswa yang memang berkuliah di Solo.
5: Oh iya, mahasiswa maupun mahasiswi yang berkuliah di Solo kan ada yang ikut di komunitas ini, tapi ya, ada juga yang menjadi relawan tidak? Banyak menjadi relawannya, mengajarnya ya, gitu.
7: Mahasiswa kemarin itu ada dari ISI, ada dari USH seperti itu, ada dari Unisri.
5: Unisri. Oh baik, dari SMA, dari apa, mahasiswa-mahasiswi pun juga diajak menjadi relawan ya di komunitas ini. Dan kalau sudah kita pahami ya pendengar sasaran dari program belajar ini, terus juga bagaimana terbentuknya, terus Kak Esther dan Kak Mentari juga bagaimana bisa meraciknya. Nanti kita akan teruskan obrolan ini, apa sih yang menjadi tantangan selama komunitas ini berjalan. Tapi setelah jeda lagu dulu ya Mbak Esther dan Mbak Mentari, pendengar tetaplah bersama kami di obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini. Dan masih akan kita teruskan obrolan bersama komunitas Rumah Belajar Pancasila yang sudah hadir di studio, ada Mbak Esther dan juga Mbak Mentari. Sebuah lagu dari Noah, Raja Negeriku, mari kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu pendengar.

berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula, Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Baik pendengar, masih Anda simak obrolan komunitas di siaran Surakarta malam ini bersama saya Rifki Minov dan bersama narasumber dari komunitas Rumah Belajar Pancasila, ada Kak Mentari dan Kak Esther ya. Kali ini langsung ke pertanyaan yang tadi sudah saya spill sedikit ya, selama menggerakkan komunitas ini, Mbak Esther dan Mbak Mentari. Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapkan atau dihadapi, serta momen apa? Momen yang paling berkesan bagi Mbak Mentari dan Mbak Esther selama menjadi penggerak komunitas ini? Nah, dari Mbak Esther dulu atau Mbak Mentari dulu, silakan. Mbak Esther dulu, baik.
1: Kalau tentang tantangan ya, tentunya tantangan terbesar kami adalah menemukan relawan-relawan yang benar-benar mau, Kak. Jadi karena kalau di titik-titik yang ada itu memang kami menggerakkan orang-orang di sana, itu tidak semuanya mudah. Ada yang ibu-ibu yang terbatas kemampuan untuk mengajar.
0: Oh, ya, baik.
1: Itu juga salah satu tantangan kami, bagaimana kami memperlengkapi ya dalam tanda kutip pengajar-pengajar itu untuk jadi influence atau berpengaruh untuk supaya anaknya ini bisa belajar, karena memang keadaan kayak di Papua itu dengan kondisi yang terakhir kemarin ada
2: kerusuhan
1: dan demo.
0: Iya, kemarin.
1: Memang tidak semuanya bisa ada di sana, hanya ibu-ibu yang ada di sana. Jadi kita menggerakkan yang di situ. Kalau untuk yang kami temui di Solo, jujur kami menggerakkan mahasiswa-mahasiswa karena ini kami semuanya free, Kak.
0: Oh, baik, ya. Baik, tanpa dipungut biaya ya. Ya,
1: memang nanti ada seleksi alam lah istilahnya.
0: Oh, baik.
1: Itu salah satu tantangannya
0: yang masih dirasakan hingga sekarang ya.
1: Iya.
0: Dan itu tadi ke seleksi alam ya yang akan bertindak begitu ya. Tapi selama ini lancar ya.
1: Iya, lancar. Ada saja.
0: Yang berkesan.
1: Kalau
0: sekarang
1: saya yang berkesan justru ketika kami menemui anak-anak langsung ya, Kak.
0: Baik.
1: Dan
0: bagaimana itu?
1: Ketika kami ada di Joyosuran ini, jadi karena kami menggerakkan titik-titik yang lain, kami ingin menghidupkan kembali semangat yang dulu ada. Awalnya itu cuma 15 orang. Tiba-tiba minggu selanjutnya itu tiba-tiba 20 orang, sampai sekarang itu ada 60 orang.
0: Oh, 60.
1: Iya, 60 orang, dan kami kadang kewalahan lihat anak-anak ini banyak sekali. Mereka dengan semangat datang. Minggu lalu kami itu ada cooking class, Kak.
0: Baik, itu les memasak? Cooking?
1: Iya, jadi satu bulan sekali kami ajak anak-anak untuk mengenal sesuatu hal baru.
0: Oh, baik. Ya. Memasak apa kemarin?
1: Terbaru. Kami buat bakmi Jawa ya. Kami ada teman kami yang punya warung gitu ya. Terus kami ajak, yuk mau gak? Kenalkan anak-anak itu dengan memasak dan buat es kuwut gitu kan. Di bulan lalu kami ajak anak-anak itu ke monumen dan museum.
0: Monumen
1: pers.
0: Oh, yang tadi informasinya sudah tersampaikan juga ke monumen pers. Bisa jodoh gini ya.
1: Dan nyambung. Juga museum keris itu pun animo anak-anak sangat bagus.
0: Nah,
1: salah satu hal yang menarik juga, Kak, kami itu ketika ada di Rumah Belajar Pancasila di Joyosuran ya, itu kami juga menggerakkan anak-anak itu datang, orang tuanya pun juga dengan semangat datang. Jadi ada support yang pertama dari anak-anak sendiri, kami terbantu dari sekolahnya mereka.
0: Baik.
1: Jadi satu anak datang tiba-tiba, ini siapa? Aku bawa temen, Kak.
0: Oh, itu ketok tular ya.
1: Iya, betul. Ketok tularnya ada yang sampai satu kelas tuh 10 orang.
0: Wah, menginfluence sekali yang ketok tular tadi, langsung menarik banyak teman-temannya.
1: Itu juga menggerakkan ibu-ibunya itu datang mengantar. Sebenarnya mau lihat anaknya tuh belajar apa gitu.
0: Baik.
1: Itu yang jadi salah satu hal istimewa buat kami. Nggak cuma lihat anak-anak tuh bertumbuh secara karakter, juga akademik, tapi melihat orang tua dengan semangat memberi ruang buat anak-anaknya bertumbuh.
0: Oh, baik.
1: Itu salah satu yang istimewa.
0: Kalau dari kacamata Kak Mentari sekarang, halangan atau tantangan ya, dan juga hal yang berkesan.
2: Ya, aku menambahkan ya tadi yang Esther sampaikan gitu. Kalau sebenarnya yang jadi
3: mimpi bersama itu kan kita menggerakkan semangat belajar anak-anak.
0: Baik.
3: Karena kalau orang itu sudah gemar dengan sesuatu kan tanpa disuruh mereka akan kecanduan ya. Oh aku suka kopi gitu ya, genzi-genzi. Iya. Oh, aku mau ngopi nih gitu ya.
0: Iya.
3: Tanpa disuruh pun mereka akan mencari itu karena mereka suka. Nah, yang sedang dikerjakan ini adalah bagaimana membangkitkan rasa suka itu terhadap belajar di dalam diri anak-anak. Mm-hmm. Jadi tanpa disuruh HP terus gitu kan. Orang tua enggak usah marah-marah, anak-anak sudah ready gitu ya.
0: Betul.
3: dengan bukunya, dengan handphone, bukan hanya untuk main game tapi juga untuk belajar.
0: Mencari informasi atau belajar.
3: Nah, itu yang sulit gitu ya.
0: Mm-hmm.
3: Kita sempat waktu itu kerjasama dengan Bangda Jateng khusus untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah.
0: Oh, begitu.
3: Di sekolah digital itu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Dari seribuan data kita hanya bisa menemukan ratusan anak ya, karena memang sebagian itu sudah pada kerja di luar-luar kota.
0: Baik.
3: Dan yang mau belajar itu hanya belasan.
0: Oh begitu.
3: Kita door to door satu-satu. Kita tanya kenapa kamu nggak sekolah lagi?
0: Iya. Yeah.
3: Ah, udah kak malas gitu ya. Udah nikah, udah kerja. Oh ini tuh online gitu ya, pakai handphone 24 jam kamu bisa akses.
0: Mm-hmm.
3: Udah kak, udah nggak mau, udah pegang uang. Itu sulit.
0: Aduh,
3: sekali.
0: Sulit ya.
3: Mengembalikan semangat belajar itu sulit sekali ya.
0: Tapi bahkan, masih dilakukan sampai sekarang ya?
3: Ya.
0: Tetap masih, diusahakan ya.
3: Masih. Itu sulit sekali, bahkan sampai dinas-dinas itu kan angkat tangan ya.
0: Iya.
3: Kalau udah anak putus sekolah, sulit ini mbak, sulit ini. Kita coba bu, kita door to door itu kak, jalan satu pintu rumah kita ketok, permisi
0: luar
3: bu,
0: biasa.
3: Mau ketemu anaknya.
0: Iya.
3: Itu perjuangan ya para relawan gitu. Tapi sampai satu kali kemarin, belum lama ya, bulan lalu kan ada kelulusan yang jadi channel kita PKBM yang ada di Cilacap, sekolah digital di Cilacap itu ada kelulusan dan ada dua anak lulus ya dari sekian bulan data itu. Kemarin ada dua anak lulus dan kita datang gitu kan.
0: Iya.
3: Ya kita melihat oh ternyata memang itu sulit gitu ya, tapi ada momen yang membuat kami pun happy dan oh berarti kita nggak boleh menyerah karena masih ada sebenarnya orang-orang yang memang masih mau belajar dan mau ditolong gitu untuk sekolah lagi itu, sampai orang tuanya terima kasih ya mbak, terima kasih ya mbak ya, walaupun cuma dua orang gitu ya, tapi saya percaya testimoni dari dua orang itu akan powerful gitu ketika itu bisa menyentuh atau menggerakkan anak-anak yang putus sekolah yang lainnya.
0: Baik.
3: Terutama yang malas-malas tadi.
0: Nah ini yang jadi tantangannya.
3: Ya itu tantangannya gitu. Dan yang kedua, karena kembali lagi kita adalah gerakan sosial pendidikan, jadi yang salah satu yang sulit itu juga menggerakkan orang.
0: Oh iya betul.
3: Bisa pengajar, bisa juga mitra-mitra kita. Jadi seperti yang di Solo ini, kami sangat berterima kasih juga ya, ini bisa dilihat di live juga gitu ya.
0: Iya.
3: Berterima kasih untuk jajaran dari camat, dari kelurahan yang sangat antusias gitu ya membantu kami. Sampai kemarin kan ada Pak Camat Pasar Kliwon itu kalau mendengarkan ya.
0: Iya.
3: Itu juga mbak saya bantu ya untuk masuk sini. Itu orang-orang seperti itu yang precious gitu kak bagi kami. Ketika kita
0: mantap.
3: Menemukan orang-orang yang punya gairah ya atau semangat yang sama untuk bisa menggerakkan kegiatan ini ya, yang berharga itu di situ, karena itu sulit gitu. Kalau dia tidak dengan hatinya kan sulit ya. Saya sediakan tempat ya mbak, nanti saya bantu untuk sosialisasi ya mbak.
0: Luar
3: ya,
0: biasa itu.
3: Permas-permas itu juga bantu kami untuk kita bisa masuk ke masyarakat gitu. Dan yang di titik-titik yang di luar pulau pun sama. Jadi mereka orang lokal yang mereka punya hati buat lingkungannya gitu ya, untuk berkontribusi ya, bukan hanya jadi warga negara yang menunggu untuk pemerintah bergerak, tapi mereka adalah orang-orang yang bergerak itu sendiri.
0: Baik.
3: Untuk membantu apa yang memang pemerintah itu belum bisa menjangkau di sana.
0: Baik, itu dari tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan ya.
3: Iya.
0: Kalau dari tingkat pemerintah Kota Surakarta sudah ada dukungan apa yang telah diberikan?
3: Kalau untuk tingkat kota kemarin kita sempat juga ya ada audiensi di balai kota ya, belum sempat ketemu Mas Wali gitu ya, tapi waktu itu sama dinas pemberdayaan perempuan ya dan anak gitu.
0: Baik.
3: Ya karena ya kami merasa apa yang dikerjakan di RBP ini sebenarnya juga bisa mensupport ya, kita tidak menggantikan tugas dari pemerintah karena sudah pasti itu berat ya.
0: Betul, gitu. Tapi mensupport.
3: Iya, tapi kita ada berjalan bersama gitu dengan pemerintah kita mensupport apa yang menjadi titik-titik kosong di pemerintahan. Kita yang ada di bawah ini, kita yang melihat, ya ayo gitu, kita bergotong royong gitu ya. Jadi kegerakan inilah kegerakan gotong royong yang dengan harapan kita bisa menggerakkan semua masyarakat dari semua lini gitu Kak, dari pemerintah, kota, kecamatan, kelurahan, masyarakat yang tadi Kak Esther cerita, ibu-ibunya juga mendukung
0: ya.
3: Sampai ke anak-anaknya pun ikut sebarkan informasi. Mantap. Ayo ngajak temannya.
0: Luar gitu. Biasa. Segitu segitu tertariknya juga ya. Ini kalau bisa saya sebut the power of emak-emak ya. Iya, langsung wah semangat sekali begitu dengan powernya gitu kan. Akhirnya ingin nih anaknya nih atau putra-putrinya ini tidak mendapatkan hal yang sia-sia.
3: Yeah,
0: makanya di komunitas ini juga support begitu. Nah, ini lalu ada pertanyaan dari pendengar Kak Esther dan Mbak Esther dan juga Mbak Mentari. Yang pertama dari Ibu Seno Harjani di Kabupaten Klaten. Selamat malam Mas Rifki dan selamat malam para narasumber Mbak Esther dan Mbak Mentari. Kalau boleh bertanya, apa saja yang diajarkan kepada anak-anak di rumah Pancasila ini? Kemudian pengajarnya ini apa ada gratis atau bagaimana? Lalu dan yang boleh masuk ke rumah Pancasila ini umum atau agama tertentu? Terima kasih. Siapa nih yang akan menjawab? Kak Mbak Mentari atau Mbak Esther terlebih dahulu, silakan. Mbak Esther, ya silakan.
1: Kalau yang kami ajarkan itu, kami yang pertama nilai-nilai karakter Pancasila itu ya Kak, lewat pembiasaan. Biasanya kami ada game ice breaking yang kami bungkus. Jadi satu bulan itu ada nilainya.
0: Baik.
1: Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
0: Oh, baik.
1: Ya, kami masukkan dalam game-game dan juga pembiasaan di awal. Setelahnya kami bagi kelas Kak, sesuai tingkatan. Ya, ada calistung, ada juga kalau yang SD SMP itu sesuai mata pelajaran yang ada.
0: Baik.
1: Jadi biasanya kami ajak anak-anak kalau di waktu itu ada PR, silakan bawa ke RBP. Kita selesaikan bersama gitu kan. Kita bantu bersama. Kalau memang tidak ada, kita jadi anak-anak matematika, IPA, bahasa Inggris. Jadi sesuai sama dengan kurikulum yang ada, kami membantu memberikan ruang mereka yang mungkin kadang kan kalau les di luar dalam tanda kutip costly gitu Kak.
0: Iya.
1: Buat mereka yang mau datang ke situ gitu kan, mereka yang punya semangat datang, ada yang bawa buku matematika, ya kita fasilitasi.
0: Oh, baik. Kemudian kalau pengajarnya ini apa ada terus gratis atau bagaimana gitu kan?
1: Ya,
0: free ya berarti free. Ya. Tidak dipungut biaya. Nah,
3: kita relawan.
0: Relawan.
3: Kalau siapapun ya, selama dia bisa mengajar, jadi tidak harus D3, tidak harus S1, tidak harus dari lulusan FKIP, tidak. Tapi selama dia punya kemampuan untuk mengajar, karena memang materinya tidak terlalu berat ya di RBP ini. Masih materi SD, SMP itu. Jadi banyak juga yang dimentawai itu pengajarnya itu anak SMA.
0: Pengajarnya anak SMA. Ya, oh, di Mentawai ya.
3: Anak SMA mengajar adik-adiknya yang SD.
0: SD. Oh.
3: Itu jadi kayak semacam tutor sebaya gitu. Iya, ya, yang tidak terlalu beda jauh umurnya, tapi mereka asik gitu justru mengajar adik-adiknya. Gitu. Jadi siapapun itu boleh join sebagai relawan pengajar.
0: Betul. Dan yang boleh masuk ke rumah Pancasila ini pastinya umum.
3: Semuanya, ya.
0: Semua agama boleh masuk ikut
3: semua
0: join.
3: Semua suku, agama manapun gitu ya.
0: Betul.
3: Selama kita tidak saling menentang satu dengan yang lain karena kita mengajarkan Pancasila, kebinekaan ya. Semuanya bisa datang gitu, semua anak-anaknya.
0: Dan ini juga ada pertanyaan dari pendengar Bapak FS Hartono. Selamat malam Kak Rifki Minov, Kak Mentari, Kak Esther. Kalau mengajar di Solo gratis, income atau dapat uang dari mana? Silakan.
3: Untuk pengajarnya ya?
0: Iya, kalau mengajar.
3: Ya, untuk pengajarnya
0: untuk
3: kita
0: pengajar.
3: Murni relawan gitu.
0: Murni relawan.
3: Dan memang kalau relawannya kan kita tidak terikat harus selamanya mengajar gitu ya, tidak dengan sekolah. Dan kita tidak setiap hari pun mereka datang gitu Kak. Jadi seminggu cuma satu kali. setiap hari Selasa sore, paling lama 2 jam ya. Kita biasanya 4 sampai sebelum maghrib itu kan udah selesai, kita anak-anak harus sholat gitu ya. Itu udah selesai. Jadi pengajar itu datang di RBP seminggu 4 kali.
0: Seminggu 4 kali.
3: Iya, gitu, dan itu kita ada jangka waktunya. Jadi setiap 3 bulan, 6 bulan kita rekomitmen. Sebulan 4 kali, benar. Jadi setiap 3 bulan, 6 bulan kita bisa rekomitmen gitu. Kira-kira kamu mau melanjutkan tidak jadi relawan. Kalau tidak Kak, saya sudah sibuk kerja bla bla bla, ya kita akan terus open recruitment gitu. Jadi kita open recruitment sampai hari ini, siapapun kapanpun bisa join gitu sebenarnya.
0: Oke, baik. Sudah terjawab nggih Bapak FS Hartono ya. Dan gratis atau tidak dipungut biaya karena relawan begitu.
3: Dan anak-anak pun tidak kami pungut biaya.
0: Iya, betul. Lalu ada Mas Theo yang mendengarkan dari Magelang. Mas Theo bertanya, "Halo obrolan komunitas, ini Mas Theo dari Magelang mau tanya bagaimana cara kerja program seperti sekolah digital Pancasila atau Calistung Pancasila di sini?" Mungkin bisa diulangi ya tadi ya sedikit yang sudah dijelaskan untuk Mas Theo dari Magelang yang bertanya ini.
3: Oke, kalau yang Calistung itu kita ada di rumah belajarnya. Jadi setiap titik, hari ini kita ada 25 titik yang tersebar dari seluruh Indonesia gitu ya. Baik. Di tiap-tiap titik ini kita ada kelas Calistungnya.
0: Baik. Tuh,
3: jadi setiap tatap muka akan ada pengajar yang khusus untuk mengajar anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Jadi kita pembagian kelas gitu Kak.
0: Jadi
3: setiap jam tatap mukanya RBP itu ada satu kelas khusus untuk Calistung dengan pengajarnya. Nanti yang usia SD punya kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu akan ada kelas-kelasnya sendiri dengan pengajarnya sendiri. Model belajarnya seperti itu. Kalau untuk yang sekolah digital, sementara kami bekerja sama dengan beberapa PKBM rekan kami gitu. Jadi di Solo kami ada satu rekan PKBM.
0: Baik.
3: Untuk anak yang putus sekolah di area Solo Raya bisa masuk ke sana. Ikut program sekolah digital Pancasila.
0: Baik.
3: Yang di luar kota kita ada di Cilacap ya. Jadi kita
0: belum
3: banyak untuk yang SDP ini, kita baru ada di 3 titik. Solo dan juga di Cilacap, yang itu hasil dari yang Bangda Jateng tadi. Tapi kalau yang domisili Solo dan sekitarnya ya kita masih bisa cover gitu dengan rekan PKBM kami. Jadi nanti tinggal pendaftaran aja, dan untuk pembelajarannya mengikuti ya jadwal yang PKBM itu. Kalau bisa jarak jauh karena kita ada LMS.
0: Baik. Apa itu LMS?
1: Learning Management System.
0: Learning Management System ya.
3: Aplikasi gitu ya, yang aplikasi kita download di handphone. Jadi begitu dibuka dia akan keluar ruang untuk belajar online. Dan tatap muka dengan guru pun bisa lewat Zoom.
0: Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari pendengar Mas Theo di Magelang. Dan ini yang terakhir sebelum closing statement masing-masing dari Mbak Mentari maupun Mbak Esther. Bagi masyarakat di kota Solo dan sekitarnya yang ingin bergabung menjadi relawan atau ingin mendukung kegiatan komunitas Rumah Belajar Pancasila, bagaimana caranya?
3: Silahkan ya untuk melihat Instagram kami.
0: Baik.
3: Di Rumah Belajar Pancasila ya, kita
0: tolong diulangi Mbak Instagram
3: @rumahbelajarpancasila.
0: Lalu
3: itu akan ada postingan untuk open recruitment. Jadi khusus untuk semua warga di kota Solo yang tergerak hatinya ya untuk membantu mengajar, karena kita sedang butuh banyak pengajar Kak. Kita pengennya ya di akhir tahun ini kita bisa move tidak hanya di Kelurahan Joyosuran tapi di kelurahan-kelurahan yang lain ya, kayak kemarin di Gilingan kita juga sudah dapat ACC gitu ya dari Pak Lurah ya. Di Kauman juga di beberapa titik-titik kelurahan itu sudah ready, tapi kita masih membutuhkan banyak sekali pengajar. Karena tidak mungkin satu pengajar untuk roadshow gitu ya di beberapa kelurahan ya. Jadi silahkan untuk semuanya
0: kejar tayang ya.
3: Yang mau join sebagai pengajar nanti bisa di Instagram kami ada link pendaftaran, ya link pendaftaran di bit.ly/relawan

0: ya, tidak lagi memikirkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita sendiri, tapi kita mulai melihat apa yang ada di sekitar kita, kebutuhan yang ada di sekitar kita, terutama pendidikan ya di anak-anak, karena kita tidak bisa berjalan sendiri, kita baik, tidak bisa untuk mengerjakan kota ya, satu bangsa ini sendiri. Siapapun kan di sana, kalian dibutuhkan ya untuk bergerak ya bersama dengan kami maupun dengan apa yang kalian bisa kerjakan untuk menjadi jawaban gitu ya, dengan apa yang masalah yang ada di sekitarmu. Itu kalau kalian tergerak untuk pendidikan ya, bisa bergabung dengan rumah belajar Pancasila, karena kita percaya pendidikan itu adalah salah satu hal, cara yang paling efektif untuk kita bisa merubah peradaban bangsa ini untuk lebih baik lagi.
1: Baik, terima kasih Kak Mentari. Sekarang giliran Kak Esther.
2: Ya, terima kasih Kak. Satu hal tadi yang melengkapi apa yang Kak Mentari sampaikan, rumah belajar itu bagian kecil sebetulnya ya. Tapi ketika ada orang-orang yang mau bergotong royong, itu dampaknya akan semakin besar gitu. Jadi kita buka ruang sama-sama, kesempatan untuk orang-orang mau bergerak, kita mau sama-sama bergandeng tangan, tidak hanya untuk pendidikan, tapi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama. Salah satunya kalau saya bilang, pendidikan ini bisa, selain ada peradaban tadi, mempengaruhi banyak hal. Kita pegang masa depan lewat pendidikan. Ayo kita sama-sama tinggalkan waktu sebentar ya, tinggalkan kenyamanan kita sebentar. Yuk kita datang, turun, langsung bantu, lihat apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Mentari dan juga Mbak Esther yang sudah hadir dan berbagi cerita yang menginspirasi malam ini di obrolan komunitas Surakarta malam ini dari RRI Pro 1 FM Surakarta. Dan tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam. Ini kalau diteruskan sebenarnya menarik ya, karena kaitannya dengan pendidikan. Nah itu dia, insya Allah ya, atau suatu waktu insya Allah kita berjumpa kembali untuk mengobrolkan hal krusial ya, yang terkait dengan pendidikan anak-anak Indonesia ini ya. Dan sekali lagi juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bertanya, menyimak atau mendengarkan dari kediaman Anda masing-masing. Jangan lupa untuk terus mendengarkan program-program menarik lainnya di RRI Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa tilik Instagram juga ya, @rumahbelajar_pancasila ya. Betul ya?
0: Rumah Belajar Pancasila.
1: Rumah Belajar Pancasila.
0: Iya.
1: Underscore-nya nggak ada?
0: Nggak ada.
1: At Rumah Belajar Pancasila.
0: Ya.
1: Nah, itu dia bisa ditilik ya, bagi Anda yang ingin mendukung juga, bisa menjadi relawan di dalamnya, ada cara untuk mendaftar begitu. Ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Mentari dan Mbak Esther. Selamat malam, kita akhiri obrolan komunitas malam ini. Pulangnya hati-hati,
0: ya. Ya, terima kasih.
1: Selamat malam dan sampai jumpa. Pendengar, walaupun sudah selesai obrolan komunitas malam hari ini, belum selesai Surakarta malam ini, karena saya Rifki Minov akan menemani Anda di malam hari ini sampai nanti jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Selepas ini akan Anda simak mini drama, dan setelah itu Anda bisa bergabung di segmen Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak, abang waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja, ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, bersama saya di Ruang Rindu, siaran Surakarta malam ini. Kami ajak Anda untuk atensi melalui telepon reguler di nomor 0271638055 maupun WhatsApp ke nomor 081390015525. Hari ini Selasa 4 Agustus 2026 pendengar. Di Ruang Rindu, lagu yang bisa Anda request lagu Indonesia yang rilis di tahun 2000 sampai 2010. Lalu tema di malam ini, di segmen Ruang Rindu siaran Surakarta malam ini, adalah jika Anda bepergian, haruskah menggunakan kacamata gaya untuk berlindung? Entah kacamata bening atau kacamata hitam maupun kacamata yang berwarna lainnya. Apakah harus memakai itu untuk melindungi indera penglihatan ya ketika bepergian? Hanya kacamata gaya begitu. Silakan bergabung. Oh, sudah ada Bapak Kris di Tasikmadu yang menelpon lewat WhatsApp. Akan saya angkat. Selamat malam Ruang Rindu, Bapak Kris.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Bapak Kris, sehat di Tasikmadu?
2: Madu sehat, walafiat.
1: Sehat walafiat. Bapak Kris kalau...
2: Bisa on air.
1: Oh, alhamdulillah rezeki. Ya. Rezeki. Baik. Bersilaturahmi di malam hari ini via Ruang Rindu adalah sebuah rezeki, ya Pak Kris. Ya.
2: Betul dong.
1: Betul.
2: Number one.
1: Number one. Is numero uno.
2: I don't know.
1: Numero uno nomor satu, Pak. Bahasa Italia. Yang ada di iklan kopi gitu. Zaman dulu. Nadine, cappuccino buatanmu numero uno itu Pak Kris.
2: Itu bahasa Italia Mas ya?
1: Iya, Italiano.
2: Berapa tahun di Roma Mas?
1: Iya, saya belum pernah di Roma Pak. Sebentar, numero uno. Numero uno bahasa Italia. Oh ya. Maaf. Iya, bahasa Italia dan bisa digunakan di Spanyol Bapak.
2: Begitu. Ya karena Italia itu anak turunnya dari Bangladesh, kawin sama Yunani.
1: Lah, mengapa begitu Pak Kris?
2: Punya putra dua, namanya Ita dan Lia.
1: Ita dan Lia akur itu ya Pak ya?
2: Ibunya Yunani, bapaknya Bangladesh.
1: Oh, Bangladesh dan Yunani, baiklah.
2: Terus dibesarkan tadi di Spanyol.
1: Iya, dan di Italia juga, Italia.
2: Oke.
1: Pak Kris, kalau bepergian, Anda... harus menggunakan kacamata gaya untuk melindungi indera penglihatan tidak Bapak? Seperti kacamata gaya hitam atau bening ketika bepergian. Itu tema kita di Ruang Rindu.
2: Saya punya dua Mas.
1: Oh.
2: Satunya hitam. Kotak seperti punyanya Chong Yun Fat itu Mas.
1: Oh Chong Yun Fat ya. Baik. Nah,
2: satunya punyanya artis Indonesia itu siapa?
1: Siapa Pak?
2: Yang pakai kacamata panjang itu Mas.
1: Ian Kasela.
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Ian Kasela kan sering memakai kacamata juga. Siapa, Pak? Hitam ya?
2: Iya.
1: Hitam.
2: Yang nyanyi
1: apa?
2: Cinderella itu loh.
1: Lah iya, Ian Kasela, Raja, band Raja.
2: Oh, Raja, maksud saya Raja.
1: Iya, vokalisnya Ian Kasela.
2: Itu tergantung, Mas.
1: Oh tapi tergantung situasional.
2: Situasinya.
1: Ya situasinya. Oh baik. Tapi tidak harus gitu ya Pak ya.
2: Tidak harus.
1: Tidak harus situasional.
2: Masih ingat Chong Yun Fat ya?
1: Masih Chong Yun Fat itu menemani masa kecil saya Pak.
2: Oke itu seangkatan saya dulu.
1: Wih, jangan-jangan dulu main bola sore-sore hampir maghrib barengan ya?
2: Iya Pak. Masih itu sebelum biar ada dulu selesai baru pulang.
1: Dari lapangan ke rumah agak-agak kotor dimarahin emaknya ya Pak ya. Habis main bola.
2: Terus waktu itu
1: ya.
2: Mandinya kan ngantri. Di rumah itu.
1: Ya,
2: karena
1: ya.
2: Kan cuma satu dulu.
1: Betul, betul. Baik Bapak Kris di Tasikmadu silakan request lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010.
2: Kalau hanya ingin tahu itu masuk enggak Pak?
1: Republik.
2: Republik.
1: Saya cek dulu ya Pak ya, sembari njenengan mengirimkan salam-salamnya. Silakan.
2: Oke,
1: Pak.
2: Selamat malam buat Bunda Tanti, Pak Beni, Jartini, Burakil, Bu Agustin, dan Bu Mulus Desta, Bu Elisa, Bu Jasri, Mbak Endang Solo Baru,
1: baik.
2: Temani, Bu Arjo, Mas Wais, ada Mbak Rere. Lagunya masuk enggak?
1: Masuk Bapak. Tahun 2006 okay. Rilisnya Pak.
2: Pak Bambang Murdo, Pak Muradi, Pak Tri, ada Kak Bima, Cikling, terus Citra Muahmua, Binem Bu Yuni, Mas Andi di Batam, dan Bu Gati, Siti Aisyah, Bu Farida, Kak Uja di Bintoni, Mbak Dewi di Ponorogo, dan yang lain menyusul nanti Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Kris di Tasikmadu, lagunya
2: nanti
1: ditunggu.
2: Sama diresapi sairnya ya Mas.
1: Wih mantap.
2: Itu loh Mas, main resapi. Pianonya itu loh.
1: Iya, itu main piano yang tidak sembarang
2: tidak
1: main
2: sembarang
1: ya.
2: Saya pasti keselio satu.
1: Itu dia Pak. Baik, terima
2: oke,
1: kasih.
2: Gitu, Mas.
1: Siap.
2: Makasih.
1: Sama-sama Bapak Kris, terima kasih kembali. Dari Tasikmadu ada Bapak Kris yang sudah menelpon di Ruang Rindu. Kali ini ada telepon dari WhatsApp pula dari Ibu Endang Sukoharjo. Tadi saya mau angkat tetapi sesinya habis ya. Ibu Endang di Sukoharjo, silakan untuk bisa... Ah, ini dia. Akhirnya bisa saya angkat. Selamat malam Ruang Rindu, Ibu Endang.
3: Selamat malam, Mas Rizky.
1: Inji, sehat Ibu Endang? Sehat. Mohon maaf Ibu sebentar lagi. Ini suara Anda kecil ya saya terima, tapi suara saya ke Anda bagaimana Ibu?
3: Jelas itu Mas.
1: Jelas. Oh iya, ini sekarang sudah jelas Ibu.
3: Sudah jelas. Ibu.
1: Sudah.
3: Oh, volumenya tadi.
1: Iya, Ibu Endang,
3: volumenya
1: jenengan
3: tadi.
1: Gimana Ibu?
3: Tadi saya suaranya volume HP saya.
1: Oh iya ya. Kurang kencang dikit nggih Bu nggih.
3: Iya, sekarang udah.
1: Sampun. Ibu, kalau jenengan bepergian lebih suka memakai kacamata gaya bening, hitam atau tidak untuk melindungi indera penglihatan Anda?
3: Tiap pergi pakai kacamata, di rumah juga pakai kacamata karena mata tua.
1: Oh baik, karena itu untuk menunjang.
3: Tapi kacamata hitam itu saya kok nggak pede tuh Mas.
1: Ya biasanya kalau untuk bepergian yang agak jauh melindungi indera penglihatan ya menggunakan kacamata hitam supaya tidak terkena debu. Tapi emang setiap hari menggunakan gih panjenengan Ibu Endang?
3: Iya karena kan nggak kelihatan angka-angka.
1: Oh nje untuk penunjang
3: ya,
1: agar.
3: Ya bagus yang hitam Mas panjenengan.
1: Bagaimana?
3: Lihat orang bagus gak kaitan dengan itu. Lihat jaringan gak kaitan dengan
1: iya. Kalau ngelihat saya nanti pas dilepas kacamata Anda, saya jadi malah cantik Bu. Enggak Bu.
3: Jaringan itu usianya kayak anakku nomor 2 loh Mas.
1: Oh iya. Oh kelahiran 98 juga Ibu, anak Anda itu.
3: Iya, selisih 3 bulan.
1: Oh tapi cowok?
3: Cowok.
1: Oh, iya. Cowok. Tapi saya juga tetap cowok kok, Bu. Enggak cantik kok, Bu.
3: Oh, gitu.
1: Nje.
3: Cowoknya kan ganteng.
1: Iya, dong. Ibu request lagu nopo? Indonesia rilis tahun 2000
3: dari
1: sampai 2010.
3: Astrid,
1: yang judulnya?
3: Rasa.
1: Ya, baik. Saya
3: tentang
1: cek.
3: Rasa.
1: Saya cek terlebih dahulu ya, Ibu, tentang rasa dari Astrid sembari Anda mengirimkan salam-salam. Salam-salamnya, Ibu.
3: Salam untuk Bu Modesta, untuk Mbak Citra Mua, untuk Mbak Felicia, Bu Yuni, Bunda Tanti, Bu Igati, Bu Elisa, Bu Rere, Pak Wes, Mas Andi, Mas Bima, siapa lagi, Bu Kinem, Pak Kapuja, dan semuanya saja. Untuk Mas Rifki, semangat tugas malam. Tidak ngantuk, tidak capek, nanti kundurnya hati-hati.
1: Terima kasih.
3: Gitu nggih, Mas.
1: Sampun cekap niki. Salam-salamipun.
3: Saya anakku pokoknya.
1: Iya. Terima kasih dianggap seperti putra sendiri oleh Ibu Endang di Sukoharjo. Ibu lagunya lagu Anda sudah saya cek dan masuk lagunya Bu, nanti akan saya putar nggih.
3: Oke, makasih Mas.
1: Sama-sama Ibu Endang di Sukoharjo, matur nuwun. Dari Ibu Endang di Sukoharjo kali ini ada Ibu Puja di Bintuni, Papua, akan saya angkat dan saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu Ibu Puja. Halo Ibu Puja, bisa mendengarkan saya?
4: Selamat ubur-ubur ikan lele, apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah baik Ibu, wow pantunnya langsung ubur-ubur ikan lele.
4: Ubur-ubur ini sudah terkenal di Serere Surakarta.
1: Iya Ibu.
4: Jadi saya belum masuk, saya pasti ada yang tanya ubur-ubur sudah masuk.
1: Ibu Puja memang punya hal yang istimewa dengan ubur-ubur ikan lelenya.
4: Iya benar gitu. Sehat? Cuma di RRI Surakarta saja, RRI lain tidak.
1: Asik, terima kasih kepercayaan Ibu Puja kepada RRI Surakarta.
4: Iya, apalagi kadang pagi monitor, kalau pas lagi kerja sambil monitor ya, kalau bisa saya gabung, saya gabung. Tapi yang mati ya WA saja.
1: Terima kasih ya Ibu Puja. Sehat ya Ibu di situ?
4: Iya.
1: Sehat Ibu di sana?
4: Sehat begitu. Cuma di kami di Papua ini ada beberapa tempat yang panas, belum ada turun hujan.
1: Oh baik, kemarin Solo sempat turun hujan sebentar Ibu.
4: Oh di sini tadi pagi saya pergi kerja, saya sangka hujan, padahal cuma embun.
1: Oh
4: embun menutupi kabut lah begitu, menutupi hampir lingkungan.
1: Iya, kemarin Solo juga hujan tapi sebentar sekali Ibu. Saya lupa harinya apa.
4: Oh, sama, kalau di sini kemarin hujan cuma dia cuma singgah saja, dia transit tapi dia terbang kembali lagi.
1: Hujannya ngeprank ya Ibu ya.
4: Iya, hujan deh paling keren sekali.
1: Ibu Puja kalau bepergian, Ibu tipikal yang memakai kacamata bening atau hitam yang untuk gaya dan untuk melindungi indera penglihatan atau tidak, Ibu?
4: Kalau macam saya lebih senang pakai kaca untuk melindungi mata. Kayak kacamata gaya begitu, tapi kalau sekarang kan saya tidak bisa juga untuk menggunakan kacamata sembarang karena saya mata kan sudah minus gitu.
1: Oh baik.
4: Pakai kacamata untuk kerja juga ada kan, kacamata dua, satu kerja, satu untuk kacamata biasa untuk jalan saja.
1: Oh gitu. Baik, sering dipakai Bu yang
4: kacamata Ray-Ban lagi sudah tidak mau saya. Oh. Memang sih ada koleksi, mungkin saya malas.
1: Oh baik, kalau bertamasya paling ya Ibu Anda pakai?
4: Iya. Kalau tamasya juga, aduh, sudah tidak begitu juga.
1: Oh.
4: Tamasya apalagi kalau saya pergi ke kota-kota besar kayak ke Jakarta kemana itu, sudah kacamata biasa saja.
1: Baik, oke Ibu. Lagu.
4: Penting bisa lindungi mata itu saja.
1: Iya Ibu. Lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010 yang ingin Anda request lagunya siapa Ibu?
4: Bintang Sudah Anima.
1: Mohon maaf Ibu, apa?
4: Anima Bintang.
1: Oh, Anima Bintang. Baik, saya cek sembari Anda mengirimkan salam-salam Ibu untuk siapa saja.
4: Oke, lagu ini spesial buat Mas apa ya, Rizky kah?
1: Iya Ibu, betul Mas Rifki.
4: Aduh, sama dengan adik saya namanya Rizky.
1: Oh, baik.
4: Adik Rizky Putra.
1: Salam untuk adik Ibu ya, dari saya.
4: Aduh, adik saya itu badannya besar apa. Kita badan sepanggal-sepanggal, tapi dia badan ibu besar, tinggi.
1: Wah.
4: Oke baik, salam juga buat Pak Kris.
1: Baik.
4: Terima kasih ya Pak Kris, buat Ibu Kinam, Ibu Menti, buat Ibu Elisa, Ibu Yuni, Mbak Dewi, Mbak Citra, Ibu Rukapi Rudi, Ibu Bigati di Wonosobo, tadi di Bogor, buat Pak Rudi, buat Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira. Pokoknya untuk semuanya sejak tempat terkecuali.
1: Baik.
4: Saya buat Mas Rizky lagi bertugas, sudah sampai di penghujung acara. Pulangnya hati-hati.
1: Terima kasih.
4: Ingat, kejahatan ini ada di mana-mana, jadi jalannya harus hati-hati.
1: Asik.
4: Sampai di rumah dengan selama.
1: Amin.
4: Lagunya boleh ada toh?
1: Ada, Anima Bintang rilis tahun 2006, aman. Saya akan putarkan Ibu.
4: Oke baik, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye juga Ibu Puja di Bintuni Papua, terima kasih. Saya akan angkat telepon di telepon reguler. Ada siapakah saya akan sapa? Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat. selamat malam Ruang Rindu, Mas Riti Minot yang ganteng.
1: Masya Allah, Ibu Rere yang cantik.
5: Aduh. Sehat selalu ya, Mas.
1: Sehat selalu, Ibu juga.
5: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Alhamdulillah.
5: Temanya apa, Mas?
1: Kalau Anda bepergian ataupun tidak, ya memakai kacamata gaya yang bening atau hitam atau warna lain, apakah sering dipakai gitu, Ibu, untuk melindungi indera penglihatan? Ya mungkin pas bepergian.
5: Pas bepergian, Mas, kan punya dua, satu hitam, satu bening.
1: J, sering dipakai itu, Bu?
5: Kadang tak pakai, kadang enggak, Mas. Kalau pertemuan-pertemuan ke teman-teman itu, Mas.
1: Oh baik, imbang ya Bu, ya kadang dipakai kadang tidak.
5: Iya, kata kalau pengen aja Mas.
1: Inji. Baik.
5: Lagunya tahun berapa Mas?
1: Indonesia dari tahun 2000 sampai 2010 Ibu Rere, monggo.
5: Tahun 2010, anu Judika bisa Mas?
1: Yang berjudul apa?
5: Judika putus atau terus Mas?
1: Putus atau terus. Saya akan cek terlebih dahulu selalu. Lalu.
5: Selamat buat Mas Rizky Munaf, keluarga saya selalu.
1: Amin.
5: Saya selalu rezeki melimpah ruah barokah ya Mas.
1: Amin. Ibu juga sekeluarga.
5: Salamnya buat Kak Uja tadi. Selamat malam Kak Uja, Bunda Maharani, Pak Benny, Tante Muherse, Pak Birudi, Pak Muladi, Cik Lingling, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Satrian, Pak Tribuyolali, Bu Lasri, terus Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Tanti, Mbak Dewi, Bu Menti, Bu Wigati, terus Bu Maria Agata, Mbak Citra Mahmoah, Yang Tunu, Lek Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Rakir, Bu Inem, Bu Yasmi, Bu Yasmi, Bu Jasri, Kak. Terus Bu Wisnu, Bu Endang, tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Mbah Tarmi, Bu Santi, terus Pak Angel, Bunda Tipa, Pak Mubi main dua-duanya. Salamnya buat semuanya ya Mas.
1: Oh Nji, oh ya tadi sembari Anda mengirim salam Ibu Rere, saya sudah cek putus atau terus dari Judika tahun 2021 Ibu.
5: Ya ganti aja yang bukan itu, anu aja.
1: Nopo?
5: Cinta di ujung napas Mas.
1: Ini Judika juga Ibu ya?
5: Bukan, Wali.
1: Oh Wali, cinta di ujung nafas ya?
5: Iya Wali.
1: Baik, saya cek dulu di ujung nafas. Salamnya sudah Ibu atau ada lagi?
5: Sudah, salamnya buat temannya aja.
1: Aduh 2020 Bu, cinta di ujung nafas.
5: Tahun 2000 ya Mas ya?
1: Iya sampai 2010.
5: Sampai 2010 siapa ya Mas? Apa Yolanda bisa kangen band?
1: Oh Yolanda kangen ya. Band. Saget tahun 2008 Ibu.
5: Ya itu ada ya Mas.
1: Siap Ibu.
5: Salamnya buat semuanya. Buat Mas Ripi tetap semangat kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan selalu ya Mas.
1: Amin, matur nuwun Ibu Rere.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, mohon izin saya akan putarkan lagu requestan Anda terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan kembali untuk berkomunikasi dengan Anda via telepon reguler maupun WhatsApp di Ruang Rindu. Jadi saya akan ke lagu-lagu Anda yang sudah di-request untuk saya putarkan terlebih dahulu. Begitu ya pendengar, masih sampai nanti jam 23.00 atau jam 11 malam Ruang Rindu yang selalu menemani Anda di malam hari ini. Sebuah lagu yang telah Anda request, saya putar mulai dari Republik dengan Hanya Ingin Kau Tahu.

0: di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Baik, pendengar, bersama saya Rifki Minov di Ruang Rindu. Siaran Surakarta malam ini pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Izinkan saya, pendengar, untuk membaca pesan WhatsApp terlebih dahulu sebelum saya berkomunikasi dengan Anda via telepon WhatsApp maupun telepon reguler. Karena ada beberapa pendengar yang sudah mengabarkan saya melalui pesan WhatsApp. Saya membaca pesan WhatsApp terlebih dahulu ya. Ada pendengar yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp, pendengar Cik Lingling atau Hirozito. Cik Lingling dalam kurung Hirozito. Kontaknya tertulis seperti itu di sini. Selamat malam Cik Lingling ya. Kata Cik Lingling, selamat malam, selamat tugas Ruang Rindu Mas Q Rifki. Selamat malam juga dan beraktivitas malam ini kutemani ya Cik Lingling. Terima kasih sudah atensi. Semoga sehat Inje. Amin, Allahumma amin. Begitupun Cik Lingling, sekeluarga semoga sehat dan baik ya. Kalau aku pergi, mesti pakai kacamata hitam, yo Mas Q, begicu. Lagunya Ruang Rindu dari Leto Injih Mas Q, makacih. Salamnya kagem beliau, Bunda Tanti, Bunda Mentik, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Rere, Bunda Wigati, Pak De Kris, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Om Andi Batam, Pak De Beni, semoga beliau-beliau semuanya sehat Injih. Ya amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagunya Injih Mas Q Rifki, selamat malam. Lah, saya juga terima kasih sekali loh Mbak Q Cik Lingling ya. Begitupun Mbak Q Cik Lingling ini juga mengirimkan fotonya saat menggunakan kacamata hitam. Ini kalau saya melihat foto Cik Lingling menggunakan kacamata hitam, wah ini seperti vokalisnya Coklat Kikan. Beneran serius, seperti Kikan Coklat. Vokalisnya Coklat bernama Kikan ya, seperti Kikan Coklat. Atau seperti vokalisnya Utopia. Siapa ya? Saya lupa namanya. Pia kali ya. Vokalis Utopia. Vokalis Utopia Ana Utopia. Oh iya, Pia Fellini. Iya. Mirip dengan Kikan Coklat, kalau tidak Pia Fellini vokalisnya Utopia, serius. Terus Harumiyuzi Hirozito, kalau pergi selalu pakai kacamata lah, yo Mas Q, kan tambah seksi dong Mas Q. Wah, bener sih. Ini cute and sexy ya, beginilah wajahku Mas Q. Kemayu ya Mas Q aku. Iya, tapi bertanggung jawab sih kemayunya. Seperti, wah, like a vokalis coklat. Or vokalis Utopia kayak Pia Fellininya Utopia atau Kikannya Coklat. Terima kasih Cik Lingling dan ditunggu ya lagunya bisa saya putar. Ruang Rindu dari Leto rilis di tahun 2005, walaupun ada yang versi rilis ulang atau

0: Ini dari band Viera. Oh, tahun 2009. Aman, Kak Nasim, saya bisa putarkan dan ditunggu nggih lagunya dari Viera berjudul Rasa Ini. Masih di pesan WhatsApp ada Kak Ayu di Solo yang juga me-WhatsApp malam hari ini. Kak Ayu di Solo bilang, "Selamat malam Kak Rifki. Tadi Ayu nonton Kak Rifki di YouTube-nya Pro 1 loh di obrolan komunitas." Wah, terima kasih Kak Ayu atensinya ya, sudah atensi sedari obrolan komunitas tadi. Kak Ayu di Solo juga bilang, "Kak Rifki ganteng dan putih, Masya Allah." Ya, ya beginilah apa adanya Kak Ayu di Solo yang cantik pula. Masya Allah ya, kali ini mungkin helm saya juga akan bertambah sempit lagi. Pas pergi, Ayu tuh pakai kacamata Kak, kalau Kak Rifki pakai tidak? Kalau saya kadang pakai, kadang tidak. Memakai kacamata gaya, saya lebih cenderung yang hitam dan saya pakai saat ingin bepergian di siang hari karena panas ya, pakai motor biar tidak silau. Saya memakai kacamata gaya berwarna hitam begitu untuk mengusir silau itu. Kalau Kak Ayu pakai kacamata ya, selalu berarti ya Kak Ayu yang cantik. Wah, tambah cantik dong ini kalau pakai kacamata ya. Sama request Cinta Monyet dari Goliat. Makasih ya, moga sehat dan bahagia selalu Kak Rifki. Amin, Allahumma amin. Kak Ayu juga sehat dan baik sekeluarga ya, dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Kak Ayu, bahagia juga selalu, amin, Allahumma amin. Terima kasih Kak Ayu. Kali ini ada Ibu Farida di Palu di telepon WhatsApp. Saya akan angkat teleponnya. Selamat malam Ibu Farida di Palu, Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mas Rifki.
0: Iya Ibu Farida di Palu. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah. Di rumahkah ini Ibu Farida?
1: Iya.
0: Lagi nyantai aja Ibu ya?
1: Lagi nyantai, lagi makan kuaci sambil monitor.
0: Ini kuacinya kuaci merek yang ada harinya itu ya Bu ya?
1: Iya, ini merek apa ini ya?
0: Hari sebelum Kemis ya Bu. Ibu Farida kalau bepergian suka pakai kacamata gaya bening atau hitam tidak?
1: Kalau bepergian itu ya, Bu Farida biasanya bawa kacamata dua, tapi nggak selalu pakai yang untuk hiasan-hiasan, nggak.
0: Oh baik. Berarti iya. Bening. Kacamata iya, bening.
1: Iya, memang gitu kan. Kecuali kalau Bu Farida lepasnya nanti tidur.
0: Oh baik. Oh ini mohon maaf Ibu, kacamata yang selalu digunakan begitu nggih?
1: Iya.
0: Baik. Eto. Untuk penunjang.
1: Tapi kalau Bu Farida ini kan mata kan sudah minus.
0: Oh minus.
1: Iya. Tapi yang Ibu Farida pakai itu yang ini ya, yang kan ada yang pakai lensanya ada dua. Kalau Bu Farida progresif.
0: Progresif baik.
1: Iya. Kalau progresif itu kan bagus, itu kan lebih ini ya.
0: Fungsional.
1: Lebih tren lagi karena
0: lebih tren. Oh iya.
1: Bijak yang kayak ada lensa di bawahnya itu ya. Nah, itu. Jadi kita menyesuaikan. Jadi kalau Ibu Farida lebih aman pakai progresif.
0: Baik.
1: Tapi kalau untuk jalan-jalan untuk apa? Jarang pakai yang ini. Paling cuma sebentar aja untuk bukan untuk gaya ya, karena untuk apa? Biasa kan kita di tempat-tempat yang ini jadi kayak ke laut ya. Ke laut.
0: Baik.
1: Iya, biasa Ibu Farida pakai itu, tapi enggak terlalu lama buka. Iya.
0: Baik. Terima kasih Ibu Farida ya yang tidak selalu memakai kacamata tapi melihat situasi dan kondisinya terlebih dahulu. Gitu ya Ibu Farida.
1: Iya.
0: Lalu tapi untuk kenapa?
1: Kalau sedang apa? Sedang monitor pakai ya.
0: Pakai. Iya, baik.
1: Pakai.
0: Pakai ya.
1: Iya.
0: Baik. Berarti ini sekarang Ibu memakai kacamata ya Ibu ya?
1: Iya pakai.
0: Oh, sekarang baik, pakai. Baik. Ibu Farida, salam-salamnya.

0: dan request lagu Anda, silahkan.
1: Minta lagu dari Pinka Pinka Mambo boleh ya?
0: Yang judulnya apa, Ibu?
1: Merindunya.
0: Pinkan, saya cek terlebih dahulu sambari Ibu mengirimkan
1: iya,
0: salam.
1: Iya, salam buat Kang Ahmad Irwan ya, yang ada di Bandung, ada Cigur dari Jakarta, ada Ayu di Masresana, ada Mbak Viola dari Makassar, ada Puja tadi yang barusan lewat ya.
0: Iya.
1: Salam sehat buat Puja. Terus ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Benijo, ada tadi Ibu Rere ya?
0: Iya, dari Wonogiri, betul.
1: Iya, Bu Rere dari Wonogiri. Ada siapa lagi? Ada Mas Gilang, Mas Faris. Ya, untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Itu kalau kalau Mas Wandi yang di ini Sidoarjo sering gabung ya, Mas Wandi?
0: Kalau bersama saya waktu itu pernah sekali atau dua kali begitu, Ibu Farida. Kalau bersama rekan saya yang lain, nah saya kurang tahu Bu. Kalau sama saya pernah,
1: oh, iya.
0: Pernah. Begitu.
1: Iya. Semoga untuk semua-semuanya ya yang lagi pantau di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam sehat untuk semua-semuanya.
0: Baik.
1: Mas Rifki, ada lagunya ya?
0: Ada, bisa. Karena lagu Pinkan Mambo yang Merindunya rilis di tahun 2007, Ibu Farida. Bisa
1: oh,
0: saya putar.
1: Iya, iya, syukurlah. Iya, makasih.
0: Sama-sama,
1: ya.
0: Ibu.
1: Nanti ditunggu lagunya Mas Rifki, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Farida di Palu yang sudah menelpon saya via telepon WhatsApp. Saya akan beralih ke telepon reguler ya, di 638055. Tadi sempat ada yang masuk, tetapi sekarang belum masuk lagi. Ah ini, masuk lagi sekarang. Baru saja saya bicarakan lagi, ada yang masuk lagi di 638055. Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, sama Uti Yuni ini.
0: Uti Yuni di Semarang, G. Sehat Uti?
2: Pangestu sak penduripun Mas Rifki sehat.
0: Alhamdulillah, Pangestu sehat Ibu. Uti maaf. Uti sehat juga saya di sini Uti. Uti Yuni.
2: Iya Mas.
0: Bisa mendengarkan suara dengan jelas dari saya?
2: Iya bisa Mas, tapi gimana ya delay ya Mas ya.
0: Iya, makanya tadi saya sempat delay. Saya merasa sempat delay, apakah terdengar suara saya di sana begitu?
2: Iya bisa Mas.
0: Oh
2: bisa.
0: Baik.
2: Tapi kadang-kadang timbul tenggelam.
0: Baik. Uti Yuni, mengenai tema malam hari ini, jika menggunakan kacamata gaya untuk bepergian, apakah Uti Yuni masih memakainya Uti saat bepergian begitu?
2: Saya itu paling nggak suka Mas pakai kacamata.
0: Oh, berarti emang dari dulu sampai sekarang jarang ya?
2: Iya. Soalnya dulu gini loh Mas, ceritanya.
0: Bagaimana?
2: Ada teman saya pokoknya. Katanya matane saya itu api. Ojo ngukoco moto katanya gitu. Moto api-api ojo dikacani. Katanya gitu. Tapi itu anu loh Mas. Long time ago when I was young.
0: Wah, iya yang udah dulu ya Uti.
2: Iya. Tapi terpaksa loh Mas.
0: Oh.
2: Nah, nomor 50 tahun saya ya harus pakai kacamata, raketa lah.
0: Nggih. Berarti emang sekarang menggunakan ya Uti panjenengan?
2: Kalau baca tok. Tapi kadang-kadang
0: oh,
2: saya anu loh Mas, bisa loh baca Alkitab tuh kan kecil-kecil ya, saya pasti bisa.
0: Mantap, luar biasa, masih jelas ya Uti ya.
2: Nah, saya waktu kecil sukanya makan itu sayuran kok Mas.
0: Makan.
2: Namanya uang desa itu pakai sayuran, makanya sayuran itu.
0: Iya, jadi bermanfaat untuk kesehatan mata juga nggih Uti.
2: Makanya nak cucu-cucu saya harus wortel apa sayuran harus mau.
0: Baik Uti Yuni, untuk lagunya ada request lagu band apa Yuni? Uti Yuni? Lagu apa? Uti?
2: Viera sudah aja yang minta ya Mas ya.
0: Inje, Viera sampun Uti.
2: Ya udah, anu aja saya tak ikutan Viera aja.
0: Oh inje, siap. Salam-salamipun Uti.
2: Salamnya untuk anu Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Ajasri, Ibu Modista, Ibu Mbak Rere, Ibu Tanti, Mbak Wigati, Ibu Endang, Kak Puja belum ya Mas ya?
0: Sampun Pak, Mbak Puja, Ibu Puja dari Bintuni ya. Papua.
2: Iya, iya.
0: Sampun masuk tadi, J.
2: Oh iya, terus Mbak Citra, Dewi, terus apa? Pak Kembak Res, Pak Muladi, Ki Asem Gede, dan Pak Tri, semuanya.
0: J, baik.
2: Mas Rizky,
0: J. Uti,
2: Sugeng Tugas, sehat selalu Mas Rizky.
0: Amin Uti juga sekeluarga, J.
2: Tuhan selalu memberkati.
0: Amin, mas. Allahumma amin.
2: Mas, mas, tak tanya sedikit mas.
0: Boleh Uti.
2: Kalau Dude itu, Dude Erlino itu 2 Desember ya mas ya.
0: Nopone bu, tanggal lahir?
2: Iya, lah tapi kalau Mas Rifki kok Minov itu apa? November ya mas, tapi Minnya apa?
0: Kalau Minov itu nama entertain dari saya masih di Pro 2 gitu Uti Yuni.
2: Oh
0: iya.
2: Ya kira Mei itu Doremi 3 November.
0: Tapi cocok sih ya Uti kalau tafsirannya seperti itu.
2: Iya, kan soalnya Dude 2 Desember.
0: Iya.
2: Apa Minov itu anu 3 November gitu.
0: Boten Uti nama hiburan mawon Uti Yuni.
2: Oh iya ya,
0: sama-sama Uti Yuni. Baik, dari Uti Yuni di Semarang kali ini ada Ibu Elisa di Pajang yang mengirimkan atensi lewat telepon WhatsApp ya. Saya akan angkat. Selamat malam Ruang Rindu Ibu Elisa di Pajang.
3: Malam Pak Dokter.
0: Malam juga Ibu Dewan.
3: Tadi yang baru turun Bu Yuni ya.
0: Yeah, inje Uti Yuni.
3: Makasih capaannya.
0: Yeah.
3: Terus ini apa temanya?
0: Temanya ketika Anda bepergian suka menggunakan kacamata gaya berwarna atau bening, boten Bu Elisa?
3: Kalau saya itu udah kirok.
0: Oh.
3: Jadi pakai kacamata kir.
0: Oh, dokter. Jeng. Berarti saat ini nggih ngagem nggih.
3: Tiap hari.
0: Oh, jeng. Kalau bepergian apalagi, jeng.
3: Cuma kalau tidur aja nggak pakai.
0: Oh, jeng, baik. Ibu Elisa untuk lagunya, monggo silakan request lagu nopo.
3: Lagunya kalau bisa Aku Baik-Baik Saja. Aku Tidak Baik-Baik Saja.
0: Judikan, Je.
3: Judika.
0: Baik, saya cek dulu sembari Anda salam-salam Ibu Elisa, Ibu Dewan.
3: Salamnya buat Besti Kwaja. Semuanya gandul Yuni tadi.
0: Oh, Inji. Tadi sudah paket komplit. Ibu Elisa, mohon maaf, Aku Tidak Baik-Baik Saja dari Judika rilis tahun 2021.
3: Ya, Demi Cinta.
0: Krispati. Demi Cinta Krispati rilis tahun 2008. Nggih, saged niki mawon?
3: Nah, itu aja.
0: Siap.
3: Makasih tak tunggu lagunya.
0: Nggih,
3: buat besiku. Ayo semangat. Nih keluar ada Pak Dokter.
0: Nggih, siap. Matur nuwun sudah diajak rekan-rekannya, nggih.
3: Makasih.
0: Sami-sami. Nggih, Ibu Elisa di Pajang nggih atau Ibu Dewan ya, karena telah menyebut saya Bapak Dokter. Baik, pendengar mohon izin sebelum saya angkat telepon Anda di 638055 atau di 081-3900-15525. Saya mohon izin untuk putarkan lagu-lagu requestan Anda yang belum saya putarkan. Setelah itu, mari kita berkomunikasi lagi di Ruang Rindu. Lagu requestan Anda akan saya putar mulai dari Yolanda, lagunya Kangen Band di Ruang Rindu malam ini ya.

Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Wah, langsung ada penelpon yang menelpon Rifki Minov di malam hari ini, dan pastinya di Ruang Rindu. Langsung saya angkat dan saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu, dengan Anda di mana?
1: Dengan aku di sini.
0: Dengan Dewi di Ponorogo.
1: Iya, Dedek Rifki.
0: Iya, Kakak Dewi, sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Dedek Rifki sehat.
0: Alhamdulillah sehat dan baik juga.
1: Amin,
0: amin Kakak Dewi.
1: Tumben baru pulang ngeklik langsung masuk.
0: Iya, timelinenya bisa pas begitu ya. Garis waktunya bisa bersamaan
1: rezeki
0: begitu.
1: Kali ya.
0: Bagaimana?
1: Rezeki.
0: Ya, alhamdulillah rezeki anak soleh.
1: Rezeki sama Mas Rifki.
0: Rezeki dengan Kak Dewi.
1: Dengan Dedek Rifki. Ada tema nggak?
0: Bagaimana Kakak Dewi?
1: Ada tema enggak?
0: Oh, ada dong.
1: Apa temanya?
0: Temanya jika Anda bepergian suka pakai kacamata gaya bening atau berwarna tidak, Kak Dewi?
1: Kalau aku kalau lagi perjalanan pakai yang hitam.
0: Selalu ya, always.
1: Iya, kalau pas lagi di perjalanan gitu.
0: Ah, baik. Tadi pakai enggak?
1: Tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Pakai dong.
0: Wih, tadi kemana aja tuh?
1: Biasa, serterap.
0: Bagaimana?
1: Biasa di serterap.
0: Oh, panas-panas berarti ya?
1: Ya enggak, kan di bawah terap. Cuma panas udaranya.
0: Nah itu dia. Tapi enggak pakai kacamata atau pakai? Pakai ya berarti ya?
1: Ya kalau pas di serterap ya enggak pakai lah.
0: Dipakai aja, keren itu.
1: Nah, dikirain nyapain gimana gitu.
0: Ya kan, like a diva malahan ya.
1: Mati pada takut.
0: Lagunya apa, Kak Dewi?
1: Ini lagu tahun berapa ini?
0: Indonesia tahun 2000 sampai 2010.
1: Nah, kalau Fatin itu masuk nggak?
0: Yang judulnya apa?
1: Yang apa itu? Mimili Setia itu masuk nggak?
0: Fatin... Inilah akhirnya.
1: Ya, betul. Itu aku ya? Memilih Setia ya.
0: Sebentar saya. Oh, 2013 Kak Dewi.
1: Enggak masuk.
0: Apa?
1: Apa ya? Ah, Baginda saja. CINTA masuk
0: enggak? CINTA Baginda sepertinya masuk ya.
1: Iya, itu aja ya.
0: Baginda. Sembari saya cek, mungkin ingin mengirimkan pesan juga Kak Dewi.
1: Halamnya yang udah gabungan malam ada Mbak Rere, malam juga ada Eyang Tanti, Bunda Menti, Pak Kris, Pak Bambang Murdo, terus apa ya, ada Bu Endang
0: J,
1: terus siapa tuh, lupa ya aku.
0: Jawabannya langsung
1: Bunda
0: metu.
1: Bunda terus siapa tuh ya, lali lupa aku, pokoknya buat semuanya aja.
0: Anji.
1: Tidak terkecuali.
0: Siap Kak Dewi.
1: Derek sama Derek Rizky aja.
0: Derek Kakak Dewi juga saya mah.
1: Pasang ya lagunya.
0: Bisa rilis di tahun 2010 pas Kak Dewi.
1: Pak Tri juga malam ya.
0: Anji Kakak Dewi.
1: Pokoknya buat semuanya aja, tidak terkecuali. Spesial buat Derek Rizky aja.
0: Ih, makasih Kakak Dewi.
1: Semangat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Kakak Dewi yang cakep, makasih ya.
1: Oke, makasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Ditunggu lagunya Kakak Dewi. Kakak Dewi sudah masuk di telepon reguler. Kali ini saya akan beralih ke telepon WhatsApp. Ada Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Selamat malam Ibu Modesta, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Rifki Muna.
0: Minov.
2: Munov. Iya, enggak apa.
0: Enggak apa-apa, Bu. Kalau
2: ditulis, Munov, Mas, ditulis nanti saya.
0: Oh iya.
2: Apakan ya.
0: Iya, baik,
2: Dewi
0: siap.
2: Aku. Iya.
0: Terima kasih.
2: Nama yang lengkap.
0: Sama wetonnya iya. Tidak, Bu? Tidak dengan wetonnya ya.
2: Saya kuretan ya, Mas, ini.
0: Kenapa Ibu?
2: Koretan, hampir habis waktunya.
0: Iya benar, udah 10 lewat 30 menit. waktu Indonesia Barat 22 lewat 30 menit. Nah, Ibu Modesta.
2: Tapi ya makasih diterima telponku.
0: Masih saya terima sampai nanti jam 11 kurang sedikit, Ibu Modesta. Aman.
2: Iya, iya.
0: Ibu Modesta, iya. Lagunya yang ingin Anda request silahkan.
2: Tahun 2000 ya, Mas.
0: Injih, Indonesia tahun 2000.
2: Rujahanaya aja keliru.
0: Baik, saya cek terlebih dahulu. Sembari Anda mengirimkan saya
2: kan
0: salam-salam.
2: Ya, lagu-lagunya banyak yang baru, saya yang lama aja.
0: Oh, baik. Salam-salamnya?
2: Salamnya tadi, terima kasih ya Mbak Dewi. Di mana? Ponorogo ya.
0: Baik, betul.
2: Terus, makasih salamnya. Terus, buat Bapak Kris, Ibu Endang Sukwarjo, Ibu Elisa, Ibu Yuni, Ibu Tanti, Ibu Endang Cemani, Ibu Rere, Kak Puja di Papua, dan semuanya ya Mas. Nah ini waktunya sudahan.
0: Sudah
2: besok aja kirim-kirim semua dikirimi.
0: Ibu Modesta ini, mohon maaf lagunya ini berarti saya putar di Jazz Music ya atau gimana? Tahun 99.
2: Enggak apa. Ya. Saya temani Mas sampai akhir.
0: Ih, matur nuwun.
2: Radio ya.
0: Lanjut
2: biar enggak ngantuk.
0: Salamnya.
2: Makasih ya.
0: Oh, baik.
2: Terima kasih ya Mas.
0: Sama-sama.
2: Selamat berduka, semoga sehat selalu.
0: Amin, sehat selalu.
2: Sukses,
0: juga.
2: Sukses Mas masa depannya, semoga. Saya doakan ya Mas.
0: Amin, semoga cemerlang ya Bu ya. Amin Allahumma amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Matur nuwun. Siap Ibu Modesta. Doa baik Anda kembali ke Anda dan keluarga nggih Bu Modesta di Jaten.
2: Makasih. Amin.
0: Sami-sami Bu Modesta. Baik, ada yang masuk di 638055, saya akan sapa. Selamat malam.
3: Ada no malam.
0: Yang Tanti ini.
3: Iya, no ada di Wan Utop no.
0: Ya, yeah, masih lama, masih setengah jam menutup. Lagi.
3: Lagunya apa ya?
0: Indonesia tahun 2010.
3: Anang Asanti.
0: 2000 sampai 2010. Anang Asanti yang apa?
3: Yang apa?
0: Jodohku.
3: Jodohku.
0: Oh, baik. Jodohku. Lagunya Anang dan Asanti. Lalu Eyang Tanti, ini berkaitan dengan tema. Eyang, kalau bepergian suka pakai kacamata gaya yang bening atau hitam tidak?
3: Oh, kalau dulu waktu masih muda tuh nganggu nembak moto ya pakai.
0: Woi, sekarang masih kan?
3: Enggak no, wis tuwa.
0: Lah terus kalau bepergian untuk melindungi penglihatan bagaimana, Eyang?
3: Lah enggak pernah naik motor.
0: Kalau pas dibonceng?
3: Iya.
0: Oh.
3: Kalau naik moto ya pakai.
0: Oh, ngoten. Pakai ya. Dibonceng pun juga pakai nggih.
3: Ya, naik motor.
0: Oh, naik motor. Hitam ya? Atau bening, Eyang?
3: Bening ada, hitam ada.
0: Oh, inci. Tapi udah jarang kok, Eyang, inci, naik motor.
3: Jarang. Tua, jarang tuh mbak motor.
0: Dibonceng pun juga jarang ya, Eyang? Pas dibonceng pun?
3: Dibonceng ya, kadang-kadang.
0: Iya, penggunaan kacamatanya jadi berkurang ya, Eyang, ya?
3: Iya. Pak Rifki, nama tugas ya.
0: Matur nuwun Eyang, lagu ini pun request napa?
3: Loh. Kan udah.
0: Maaf. Tadi saya belum saya sampaikan Jodohku Anang Asanti. Maaf enggak bisa masuk Eyang karena 2011 kenapa? Rilisnya.
3: Apa ya?
0: Iya, tapi kalau misal saya putar di Jazz Music bagaimana?
3: Kasandra.
0: Oh, baik. Kasandra yang cinta terbaik?
3: Iya.
0: Saya cek ya Ibu, Eyang. Untuk salam-salamnya Eyang silakan.
3: Buat Nani Lingdi selamat malam. Buat Bu Yuni, Bu Modesta tadi.
0: Je.
3: Bu Lisa, Bu Gina, Bu Ginem, Mbak Rere, Kak Dewi. Terus Pak Kres, Bu Kres, Om Benny, Tante Citra, Mbak Menti, Mbak Cici, Tante Indri Sartalo. Buat semua kabar, oh Bu Endang Cemani, Endang Sukarjo.
0: Jih.
3: Nanti ya, Bu Jati lama enggak on air ya?
0: Ibu Sinten?
3: Wigati.
0: Ibu Wigati. Iya. Iya.
3: Ah, demen saya ya.
0: Iya, bisa jadi yang. Iya, saya juga baru menyadari lama tidak muncul.
3: Wigati.
0: Jih.
3: Bu Umi Karim, Ulik Karim, Api Rudi, Mbok Nah. Buat semua kabar ya.
0: Jih,
3: siap. Nunut yang komplit. Mbak Rizky, bisa toh?
0: Ah, Eyang Tanti ngapunten, Yang Cinta Terbaik ini 2017 rilisnya, Eyang.
3: Lah. Ya engko dil muter sok mben ya.
0: Pas jazz music mawon setelah jam 11 malam. Nggih, ya.
3: Mbak Rizky.
0: Nggih.
3: Nanti pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih. Boleh
3: ngantuk dulu loh sebelum sampai rumah.
0: Siap, Eyang.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam Eyang Tanti. Eyang Tanti sudah menelpon saya di malam hari ini. Dan izinkan saya untuk membaca pesan WhatsApp ya pendengar, dari Anda yang sudah masuk di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ganteng, Masya Allah. Selamat malam juga Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat yang cantik. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat yang cantik juga baik dan sehat ya. Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Mas, lagunya dari ST12 judulnya Yang Gula Semut, kalau bisa diputar ya. Ini spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat Dede di Kalimantan Barat juga. Lalu buat Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Citra, Mbak Ria, Kak Citra Muah, Bu Elisa, Bu Mentik, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi. Yang baca makasih aja Mas Q. Sama-sama Kakak Q. Aku lagi maaf. Saya akan cek terlebih dahulu ya Kak Siti Aisyah, lagu Gula dan Semut dari ST12 ya. Apakah bisa diputar? Kalau keluar dari rilisan lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010, nanti akan saya putar di Jazz Music. Begitu ya. Untuk Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, atau mungkin Kak Siti Aisyah ingin mengganti lagu lain, boleh ya. Silakan Anda bisa mengirimkan lagi untuk mengganti lagu ST12 Gula dan Semut ya. Ini setelah saya cek, oh, Gula dan Semut dari ST12 rilis tahun 2009. Bisa Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagu yang Anda request ST12 dengan judul Gula dan Semut, saya putarkan di Ruang Rindu malam hari ini. Begitu. Kemudian ada Ibu Endang di Sukoharjo lagi yang mengirimkan pesan WhatsApp setelah tadi sudah menelpon saya dan request lagu ya. Katanya, oh, sembari memotokan foto putranya. Ini Mas, anakku yang seumuran jenengan. Gitu. Oh iya, ini anaknya Ibu Endang atau putranya Bu Endang di Sukoharjo ya. Seumuran dengan saya, kelahiran 98. Terus Ibu Endang di Sukoharjo juga mengirimkan foto saya. Anak lelakiku nomor 2. Ganteng kan Mas? Iya, wah, terima kasih. Saya termasuk putranya Bu Endang di Sukoharjo juga ya. Tapi kok namanya bisa Minov ya Mas? Jadi begini Bu Endang di Sukoharjo, saat saya di Pro 2, saya dipilihkan nama acak, nama hiburan, dan tercetuslah Minov begitu saja, tidak ada arti lain. Jadilah Rifki Minov. Begitu Ibu Endang di Sukoharjo. Terima kasih ya Ibu Endang ya. Saya akan beralih di line telepon 638055 yang sudah masuk di Ruang Rindu. Ada siapa? Selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Rifki Minov.
0: Selamat malam Ibu Martini rasa stroberi.
4: Ya, aku nggak lupa sama aku.
0: Tidak dong.
4: Aku saya Mbak Martini rasa stroberi lo ya.
0: Inje, saya nggak pernah lupa.
4: Oh, seperti itu.
0: Iya. Sehat?
4: Alhamdulillah selalu sehat dan tetap eksis lah ya.
0: Mantap, luar biasa Kak Martini.
4: Mari kita sehat dan semangat ya.
0: Iya, alhamdulillah saya sehat dan semangat ini.
4: Mari tugas aku.
0: Boleh, nopo?
4: Lagunya Mendua.
0: Lagunya siapa?
4: Dari Astrid.
0: Mendua Astrid Onje, ya. Siap.
4: Putuskan untuk mendua.
0: Oh.
4: Catkan cinta yang terakhir.
0: Oh iya, tapi mohon maaf ini Ibu Martini, Mendua dari Astrid rilis tahun 2013.
4: Yang itu nggak masuk.
0: Iya, yang bisa rilis tahun 2000 sampai 2010.
4: Lalu cinta pertama.
0: Sani.
4: Ya.
0: BCL.
4: Oh, BCL.
0: Oh, Inje.
4: Mami, Sani itu ya?
0: Ya, tahun 2006 bisa ini untuk ya, saya putar.
4: Lagu itu aku senang banget dulu.
0: Asik.
4: Lagi tahun 2010.
0: Baik, siap. Lalu ini salam-salamnya untuk siapa saja?
4: Ini salamnya untuk Mas Iki aja.
0: Wih, terima kasih Bu Martini, mantap Mama jiwa.
4: Aku nggak pernah dijelang di Radio Persatu.
0: Terima kasih, mantap luar biasa.
4: Mereka sudah lupa sama Mbak Martini ya?
0: Nggak, belum, saya nggak pernah lupa, bukan belum malah.
4: Aliki.
0: Inje, Ibu Martini.
4: Aku mau Pak berbantu sama Mas Iki.
0: Wes, silahkan, saya tunggu.
4: Ya iyalah, masa iya ya dong.
0: Weh, mulan aja dibelah bukan dibedong.
4: Kayu makan ketomat.
0: Cakep.
4: I love you sampai kiamat.
0: Cakep. Aduh, langsung nih helm saya nanti habis ini sempit nih.
4: Ada apa lagi?
0: Boleh, silahkan.
4: Neng Ruki tuku sandal sepit.
0: Cakep.
4: Mas Riki suka duit.
0: Amin, cakep, amin, amin, Allahumma amin. Ibu Martini juga ya.
4: Cobanya tebal, terus ini tanggal muda lah ya.
0: Iya.
4: Dan 17 Agustus, nanti diramaikan ya.
0: Yes, siap, full senyum ini 17 Agustus.
4: Ya, selalu merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Betul. Je?
4: Selamat bertugas, semoga
0: amin.
4: Usahanya lancar.
0: Amin.
4: Diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Rezekinya melimpah.
0: Amin.
4: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
4: Dilancarkan usahanya.
0: Amin.
4: Bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin. Allahumma amin. Matur nuwun.
4: Selamat sore. Aku rindu kalau menyare.
0: Cakep. Pasti.
4: Paling sayang. Paling di
0: cakep. Sami-sami Ibu Marta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Martini rasa stroberi. Terima kasih, J. Lalu saya beralih ke pesan WhatsApp, J. Pendengar, ada Cik Lingling yang mengirimkan pesan WhatsApp lagi. Oh, mengirimkan fotonya tanpa menggunakan kacamata, gaya. Dengan bilang ini wajah asliku Mas Q, kalau nggak pakai kacamata Mas Q cantik nggak Mas Q, hehehe, kemayu ya Mas Q, aku enggak aman, enggak ada kemayunya. Tapi pun kalau kemayu, ini kemayu yang bertanggung jawab ya, Cilingling. Wah, betul ya, Anda ketika tidak menggunakan kacamata seperti Kikan Coklat maupun Pia vokalisnya Utopia ya, dan ada sedikit mirip juga dengan Ibu Mutia Hafid, Menkom DG Republik Indonesia. Wah, cantik ini. Kemayu tapi bertanggung jawab ya, karena cantik ya. Wow, wow, wow. Makasih lagunya udah diputarkan Mas Q, selamat malam, kata Cik Lingling juga. Baik, makasih juga Cik Lingling. Dan wah, awet muda Cik Lingling. Ya, cantiknya udah kayak Ibu Mutia Hafid mirip dengan Menteri Kom DG Republik Indonesia, Bu Mutia Hafid. Mirip juga dengan Kikan Coklat maupun Pia dari band Utopia. Begitu Cik Lingling, wow luar biasa. Terima kasih Cik Lingling ya. Pas lagi pakai kacamata tuh elegannya dapat banget nih Cik Lingling nih. Masya Allah. Baik, dari Cik Lingling saya juga beralih ke WhatsApp dari Bapak Noyo Wiyoto di Wonogiri yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp. Katanya, selamat malam Mas. Selamat malam juga Bapak Noto Wiyoto di Wonogiri. Salam kenal, saya Rifki Minov. Bila waktu cukup, saya minta lagunya Wali Cari Jodoh, matur nuwun, saking Pak Noyo Wonogiri. Jih, mangke kula cek rien lagu Wali Cari Jodoh bisa saya putar atau tidak. Apakah rilisnya di tahun 2000 sampai 2010? Ngoten nggih, Pak Noyo di Tenggorumien, kalau bisa saya putar nanti. Saya akan putarkan lagu-lagu Anda yang sudah Anda request ya, pendengar, yang akan saya mulai dari Goliath dengan lagunya berjudul Cinta Monyet.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erbrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

0: Baik pendengar, terima kasih atas atensi Anda yang masih mendengarkan siaran Surakarta malam ini. Atensi Anda yang juga sudah ikutan segmen Ruang Rindu. Atensi Anda yang sudah bergabung di segmen Ruang Rindu di siaran Surakarta malam ini. Semua atensi Anda, baik yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp melalui WhatsApp ke nomor 081-3900-15525, yang juga sudah menelpon via telepon WhatsApp maupun telepon reguler ya, atau Anda yang mendengarkan saja dimanapun Anda berada, semuanya Rifki Minov ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan Ruang Rindu kali ini bergeser ke segmen selanjutnya, ada Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara di siaran Surakarta malam ini. Hingga nanti jelang perpisahan kita di menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Begitu. Ada beberapa lagu ya yang belum saya putar ketika di segmen Ruang Rindu, akan saya putar juga di segmen Jazz Music ini. Kalau saya tidak salah, masih ada 2 lagu Anda yang belum saya putar di segmen Ruang Rindu, dan pasti akan saya putar di segmen Jazz Music ya. Ada lagu Wali Cari Jodoh, ini requestan lagu dari Bapak Noyo Wiyoto di Wonogiri, dan Ruth Sahanaya dengan Keliru, ini requestan lagu dari Ibu Modesta di Jaten Karanganyar. Saya akan putar lagu request Anda di Jazz Music. Baik, sudah jam 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda simak Jazz Music di siaran Surakarta malam ini. Selamat menikmati deretan lagu Indonesia dan mancanegara.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

6 dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi

0: kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
3: Rabu pagi yang ceria, pendengar, hadir menyapa Anda dan saya tentunya di hari ini. Dan senang sekali saya Wiwi Martani menyapa Anda kembali melalui Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Surakarta pagi ini. Apa kabar Anda? Semoga sehat semuanya ya, dan tentu saja bahagia dan siap bersama kami menikmati suasana pagi hari sambil mempersiapkan pekerjaan dan agenda kerja kita hari ini. Dan di sepanjang yang pagi hari ini pendengar, nanti kita akan berbicara tentang wisata budaya Sekaten. Dan perbincangan pagi hari ini pun akan kami akan menghadirkan para tokoh dan juga pakar di dunia budaya di Kota Surakarta. Ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono SEMM, dan juga Profesor Dr. Bandi Sudardi M. Hum, Guru Besar Filologi FIB UNS Surakarta. Pasti seru perbincangan kita hari ini. Untuk itu pendengar, nanti kami buka line telepon dan juga WhatsApp ya di 638055 maupun 081 3901 5525, untuk Anda bisa menyampaikan pendapat dan komentar Anda serta tanggapan Anda tentang tema atau topik kita hari ini. Baik pendengar, kami akan segera membuka Surakarta pagi ini dengan religi pagi. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rashid, membacakan surat Al-A'raf ayat 1 hingga 25. Kemudian siraman rohani agama Islam akan disampaikan oleh Ustadz Mufti Adin dengan judul Wahyu Pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.

Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala bihu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

0: Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafiu masidah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi awalam bitakwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah memberikan rahmat serta maghfirah untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha pemurah dan pengasih, yang memberikan kepada makhluknya hidup dan penghidupan, dan khususnya kita orang-orang yang beriman kepadanya, Allah berikan keutamaan yang lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Bahwasannya orang yang beriman diberikan kenikmatan oleh Allah dengan lezatnya iman dan juga nikmatnya agama Islam untuk mengarungi kehidupan yang fana ini, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, keselamatan dan keamanan, baik pada saat di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan Allah husnul khatimah insyaallah, dan juga Allah berikan kepada kita insyaallah digolongkan hamba-hambanya yang berhak meraih surganya. Amin, Allahumma amin. Para pendengar RRI rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah saya sampaikan pada kajian pekan-pekan yang lalu, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil hingga remaja dan dewasa telah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi perbuatan yang keji atau maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaganya hingga di usia dewasa. Dan pada saat mendekati umur 40 tahun, disinilah kemudian Rasulullah mulai ada kecenderungan pada diri beliau atas titah Allah untuk melakukan uzlah. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan sampaikan, yaitu di dalam tema menyepinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dan memperolehnya wahyu yang pertama kali. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena keinginan dan juga kecenderungan yang Allah berikan kepadanya, kepada hal-hal yang baik. Beliau melihat di satu sisi ada keadaan di tengah-tengah masyarakat yang carut-marut dari sisi akhlak dan juga tradisinya yang menyembah kepada patung-patung yang tidak memiliki kekuatan apapun dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang nista. Maka Allah memberikan dan menggerakkan kepada Rasulullah SAW di usia mendekati umur 40 tahun. Rasulullah SAW digerakkan oleh Allah untuk melakukan uzlah atau menyepi atau tahannut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan rasa senang di dalam dirinya untuk menyepi, menyendiri di gua Hira, yaitu gua yang terdapat pada bukit yang terletak di arah barat laut kota Mekah. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyendiri dan beribadah di gua tersebut selama beberapa malam. Kadang-kadang 10 malam, kadang-kadang lebih dari itu, bahkan kadang selama 1 bulan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah sebentar untuk mengambil perbekalan dan kembali lagi ke Gua Hira. Hal ini terus berlanjut hingga datangnya wahyu di tengah-tengah uzlah beliau tersebut. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam Fikih Sirah menyampaikan tentang perenungan dan pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa uzlahnya, menyepinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Bahwasannya khalwat ataupun penyendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasannya begitu pentingnya menyendiri bagi seorang muslim, seorang dai khususnya, agar mendapatkan kebersihan hati dengan melaksanakan ibadah dan berzikir kepada Allah Ta'ala pada saat beruzlah. Sebagaimana kita tahu bahwasannya setiap manusia itu memiliki bawaan dan sifat-sifat yang tidak baik, seperti halnya sombong, ujub, membanggakan diri, dengki, riya, dan juga mencintai dunia. Nah, sifat-sifat yang berbahaya tersebut tidak bisa terobati kecuali dengan menyendiri, bertafakur lebih dalam betapa lemahnya diri manusia, betapa kurangnya yang ada di dalam diri kita, dan bersamaan itu selalu mengharap pertolongan Allah. Kemudian bertafakur betapa pedihnya siksa Allah Azza wa Jalla dan merenungi betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, para pendengar yang dirahmati Allah, sifat-sifat buruk
yang manusiawi itu akan mudah terkikis, akan mudah hilang dengan kita merenungkan diri menyendiri, dan kemudian hati menjadi penuh dengan cahaya ma'rifat dan terhindar dari kecintaan terhadap gemerlap duniawi. Para pendengar RFI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, penting bagi setiap mukminin muslimin untuk berkhalwat, untuk merenungkan dirinya pada saat-saat tertentu, seperti saat hendak membaringkan tubuhnya, saat hendak tidur, atau pada waktu sahur bangun dengan sholat tahajud di keheningan malam. Ini bertujuan adalah dalam rangka untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Dan dengan rasa cinta ini, seorang hamba kemudian rela untuk berkorban. Seorang hamba kemudian hatinya luluh di dalam keikhlasannya, hilangnya rasa hasadnya, rasa dengkinya, rasa sombongnya. Dan kemudian ringan hati dan tubuhnya untuk berjihad di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Karena rasa cinta adalah sebagai dasar ketulusan berdakwah di jalannya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai bekal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pendakwah sesudah beliau untuk mengarungi beratnya tugas yang mereka emban di dalam mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lebih lanjut Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyampaikan bahwasannya khalwat atau menyendiri itu bukan berarti menjauh dari umat manusia seterusnya, akan tetapi sebagai obat yang harus diminum seseorang yang sedang mengidap penyakit terlalu cinta dunia. Dan kemudian setelah melakukan pengobatan terapi dengan menyendiri, dengan sholat tahajud, atau datang ke masjid untuk i'tikaf, ini adalah cara-cara untuk seorang yang beriman itu berkhalwat. Mereka yang punya rizki dan diberikan kemudahan oleh Allah bisa, contohnya pada saat bulan Ramadan, ke Haramain i'tikaf di Masjidil Haram dan berharap Allah menjernihkan hatinya yang mulai pekat, yang kotor, kemudian Allah berkenan memberikan cahaya di dalam hatinya sehingga dia benar-benar termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung mereka yang mensucikan dirinya. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah pelajaran perenungan yang bisa kita petik dari peristiwa khalwat atau menyepinya Rasulullah di Gua Hira
dan kemudian memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Selanjutnya tentang wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Rasulullah dan peristiwa terjadinya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat menerangkan kronologi peristiwa diturunkannya wahyu pertama kali. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, pertama kali yang dialami Rasulullah bermula dari mimpi-mimpi yang benar. Yang di dalam mimpi-mimpi itu beliau seperti melihat fajar menyingsing di pagi hari. Setelah itu beliau digemarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan uzlah. Beliau kemudian melakukan uzlah di Gua Hira, beribadah selama beberapa malam, kemudian kembali kepada keluarganya untuk mengambil bekal. Demikianlah terjadi berulang-ulang hingga suatu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di Gua Hira. Suatu hari datanglah malaikat Jibril lalu berkata, "Bacalah." Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu lalu mendekapku hingga diriku merasa payah. Kemudian aku dilepaskannya dan dia berkata lagi, "Bacalah." Aku pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia mendekapku kembali dan mendekapku hingga tidak berdaya. Kemudian dia melepaskanku seraya berkata, "Bacalah." Aku kembali menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya. Dia mendekapku hingga aku dibuat payah olehnya. Kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya dia berkata, Malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Termaktub di dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Para pendengar RRI yang budiman, setelah Rasulullah memperoleh wahyu yang pertama kali itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang di dalam keadaan seluruh badan gemetar. Kemudian menemui Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Selimutilah aku, selimuti aku." Beliau kemudian diselimuti hingga rasa takut pun hilang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha, menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Selanjutnya beliau berkata, "Sungguh aku sangat mengkhawatirkan diriku." Lalu Khadijah menjawab, "Oh, jangan seperti itu, demi Allah Azza wa Jalla. Allah Jalaluh tidak akan membiarkanmu merugi. Dirimu adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Engkau gemar menolong orang yang susah. Engkau memuliakan tamu dan menolong orang yang sedang di dalam musibah yang nyata." Maka kemudian
Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Warqah bin Naufal. Dia adalah seorang anak dari paman Khadijah. Warqah bin Naufal ini adalah seorang yang beragama Nasrani di masa jahiliyah yang pernah menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Dia adalah seorang yang lanjut usia dan telah kabur penglihatannya. Khadijah radhiyallahu an berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang hendak diceritakan putra saudaramu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Warqah kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai putra saudaraku, apa yang telah engkau lihat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan apa yang telah dialami beliau di Gua Hira. Setelah mendengar keterangan beliau, Warqah kemudian berkata, "Itu adalah Namus, yaitu malaikat yang pernah diutus Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihi salam." Selanjutnya Warqah mengatakan, "Seandainya diriku masih muda perkasa, sehingga aku masih hidup saat dirimu diusir oleh kaummu." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warqah menjawab, "Benar. Tidak seorang pun yang datang dengan membawakan seperti yang akan dirimu bawa itu, kecuali akan dimusuhi. Dan seandainya aku masih hidup dan menjumpai saat-saat yang akan kamu hadapi, pasti aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga." Para pendengar yang dirahmati Allah, tidak lama kemudian Warqah bin Naufal ini meninggal dunia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejenak tidak menerima wahyu lagi, yaitu pada masa-masa kekosongan wahyu. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang berapa lama wahyu terhenti. Ada yang mengatakan 3 tahun lamanya dan ada yang mengatakan kurang dari 3 tahun. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa masa terhentinya wahyu tersebut selama 6 bulan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia bercerita tentang kekosongan wahyu. "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang terhentinya wahyu. Suatu ketika aku berjalan dan tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Kemudian aku melihat ke atas. Aku melihat sosok yang pernah mendatangiku saat berada di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi, hingga aku takut olehnya. Lalu aku bergegas kembali dan sesampai di rumah aku berkata, 'Selimuti aku, selimuti aku,' sehingga Allah Ta'ala kemudian menurunkan wahyu, 'Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warrujza fahjur.' Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, bangunlah, lalu berilah peringatan. Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, segala perbuatan yang keji tinggalkanlah." Di dalam Al-Quran
surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 5. Hingga kemudian wahyu setelah itu turun terus-menerus. Para pendengar RI yang budiman, ada hal yang bisa kita renungkan seperti yang disampaikan oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam Fiqh Sirah, bahwasanya peristiwa turunnya wahyu untuk pertama kali ini merupakan dasar dan fondasi untuk meyakini kebenaran agama Islam, baik yang berhubungan dengan akidah, syariah maupun akhlak. Wahyu adalah pemisah yang membedakan antara manusia penyampai risalah Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi dengan manusia biasa yang menyampaikan gagasan dari hasil pemikirannya sendiri. Jadi inilah yang bedakan antara Nabi yang menerima wahyu dan manusia biasa yang dia mempunyai gagasan atau pemikirannya sendiri. Para musuh Islam, orang yang tidak senang dengan Islam, berusaha membuat keraguan akan kebenaran agama Islam melalui takwil yang liar mengenai wahyu ini. Sebagian dari mereka menggambarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeras otak hingga sedikit demi sedikit menghasilkan pemikiran yang dapat menghancurkan budaya penyembahan berhala. Sebagian lain meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajari Al-Quran dan syariat Islam dari pendeta Bahira. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang gila. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Khayalan dan kebohongan mereka ini terbantahkan semuanya dengan beberapa hal, antara lain dengan adanya peristiwa turunnya wahyu yang pertama kali. Mengapa saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ketakutan ketika didatangi Jibril yang pertama kali? Apakah pantas jika semua yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan buah pemikirannya sendiri, atau yang selama ini yang menjadi harapan yang ditunggu-tunggu, namun begitu dia memperolehnya justru menjadi ketakutan? Para pendengar yang dirahmati Allah, kemudian juga diperkuat dengan perkataan Warokoh bin Naufal sendiri bahwa sosok yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang pernah diutus kepada nabi-nabi sebelumnya dan merupakan wahyu bukan dari pemikirannya. Ditambah lagi dengan terputusnya wahyu selama 6 bulan atau lebih, sehingga Nabi merasakan sedih dan khawatir jika dia telah mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Sehingga suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dengan bentuk yang besar di atas langit dan berkata, "Wahai Muhammad, dirimu adalah utusan Allah untuk umat manusia." Peristiwa ini semakin menambah keyakinan bahwa apa yang telah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hasil dari pemikirannya sendiri. Beberapa bukti bahwa wahyu bukan merupakan ide yang muncul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya seperti ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam Fiqh Sirah. Yang pertama,
adanya perbedaan yang mencolok antara Al-Quran, yaitu lafaz dan maknanya langsung dari Allah, berbeda dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya dari Allah Ta'ala, tetapi lafadznya dari Nabi. Agar tidak terjadi percampuran antara keduanya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membukukan Al-Quran dan melarang membukukan hadis. Pada waktu itu, Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya untuk mencatat Al-Quran. Kemudian yang kedua, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai tentang suatu hal dan beliau tidak mampu menjawabnya, hingga Allah Azza wa Jalla sendiri yang kemudian menurunkan jawabannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka sangat tidak mungkin jika Nabi mengetahui sejarah umat terdahulu, seperti kisah Nabi Yusuf, kisah Fir'aun, dan lain-lain. Dan yang keempat, selama 40 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok yang dipercaya. Sudah sejak muda beliau diberikan gelar oleh masyarakat waktu itu dengan Al-Amin, yang bisa dipercaya. Tentang kejujurannya yang sedikit pun tidak diragukan. Maka sangat tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbohong atas wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman seperti sekarang ini, satu persatu nampak dan ditunjukkan oleh Allah di dalam sains modern betapa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang pada zaman modern seperti sekarang ini telah terbukti kebenaran Al-Quran. Satu contoh seperti yang ditulis oleh Maurice Bucaille tentang jasad Fir'aun yang diselamatkan oleh Allah, yang ternyata memang jasad Fir'aun itu ditemukan belum lama, yaitu di akhir-akhir abad ini saja. Yang mana tidak mungkin Muhammad membuat atau mengarang cerita tentang jasad Fir'aun yang diselamatkan, yang telah diselidiki secara ilmiah bahwasannya jasad itu adalah mati dulunya dalam keadaan mengandung garam laut, atau dia mati di tengah lautan dan kemudian diselamatkan, yang dimumikan sampai dengan saat ini. Dan juga tentang peristiwa terjadinya embrio manusia disebutkan di dalam Al-Quran, tentang alam kejadian alam semesta ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, tentang terpisahnya dua air laut yang berbeda juga disebutkan di dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi hal-hal yang sekarang dibuktikan oleh kebenaran oleh penelitian ilmiah dengan iptek. Maka tidak sedikit mereka yang memperoleh hidayah
karena Al-Quranul Karim semuanya telah menyebutkan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini yang sungguh tidak bertentangan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Para pendengar RI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah hal tentang fikih sirah, khususnya tentang menyepinya Rasulullah, uzlah beliau di Gua Hira, dan datangnya wahyu yang pertama kali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencerahkan hati kita, semakin kuat hidayah dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga utusannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan petunjuk Al-Quran untuk memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Wal'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51, Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kalau keramaian, sekaten itu mesti pakai keramaian. Keramaian itu sudah ya ratusan tahun, mungkin sejak keraton Surakarta ini berdiri ya. Pasti ramainya di alun-alun utara.
2: Kita dapat privilege warga masyarakat yang aktivasi KIS ini satu hari bisa aktif.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi Rabu 5 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Bibi Martani. Kabupaten Sukoharjo mendapatkan hak istimewa atau privilege dari BPJS Kesehatan dalam bentuk percepatan aktivasi peserta baru. Fasilitas tersebut dikhususkan bagi penanganan kasus kegawadaruratan dan penyakit berat, di mana pendaftaran kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah dapat langsung aktif dalam waktu satu hari dengan batas pelaporan maksimal 3x24 jam.
3: Insya Allah semua bisa terlayani untuk masyarakat Sukoharjo tadi, karena seperti yang diingatkan.
4: Saudara, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan hak istimewa atau privilege dari BPJS Kesehatan dalam bentuk percepatan aktivasi peserta baru. Fasilitas tersebut khususnya diperuntukkan bagi penanganan kasus kegawadaruratan dan penyakit berat, di mana pendaftaran kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah dapat langsung aktif dalam waktu satu hari dengan batas pelaporan maksimal 3x24 jam. Hal itu disampaikan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo kepada wartawan usai sosialisasi kepesertaan BPJS yang diikuti perwakilan petugas data desa dan kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya. Menurutnya, bentuk keistimewaan didapat karena Kabupaten Sukoharjo berhasil mencapai tingkat cakupan kepesertaan universal health coverage atau UHC sebesar 98,02% dari total penduduk 980.610 jiwa dengan keaktifan kepesertaan mencapai 80,5%.
2: Karena yang pertama UHC kita 98,2, kemudian yang berikutnya adalah aktivasi kepesertaan kita itu 80,5, sehingga ini kita dapat privilege warga masyarakat untuk aktivasi KIS ini satu hari bisa aktif begitu. Dan mohon ini nanti disebarluaskan, sehingga kami ingin bahwa masyarakat kita khususnya yang tidak mampu tidak harus terlayani.
4: PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo juga menegaskan bahwa kemudahan itu diberikan agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, tidak ada lagi yang terhambat dalam mendapatkan penanganan medis darurat maupun kontrol penyakit. Apabila ada warga kurang mampu yang didaftar oleh pemerintah daerah pada hari yang sama, statusnya bisa langsung aktif dan siap dipergunakan untuk layanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Surakarta Niken Sawitri mengakui, jika tidak semua kabupaten kota di

0: Indonesia mendapatkan fasilitas tersebut. Meski demikian, Pemkab Sukoharjo termasuk daerah yang mendapatkan privilege non-cut-off, sehingga peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hak layanan kesehatan. Jika ada warga Sukoharjo yang didaftar sebagai peserta CKN, maka kepesertaannya akan langsung aktif pada hari yang sama dan segera dapat memanfaatkan layanan kesehatan.
1: Seperti yang dingentikake Pak PLT Bupati, bahwa Sukoharjo ini mendapatkan privilege non-cut-off. Jadi yang tidak didapat juga sampai saat ini belum seluruh kabupaten kota yang mendapatkan. Jadi kalau ada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang didaftarkan oleh pemerintah daerah pada hari itu juga aktif. Artinya aktif, artinya bisa langsung kalau memang dibutuhkan layanan maka bisa digunakan.
0: Dengan kebijakan tersebut, masyarakat Kabupaten Sukoharjo kini memiliki kepastian akses layanan kesehatan yang lebih cepat. Pemkab juga berharap tidak ada lagi warga yang terkendala administrasi kepesertaan saat membutuhkan layanan medis, sehingga kualitas perlindungan kesehatan bagi masyarakat terus meningkat. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pendengar, puluhan orang yang tergabung dalam gerakan elemen masyarakat mendatangi Balai Kota Surakarta mendesak pemerintah kota memperketat pengawasan serta meninjau ulang izin tempat usaha penjualan minuman keras atau miras, khususnya golongan B dan C. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan bahwa seluruh penindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Tentu kami ingin ditinjau ulang apa yang menjadi perhatian atau perizinan.
4: Sejumlah 30 orang yang tergabung dalam gerakan elemen masyarakat Kota Surakarta menyampaikan aspirasinya terkait maraknya peredaran minuman keras golongan B dan C di Balai Kota. Mereka menganggap perizinan penjualan miras saat ini terlalu mudah diberikan kepada tempat hiburan seperti kafe dan tempat karaoke yang sebelumnya lebih terbatas pada hotel-hotel berbintang. Selain itu, keluhan juga disuarakan terkait lokasi penjualan yang dinilai dekat dengan fasilitas publik, tempat ibadah, hingga sekolah. Perwakilan elemen masyarakat Surakarta, Burhan, usai audiensi menegaskan bahwa pemerintah kota Surakarta perlu meninjau kembali perizinan outlet-outlet miras, serta memperketat pengawasan di lapangan.
3: Miras terutama BC ya, yang kita ini kan BC, itu tidak mudah untuk diberikan. Selama ini kan kami menganggap terlalu mudah, hampir semua karaoke ada izin untuk miras BC, kafe-kafe, padahal yang sebelum-sebelumnya biasanya izin miras BC itu ada di hotel berbintang 3-4-5 ya. Tentu kami ingin ditinjau ulang apa yang menjadi perhatian atau perizinan, kemudian ditegakkannya aturan yang benar seperti pembatasan jam operasional, kemudian beberapa tempat dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah, dan sebagainya.
4: Sementara itu, hadir menemui gerakan elemen masyarakat, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menekankan bahwa pemerintah daerah menyambut baik partisipasi publik dan pengawasan dari masyarakat. Namun demikian, setiap langkah penetapan kebijakan atau penertiban harus tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan dan verifikasi dari dinas terkait.
5: Kita sampaikan intinya kita jalankan sesuai peraturan. Hari ini kita tidak mungkin membuat kebijakan yang tidak ada peraturan perundang-undangan. Saya rasa kan tujuannya baik untuk ketertiban dan keamanan. Jadi mari kita bersama-sama benar-benar bisa saling mengawasi, saling menjalankan tugasnya masing-masing.
4: Dari sisi penindakan sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Surakarta sudah terus bergerak melakukan penertiban di lapangan. Kepala Satpol PP Didik Anggono mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026 pihaknya telah berhasil mengamankan sekitar 850 botol dan kemasan miras ilegal dari 4 tempat usaha berbeda. Pihaknya juga menegaskan untuk pelaku usaha yang terbukti melanggar perizinan golongan B dan C dapat dikenakan sanksi hingga penutupan tempat usaha. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 58 kepala sekolah di Kabupaten Sragen kemarin dilantik Bupati Sigit Pamungkas. Dari 58 kepala sekolah yang dilantik, 11 orang menjabat di kepala SD dan 47 orang menjabat kepala SMP. Sementara itu 5 orang kembali menjadi guru.
6: 58, ya. D 11. Kalau yang SD yang 11 itu ya, sudah melalui BCKS. Di aplikasinya di SIM KSPS itu sudah.
7: Pemerintah Kabupaten Sragen melantik sebanyak 58 kepala sekolah untuk tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Dalam rotasi dan mutasi jabatan ini terdapat 5 orang yang sebelumnya menjabat sebagai kepala sekolah, kini kembali bertugas sebagai guru biasa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti, menjelaskan dari 58 kepala sekolah yang dilantik, 11 orang menjabat di kepala SD dan 47 orang menjabat kepala SMP. Lanjut Purwanti bahwa pengembalian tugas 5 kepala sekolah menjadi guru tersebut didasari oleh 2 pertimbangan utama, yakni penjatuhan sanksi disiplin dan aturan masa jabatan. Purwanti merinci, satu diantaranya adalah mantan kepala SMPN 2 Sumber Lawang Agung Jatmiko yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang akibat kasus kekerasan siswa berujung maut yang terjadi di sekolahnya. Sebagai bentuk sanksi, yang bersangkutan diturunkan jabatannya menjadi guru biasa dan dipindah tugaskan ke SMPN 1 Gemolong. Sementara itu, 4 kepala sekolah lainnya kembali menjadi guru karena telah menyelesaikan masa jabatannya sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan. Masa jabatannya maksimal seorang kepala sekolah 2 periode.
6: Kepala sekolah, ya. Kemudian menjadi guru lagi ada 5. Satu yang Pak Agung SMP 2 Sumber Lawang itu karena ya. Beliau mendapat sanksi Pakar Sumber Lawang,
8: ya.
6: Turun menjadi guru di SMP 1 Gemolong. Kemudian yang 4 ini karena memang sudah habis periodenya, sudah 2 periode. Kecuali kalau tidak ada calon, ini sesuai peraturan Menteri. Kalau tidak ada calon, nah berarti bisa
8: 3 periode.
6: Tetapi di sini kan calonnya untuk SMP kan ada.
7: Sementara itu dalam sambutan pelantikan Bupati Sigit Pamungkas meminta Dinas Pendidikan mempertimbangkan jarak antara rumah dan tempat tugas kepala sekolah agar bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tidak terbebani jarak tempuh. Bupati menegaskan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Sragen untuk memperbaiki kualitas pendidikan melalui revitalisasi infrastruktur bangunan dan sarprasnya termasuk juga dengan kualitas SDM baik guru dan kepala sekolahnya.
9: Makanya kita perbaiki infrastrukturnya, kita perbaiki kualitas pembelajarannya, karena ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri kan. Infrastruktur bagus belum menjamin mutu bagus juga kadang juga tidak kaitannya dengan mutu. Nah ini harus saling menopang.
7: Sementara itu melalui pelantikan dan pergeseran posisi kepala sekolah ini, pemerintah Kabupaten Sragen berharap dapat menyegarkan kepemimpinan di lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Sragen serta meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di setiap sekolah. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
2: Kita bergeser ke Karanganyar, pendengar. Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar resmi memulai penggalangan bulan dana tahun 2026. Ketua PMI Kabupaten Karanganyar Dwi Cahyono mengatakan penggalangan dana kemanusiaan tersebut mematok target sebesar 1,9 miliar rupiah guna mendukung operasional penanganan bencana dan pelayanan darah.
10: Kegiatan tahun ini kita menargetkan sebesar 1.927.100.000 rupiah.
11: Penggalangan bulan dana PMI Kabupaten Karanganyar tahun 2026 resmi dilaunching di ruang antorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Pada periode penggalangan selama 3 bulan ke depan, PMI Karanganyar menargetkan perolehan dana masyarakat sebesar 1,92 miliar rupiah. Ketua PMI Kabupaten Karanganyar, Dwi Cahyono mengatakan alokasi dana tersebut nantinya digunakan penuh untuk mendukung penanganan bencana, operasional armada ambulans 24 jam, serta pengelolaan stok darah di unit donor darah. Potensi terbesar perolehan dana bersumber dari iuran sukarela tingkat RT yang mencapai 6.504 RT di seluruh wilayah Karanganyar, selain kontribusi ASN, TNI, Polri, dan BUMD. Dwi menambahkan PMI juga menyampaikan apresiasi khusus kepada wilayah Kecamatan Kerjo yang menjadi wilayah pertama yang berhasil melunasi target iuran sebelum peluncuran resmi digelar.
10: Untuk kartu bulan dana dan sebagainya tidak mengalami perubahan dari tahun 2025. SD Rp3.000, yang di SMP, SMA juga mahasiswanya Rp5.000, yang RT per RT Rp150.000. Sudah berjalan beberapa tahun terakhir dan sekarang ada penambahan jumlah RT menjadi 6.504 RT se-Kabupaten Karanganyar.
11: Sementara itu Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana saat membuka peluncuran menegaskan pemerintah daerah mengapresiasi tinggi nilai gotong royong dan kepedulian warga Karanganyar. Wakil Bupati menambahkan tingginya partisipasi masyarakat menjadi wujud nyata semangat gotong royong untuk membantu warga Karanganyar yang tertimpa musibah. Pihaknya meminta seluruh camat, jajaran ASN, serta pengelola BUMD untuk mendukung penuh penggalangan dana secara akuntabel.
10: Launching bulan dana PMI, mudah-mudahan targetnya nanti bisa melampaui yang ditargetkan dan juga tentu ini akan memberi manfaat. Ini temanya cocok dengan sesarengan bangun Karanganyar. Sarang-sarang itu caranya adalah luar biasa dengan cara urunan bareng.
11: Adapun Pemkab menghimbau seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan penggalangan dana agar berjalan transparan, akuntabel, serta terhindar dari praktik pemaksaan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Warta pagi ini pendengar bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Kereta api Batara Kresna melayani 176.562 penumpang sepanjang semester 1 2026. Hal itu disampaikan manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, ketika dihubungi RRI kemarin di kantornya.
8: Sebanyak 176.562 pelanggan KA Batara Kresna dan yang naik dan turun sepanjang bulan Januari hingga Juni di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
12: PT Kereta Api Indonesia KAI Persero Daop 6 Yogyakarta mencatatkan kinerja positif pada layanan kereta api lokal, yakni kereta api Batara Kresna, relasi Purwosari hingga Wonogiri. Pulang pergi. Berdasarkan catatan sepanjang semester 1 2026, kereta api Batara Kresna sukses melayani 176.562 pelanggan naik dan turun terhitung sejak Januari hingga Juni. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengungkapkan capaian ini mempertegas peran penting kereta api Batara Kresna sebagai moda transportasi harian yang aman, tepat waktu, dan bebas macet. Dikatakan kereta lokal Batara Kresna efektif mendorong roda ekonomi daerah serta memperkuat konektivitas antar wilayah di kawasan Solo Raya. Selain itu, tingginya minat masyarakat dipicu oleh efisiensi waktu, perjalanan, dan tarif yang cukup murah.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 di Jakarta mencatatkan kinerja positif pada layanan kereta api lokal KA Batara Kresna pada semester 1 tahun 2026. Sebanyak 176.562 pelanggan yang naik dan turun sepanjang bulan Januari hingga Juni di wilayah Daop 6 di Jakarta. Kereta api Batara Kresna merupakan kereta api lokal yang melayani relasi stasiun Purwosari Wonogiri dengan tarif flat Rp4.000.
12: Lebih lanjut, Feni menjelaskan kereta api Batara Kresna juga memberikan pengalaman perjalanan unik karena melintasi rel yang berdampingan langsung dengan Jalan Slamet Riyadi Solo, menyajikan pemandangan pusat kota, kawasan bersejarah, dan kebudayaan lokal.
8: Layanan KA Batara Kresna, masyarakat diharapkan dapat menggunakan kereta api ataupun transportasi massal lebih bijak dan untuk mendukung kelestarian lingkungan.
12: Lanjut Feni, melihat tingginya antusiasme masyarakat, KAI Daop 6 Yogyakarta terus berkomitmen melakukan evaluasi dan inovasi operasional secara berkala. Langkah ini difokuskan pada pembenahan kualitas sarana, peningkatan mutu pelayanan, optimalisasi waktu tempuh, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah guna mendukung potensi wisata dan ekonomi lokal. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, Universitas Slamet Riyadi atau UNISRI Surakarta menyelenggarakan workshop Bina Talenta bertajuk Transformasi Digital Pembelajaran dan Implementasi Teknologi di Kampus 2 UNISRI kemarin. Kegiatan yang diikuti ratusan dosen, tenaga pendidik, dan perwakilan mahasiswa ini digelar guna mewujudkan lulusan yang berdaya saing global.
13: Oleh karena pendidikan perguruan tinggi swasta punya kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan angka partisipasi kuliah di negara kita.
14: Pesatnya laju perkembangan teknologi di era modern menuntut dunia pendidikan tinggi untuk tidak lagi bergantung pada metode konvensional demi mencetak generasi unggul. Peran perguruan tinggi swasta pun dinilai sangat krusial dalam menjawab tantangan adaptasi digital sekaligus mendongkrak angka partisipasi kuliah di daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI, Juliet Mono, yang hadir sebagai keynote speaker dalam workshop Bina Talenta bertajuk Transformasi Digital, Pembelajaran, dan Implementasi Teknologi di Kampus 2 Universitas Slamet Riyadi, UNISRI Surakarta, mengapresiasi kontribusi nyata perguruan tinggi swasta di Solo Raya. Dirinya menilai perguruan tinggi swasta memiliki peran strategis dalam mendongkrak angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi demi meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
13: Nah, persentase APK kita itu baru belum sampai 42%. Dan Solo Raya ini, APK kuliahnya itu ranking pertama di Solo, itu melampaui APK nasional. Yang kedua Sukoharjo, yang ketiga Karanganyar. Yang lain keempat, lima, enam, dan tujuh.
14: Sejalan dengan dukungan tersebut, Rektor Unisri Profesor Sutoyo menegaskan, tenaga pendidik wajib menguasai teknologi digital agar mutu pembelajaran kampus mampu bersaing di era modern. Menurutnya, kualitas lulusan sangat bergantung pada mutu pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, seluruh tenaga pendidik di lingkungan kampus dituntut melakukan transformasi metode pengajar dari sistem konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital.
15: Kalau dosen cara mengajarnya tidak dengan menggunakan teknologi digital, teknologi sekarang ini, ya akan ketinggalan. Bahkan mahasiswanya mungkin lebih canggih dibandingkan dosen. Itu kata kunci. Jadi outputnya memang dosen itu bisa mengajar dengan bagus, dengan menggunakan teknologi, dan output lulusannya itu berdasarkan global.
14: Melalui transformasi digital dalam proses pembelajaran ini, para dosen diharapkan mampu beradaptasi secara optimal terhadap perkembangan teknologi masa kini. Dalam kegiatan juga hadir sebagai narasumber Kaprodi S2 Teknologi Pendidikan Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Profesor Agus Effendi, Kepala Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP UNS, Dr. Budi Legowo, dan Wakil Rektor Bidang Akademik Unisri Saiful Bahri. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Masih dari Kota Solo, pendengar, rumah masa kecil pahlawan nasional Brigjen Slamet Riyadi di Kampung Joyosuran, Kota Surakarta mulai direhabilitasi. Pemerintah Kota Surakarta akan mengubah bangunan bersejarah tersebut menjadi museum sekaligus rumah singgah untuk memperkenalkan perjuangan Brigjen Slamet Riyadi kepada generasi muda.
16: Kita paling bisanya ya, ganti bocah sebelah sini, ganti ini bocah sebelah sana, ganti gendengnya. Jadi kita tidak mampu untuk merehab semuanya.
17: Pemerintah Kota Surakarta merehabilitasi rumah masa kecil pahlawan nasional Brigjen Slamet Riyadi di Kampung Jogosuran, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Pasar Kliwon. Rumah yang selama ini ditempati keluarga besar Brigjen Slamet Riyadi akan difungsikan sebagai museum sekaligus rumah singgah. Melalui upaya tersebut, pemerintah berharap masyarakat khususnya pelajar dapat lebih mengenal sejarah perjuangan salah satu pahlawan kebanggaan Kota Solo. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, rehabilitasi rumah dilakukan menggunakan anggaran APBD Kota Surakarta sekitar Rp350 juta. Selain menjadi sarana edukasi sejarah, keberadaan museum juga diharapkan menambah destinasi wisata sejarah di Kota Solo.
18: Ini pertemuan di situ dan akhirnya kita juga jalan protokol utama di Kota Solo adalah Jalan Slamet Riyadi dan banyak cerita yang bisa kita ambil dari situ. Maka dari itu kami mempunyai inisiatif revitalisasi. Harapannya apa? Nanti ada masyarakat, terutama adik-adik kita, belajar untuk mengetahui sejarah kontribusi besar Brigjen Slamet Riyadi terhadap Kota Solo.
17: Respati menambahkan, rehabilitasi yang bertepatan dengan bulan kemerdekaan diharapkan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Sementara itu, cucu keponakan Brigjen Slamet Riyadi, Gunawan Wibisono, menyambut baik rehabilitasi yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta. Menurutnya, selama ini keluarga hanya mampu melakukan perbaikan seadanya karena kondisi bangunan yang sudah tua dan kerap bocor saat musim hujan.
16: Rumahnya tetap ditinggali sama adik saya. Memang kebetulan saya menempatinya di sebelah timur. Sebelah barat ini kosong dari tempatnya. Memang yang sebelah timur aja masih luas. Mengucapkan terima kasih sekali. Jadi ada perhatian dari Pemkot Surakarta. Kan sebelumnya kan ini ya dipelihara dengan semampunya. Ya. Keluarga hanya bisa menyerah dengan semampunya. Rumah tua, rumah kuno, banyak bocor kalau hujan tuh ya sana-sini. Kita paling bisanya ya, ganti bocor sebelah sini, ganti ini bocor sebelah sana, ganti gendengnya. Jadi kita tidak mampu untuk merehab semuanya.
17: Gunawan berharap setelah direhabilitasi, rumah masa kecil Brigjen Slamet Riyadi dapat menjadi tempat belajar sejarah, sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap jasa pahlawan yang gugur pada usia muda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
19: Fokus hari ini.
2: Langkah Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat menegaskan marwah perayaan Skaten secara historis dan filosofis tetap berada di alun-alun utara, sehingga diharapkan penyelenggaraannya kembali dipusatkan di lokasi tersebut. Menurut Ketua LDA, Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wondansari, Skaten tidak hanya identik dengan pasar malam, tetapi juga memiliki unsur sakral, seperti tradisi diturunkannya gamelan pusaka yang menjadi daya tarik masyarakat dalam memperingati maulud Nabi Muhammad. Selengkapnya terangkum dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini.
20: Ya, harapannya bisa kembali seperti
19: yang lalu sebelum direvitalisasi.
20: Lembaga Dewan Adat LDA Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menegaskan marwah perayaan Sekaten tetap berada di alun-alun utara karena memiliki nilai sejarah dan filosofi yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berlangsung selama ratusan tahun. Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat Gusti Kanjeng Ratu Gus Murtiah Wandansari atau Gusti Mong mengatakan keramaian Sekaten sejak dahulu selalu berpusat di alun-alun utara. Menurutnya lokasi tersebut menjadi bagian dari tradisi yang telah berlangsung sejak berdirinya Keraton Surakarta.
19: Itu kan memang kalau keramaian Sekaten itu mesti pakai keramaian. Dan keramaian itu sudah ya ratusan tahun mungkin sejak Keraton Surakarta ini berdiri ya pasti keramaiannya di alun-alun utara karena secara filosofi pun alun-alun kidul itu kan Awang Uwung jadi kosong sebetulnya.
20: Di sisi lain, KPAA Nurwijaya Adiningrat selaku pengageng Paranporo Karso Kubu Parubuwono 14 Purboyo menilai masyarakat masih kerap menyamakan antara pasar malam dan upacara adat Sekaten. Menurutnya keduanya merupakan kegiatan yang berbeda. Ia menjelaskan upacara adat Sekaten dilaksanakan di Masjid Agung Kraton dengan rangkaian prosesi seperti Mios Gongso, Natap Gongso, hingga Kirab Gunungan atau Pareden. Adapun pasar malam menurutnya hanya menjadi rangkaian perayaan yang digelar menjelang pelaksanaan Sekaten.
21: Jadi nanti dari Mios Gongso, Tatap Gongso, Undur Gongso, lalu atau Pareden. Jadi yang dinamakan Sekaten itu adalah acara tersebut.
20: Selain itu, terkait pelaksanaan Sekaten, Gusti Mong menilai keberadaan pasar malam saja belum mencerminkan keseluruhan tradisi Sekaten. Prosesi budaya, termasuk diturunkannya gamelan pusaka, menjadi bagian penting yang selalu dinantikan masyarakat. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Pendengar, kegiatan Sekaten di Solo terkandung maksud penyatuan nilai spiritual dan budaya lokal. Bahkan setiap prosesi melambangkan penghormatan kepada leluhur serta upaya mempererat hubungan sosial masyarakat. Seperti apa kegiatan dan makna Sekaten di Solo? Berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
22: Selamat pagi. Ada sebagian orang tidak dapat memaknai giat budaya Sekaten. Jika kita simak lebih mendalam, Sekaten mengandung makna penyatuan nilai spiritual dan budaya lokal. Setiap prosesi melambangkan penghormatan kepada leluhur serta upaya mempererat hubungan sosial masyarakat. Walaupun kelihatannya seru, gerebek Sekaten sebenarnya mempunyai makna filosofis yang dalam seperti gunungan sama halnya kemakmuran. Gunungan merupakan simbol rezeki dan kesejahteraan. Bentuk gunung dipilih karena gunung di Jawa dianggap sumber kesuburan. Syiar Islam melalui seni seperti gamelan Sekaten sebagai media dakwah yang halus. Jika kita melihat lebih dalam mendengar giat budaya Sekaten sebagai bentuk nguri-uri tradisi, gayuh berkah, ngumpul ke warga. Giat Sekaten bukan hanya sekadar pasar malam. Hal ini sebagai bentuk perayaan budaya paling tua di tanah Jawa. Gabungan antara syiar Islam, adat keraton, dan ekonomi rakyat. Untuk diketahui, Sekaten dari kata sahadatin atau dua kalimat sahadat. Makna tersebut dahulu digunakan Sunan Kalijaga dan Wali Songo untuk syiar Islam di tanah Jawa melalui gamelan, pasar, dan hiburan. Jadi rakyat datang bukan karena paksaan tetapi karena tertarik. Adapun khas Sekaten Solo adanya pembagian gunungan yang berisi hasil bumi kepada masyarakat yang simbolis sebagai bentuk berbagi rezeki dan berkah. Ini mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial di mana semua orang berkesempatan menikmati berkah perayaan. Ciri khas lain Sekaten di Solo, tempatnya di alun-alun utara Keraton Kasunanan Solo dengan dibunyikannya gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari dengan puncak gerebek Maulud Kirab Budaya. Prinsipnya mengumpulkan umat, nguri-uri budaya, dan menggerakkan ekonomi. Selain nguri-uri dari budaya dan ekonomi, kenapa giat sekaten menjadi wisata budaya yang kuat? Kegiatan tersebut yang jelas tidak terlepas antara spiritual dan wisata. Masyarakat bisa berziarah ke Masjid Agung mendengarkan gamelan sambil berbelanja. Secara otomatis pelaku UMKM seperti kuliner omsetnya bisa naik dan tak luput sebagai bentuk edukasi di mana anak-anak akan mengenal gamelan, mainan atau dolanan tradisional tidak hanya bermain HP serta sebagai bentuk tidak ada jarak seperti dalam pesan ojo lali leluhur. Demikian komentar.
2: Dan pendengar di Jatinom, Klaten, apem bukan sekedar kue tradisional. Kue sederhana ini telah menjadi bagian penting dalam tradisi saparan sekaligus ikon budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Aji, warga Jatinom Klaten, membuat apem bukan sesuatu yang benar-benar baru. Sejak kecil ia telah mengenal apem dari keluarganya yang disajikan terutama ketika ada acara keluarga maupun tradisi seperti kondangan, tahlilan, seribuan, dan saparan. Selengkapnya dalam spektrum kehidupan pagi ini.
0: Ikonnya Jatinom ya, itu buat gunungan, dulu kan ada sejarah ya kengkripik gitu kan.
1: Di tangan seorang pembuat kue, tepung beras, santan, dan gula bukan sekadar bahan makanan. Ada cerita yang diwariskan dari orang tua, ada tradisi yang kan juga terus dijaga, dan ada identitas sebuah daerah yang melekat di dalamnya. Di Jatinom, Klaten, apem bukan sekedar kue tradisional. Kue sederhana ini telah menjadi bagian penting dalam tradisi saparan, sekaligus ikon budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Aji, warga Jatinom, Klaten, membuat apem bukan sesuatu yang benar-benar baru. Sejak kecil, ia telah mengenal apem dari keluarganya. Dahulu pembuatan apem dilakukan terutama ketika ada acara keluarga maupun tradisi seperti kondangan, tahlilan, serbuan, dan saparan. Namun perjalanan membuat apem untuk dijual secara rutin baru dimulai pada tahun 2017. Saat itu muncul keyakinan sederhana jika Jatinom identik dengan apem. Mengapa apem hanya hadir ketika ada acara tradisi? Dari situlah apem mulai diperkenalkan sebagai makanan yang bisa dinikmati setiap hari.
0: Sebenarnya kalau yang untuk dijual ini baru mulai tahun 2017 ya, tapi sebelumnya kalau itu kan kalau biasanya kan cuman bikin tapi cuman buat acara-acara ritual, acara-acara keagamaan kayak.
1: Apem sendiri memiliki jejak sejarah yang kuat dalam tradisi saparan Jatinom. Setiap bulan sapar masyarakat membawa apem untuk dikumpulkan, kemudian didoakan dan dibagikan dalam rangkaian tradisi. Jumlahnya bahkan bisa mencapai berton-ton. Masyarakat datang dengan sukarela membawa apem dari rumah masing-masing. Tradisi ini kemudian terus dijaga sebagai bagian dari budaya masyarakat Jatinom. Namun makna apem tidak berhenti pada makanan. Di balik tradisi tersebut terdapat nilai sejarah, kebersamaan, dan doa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemaknaan tentang keberkahan pun terus diluruskan. Keberkahan berasal dari Yang Maha Kuasa. Sementara apem menjadi bagian dari ritual dan warisan budaya masyarakat.
0: Ikonnya Jatinom ya, itu buat gunungan. Dulu kan ada sejarah ya kengkripik gitu kan. Dari ke Mekah itu pulang. Terus ada santri-santrinya. Inilah karena di sana nggak ada oleh-oleh. Nah sama kerabat di situ istrinya bikin oleh-oleh. Yang bikinnya bikin kue apem itu lah di situ. Terus di semacam didoain sama ya kengkripik. Lalu dibagikan.
1: Kini ketika zaman berubah, apem pun ikut beradaptasi. Resepnya mulai dikembangkan agar lebih lembut dan sesuai dengan selera masyarakat. Jika dahulu identik dengan tepung beras, santan, dan gula, kini muncul berbagai varian rasa seperti coklat, keju, nangka, pandan, hingga tiramisu. Namun menariknya, rasa original justru masih menjadi salah satu yang paling diminati. Upaya mempertahankan apem juga menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Sejak 2017, usaha yang awalnya hanya dijalankan sendiri perlahan berkembang. Kini lebih dari 30 UMKM telah menjual apem di sepanjang Jalan Jatinom. Apem tidak hanya hadir saat saparan, tetapi juga dijual setiap hari dan menjadi oleh-oleh bagi masyarakat yang melintas.
0: Meskipun kita punya banyak variasi rasa kayak gitu, tetapi banyak orang masih menginginkannya itu yang jadi best sellernya itu tetap rasa original. Apem ini original kayak apa gitu, orang pada penasaran.
1: Tantangan berikutnya bagaimana membawa apem keluar dari ruang tradisi tanpa kehilangan identitasnya. Pengemasan yang lebih modern, daya tarik produk hingga pemasaran yang lebih luas menjadi pekerjaan rumah. Harapannya apem Jatinom tidak hanya dikenal di Klaten, tetapi juga mampu menembus daerah lain, bahkan menjadi kuliner tradisional yang dikenal lebih luas. RRI Surakarta, Lydia Senjaga melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. LDA Keraton Surakarta Diningrat menegaskan bahwa marwah perayaan Sekaten secara historis dan filosofis tetap berada di alun-alun utara. Kabupaten Sukoharjo mendapatkan hak istimewa dari BPJS Kesehatan untuk membentuk percepatan aktivasi peserta baru khususnya untuk kegawatdaruratan dan penyakit berat. Saya Wiwi Martani mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: Ya, kita Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya, dari Nias sampai Pulau Roti, kita Indonesia. Semangat pagi untuk Anda semuanya pendengar yang masih terus bersama saya tentunya Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana pagi Anda hari ini? Semangat ya, semangat, semangat, semangat. Sekarang di mana-mana kita melihat merah putih berkibar dan juga ornamen-ornamen 17-an ya sudah menyala. Kalau malam hari semakin meriah nampak ya, karena lampu liplopnya merah putih semua menyala dengan luar biasa. Dan semoga saja pagi ini persiapan Anda pun juga semakin semangat ya, semuanya sudah disiapkan dengan baik dan Anda siap untuk bekerja di hari ini. Baik pendengar, saya akan lanjut dengan informasi sembako info pasar ya. Pak Parimin sudah bersama saya. Selamat pagi Pak Parimin, merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya. Agustusan harus seperti semangat. Itu ya, semakin semangat ya. Bagaimana harga-harga merdeka hari ini?
1: Merdeka Mbak.
0: Merdeka ya. Baik, silakan Pak Parimin untuk mengupdate harga sembako hari ini.
1: Ya. Saya awali dari cuaca Mbak. Cuaca di sini dingin. Wah. Ya. Kemarin semua ini hari dingin. Ya, menjelang hari ulang tahun ya. Rakitan semeripit tetap dingin sedikit-sedikit. Saya awali dari harga cabai Mbak Wi.
0: Iya.
1: Cabai besar merah harganya Rp34.000. Terus cabai rawit merah namanya cabai seret Rp45.000.
0: Iya.
1: Terus cabai yang rawit putih Rp35.000.
0: Iya.
1: Terus cabai tampar Rp35.000 juga sama ini. Terus cabai hijau besar buat asem-asem.
0: Iya.
1: Rp25.000.
0: Okay.
1: Terus yang terakhir buat lalapan hijau botol Rp35.000. Jadi tentang cabai murah Mbak Wi.
0: Iya, iya.
1: Wah, ibu-ibu ini ya mesem-mesem.
0: Yang suka masak pedes ya.
1: Iya. Sing idolanya pedes ya wis. Sukaria.
0: Betul. Inggih,
1: baik. Banyak sambel, banyak semangat.
0: Lanjut,
1: Mbak.
0: Nggih.
1: Masuk gula pasir per kilo Rp17.000, Mbak, turun.
0: Iya, iya.
1: Terus yang merek mie gula gulaku itu Rp19.000.
0: Iya.
1: Terus yang merek Rosben 18,5, yang kemasan masih biasa. Masuk tepung Mbak Wi.
0: Oke. Okay.
1: Tepung terigu yang curah itu Rp9.000, terus yang segitiga dan yang tokro kembar Rp12.000. Sekarang masuk kacang Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Kacang tanah ini mahal Mbak Wi.
0: Berapa sekarang ini kacang?
1: Biasa 40 itu ini hari 42, 44 ya Mbak Wi, kacang tanah.
0: Yeah.
1: Mahal luar biasa ini. Buat kletikan 17-an ya.
0: Ya mungkin ya.
1: Itu ya bisa ya buat konco wedang. Terus kacang hijau yang super 34, yang biasa 32. Terus kedelai putih itu biasa Rp12.500 buat bahan tahu dan tempe.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ya, sekarang tetap saya pakai jaket dong, cuacanya dingin.
0: Baik, langsung meluncur.
1: Ya, jaket, masker, helm, kaos tangan, Pak, nanti enggak belang.
0: Oh iya, benar itu.
1: Nanti tangannya enggak belang pakai kaos tangan.
0: Benar ya.
1: Ya, walaupun pagi nanti siang-siang nanti makin panas.
0: Nah, itu harus pakai ya, Pak ya.
1: Biar tetap sama dengan kulit atas. Ya. Langsung ini sampai meluncur sampai Delanggu ini, Mbak.
0: Iya.
1: Di sana ya, tempat parkir dah kerap kok. Mas titip sih, Mas. Tanya kan selipan ya, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Ya, Pak, ya biasa langganan, Pak. Masuk, Pak. Di sana ada rojo lele 18.000. Terus yang Raja Sempat 16.500. Naik sedikit. Simpat Jasa IR itu 15.000, terus yang paling murah itu 14.500, naik sedikit Mbak Wirdas.
0: Oh iya?
1: Iya. Sekarang saya lepas dari daerah Ndranggu, meluncur ke Ngargoyoso Mbak, Karang Pandan.
0: Oke, okay. Mentek wangi berapa di sana?
1: Oh, sampai apa Mbak Wirdas? Mentek wangi ya sama Lele.
0: Sama ya?
1: 18.000.
0: Oh iya, tapi wangi benar ya?
1: Wah, wangi benar itu.
0: Wangi benar, baik.
1: Itu lauk salau-launya udah cocok karena udah wangi.
0: Pulen juga.
1: Pulen wangi.
0: Iya. Oke. Okay. Ya, balik ke Solo lagi.
1: Ya. Nah, ini saya masuk pasar lagi. Saya lanjutkan. Mau goreng-goreng, Mbak Wi?
0: Oh iya, boleh.
1: Goreng-goreng. Minyak goreng yang curah itu 21.
0: Iya.
1: Yang merek Sanko Bimoli itu yang satu literan itu 24, yang 2 literan itu 46. Sanko Jernih itu. Terus sekarang masuk ke Brambang dan Bawang, Mbak.
0: Iya.
1: Brambang merah per kilo 33, terus bawang putih 38 kating. Yang masuk Brambang Bombay per kilo 26. Terus dua Jawa yang super 24, yang biasa 22. Iya.
0: Yeah.
1: Terus masuk ke telur ya Mbak?
0: Yeah.
1: Ada ini. Tapi 4 biji Mbak Wi. Bibir dong. Yang kuningannya 2 itu per kilo 23.
0: Yeah.
1: Yang kuningannya 1 22 Mbak. Wah, mau hari ulang tahun tetap harga pengaruh murah ini.
0: Yo, harus ya.
1: Terus buat penutup. Wah. Gerak-gerak basah, Bang. Belum sarapan.
0: Itu. Iya.
1: Sini daging ayam 36, daging sapi 135, Mbak.
0: Iya.
1: Wah, sekarang promosi, Mbak.
0: Boleh, monggo silakan.
1: Ya, Ibu pendengar radio Pro 1 dan Pro 4. Ini banyak sekali ada lomba tumpeng atau nasi kuning. Rangkaiannya di tempat Pak Parimin.
0: Sudah komplit ya. Dari
1: Serundeng sampai ada serundeng, ada kelingkang, ada kering tempe, ada kering teri,
0: nah,
1: ada abon.
0: Nah, siap semuanya.
1: Mana
0: nanti
1: ada lomba? Langsung tempat Pak Parimin siap.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan ini tetap ya, ulang tahun terselenggara dengan baik. Ada lomba-lomba pasar ramai ceria. Ini saya yang masih kerja bakti Mbak, masang pernak-pernik pitulasan.
0: Oh, di pasar juga, di pasar juga meriah kan?
1: Meriah.
0: Oh,
1: ada
0: iya.
1: Panem Romo, ada upacara bendera, luar biasa.
0: Baik-baik, terima kasih informasinya Pak Parimin. Sehat selalu, semakin semangat, semakin laris ya di Agustus.
1: Amin.
0: Ini ya. Baik, selamat pagi Pak Parimin. Salam untuk semuanya yang ada di situ.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Iya, mendengar baru saja kita update harga sembako bersama Pak Parimin yang merdeka harganya tadi ya. Apalagi cabai, wah merdeka sekali ya. Baik, kita kemana lagi? Apakah hanya ke Sukoharjo Mbak Ceni ya. Baik, pendengar, kita ke Sukoharjo yang juga apa namanya selalu semangat ya untuk Mbak Ceni. Mudah-mudahan bisa kita hubungi pagi hari ini untuk menginformasikan juga bagaimana harga sembako ya di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo yang kalau pagi depan pasar ramai sekali ya. Hati-hati untuk para pengendara yang melintasi depan Pasar Insinyur Soekarno ya, karena biasanya kalau pagi ada pasar tumpah, jadi memang di jam-jam tertentu sangat-sangat, apalagi pagi ya, sangat-sangat padat, perlu kewaspadaan. Begitu juga dengan pendengar yang saat ini tengah dalam perjalanan, pokoknya harus menjaga fokus ya supaya selamat sampai ke tempat tujuan, Anda tetap sehat, dan ini pastikan untuk tubuh jasmani kita pun juga sehat ya ketika mengendara. Kemudian kelengkapan kendaraan dan juga kelengkapan untuk Anda bekerja hari ini semuanya sudah siap. Pagi ini agak dingin juga ya. Matahari juga belum begitu, belum 100% ya untuk sinarnya menyapa kita semuanya. Namun tidak menyurutkan langkah Anda tentunya pendengar untuk terus menikmati suasana pagi. Nampaknya kita tidak bisa menghubungi Mbak Seni ya. Oke, kita langsung ke informasi cuaca hari ini. Kira-kira sedingin apa hari ini? Baik, pendengar dari BMKG Jawa Tengah, kami telah mengupdate untuk informasi cuaca di hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 ya. Semuanya cerah ternyata, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta. Sekarang sudah minim dengan parian ya. Katanya no pantun. Baik, Solo Raya cerah hari ini pendengar, dengan suhu udara bervariasi antara 20 hingga 33 derajat Celcius ya. Pokoknya semangat terus untuk Anda semuanya, dan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita sembari menantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan